0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan, saya nak sampaikan perakiran cuaca untuk edisi hari ini, 1 September, hari Selasa, tahun 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam memperkirakan sebagian besar wilayah Kepulauan Riau ini berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada hari Selasa nih. Nah, prakirawan BMKG dalam laporan menjelaskan kondisi cuaca ini dipicu oleh tingginya kelembapan udara lapisan atas serta aktivitas konvektif lokal yang cukup kuat ya di sekitar wilayah Kepri. Kombinasi faktor atmosfer ini juga mendukung pembentukan awan-awan hujan. Wilayah Kota Batam, Tanjung Pinang, Bintan, Karimun, dan Lingga ini berpotensi diawali dengan guyuran hujan ringan pada pagi hari. Masuki siang hari, kondisi cuaca di mayoritas wilayah ini juga diperkirakan dominasi berawan tebal, kecuali Bintan yang masih berpotensi dilanda hujan ringan. Sementara itu wilayah kawasan perbatasan seperti Natuna dan Kabupaten Anambas diperkirakan cenderung kondusif dengan cuaca cerah berawan dari pagi hari sebelum beralih menjadi berawan tebal pada siang hari. Nah, suhu udara di wilayah Kepri pada hari ini diperkirakan berada pada kisaran 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kecepatan angin bertiup bervariasi antara 1 hingga 28 km per jam dari arah barat, selatan hingga tenggara.
2: Anak udang-udang lah juga boleh jadi si anak teri. Lagu orang, lagu kita juga boleh jadi lagu sendiri.
3: Boleh jadi si anak teri. Ndak dimasak dalam belanga. Boleh jadi lagu sendiri. Pusaka sejarah budaya bangsa.
2: Betul. Ah, dengar ini. Orang kampung bermain gasing. Bermain gasing di dalam garis. Nyanyikan tolong senandung Sri Mesing. Lagu pecahannya joget hitam manis.
3: Ah, cocok itu bang.
2: Mainkan.

Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Menjaga Indonesia dari Kepri. Peluang, tantangan, dan profil 19 pulau terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Ditulis oleh Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra, dan Nicholas Panama. Tema utama dalam buku ini ialah strategi, kondisi sosial ekonomi, dan tantangan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terdepan di wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian kedaulatan bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan kajian tentang 19 pulau terdepan di Kepulauan Riau, membahas mulai dari potensi alam dan sosial yang dimiliki, hingga ancaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat di sana. Penulis juga menggambarkan kehidupan warga pulau kecil, termasuk keterbatasan akses air bersih, infrastruktur, dan masalah ekonomi yang harus mereka tangani setiap hari. Selain itu, buku ini membedah secara khusus posisi strategis geopolitik Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, dan bagaimana hal tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Buku ini menekankan bahwa kepulauan terluar bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga soal kehidupan dan potensi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan pertahanan nasional. Penulis mengajak pembaca dan pembuat kebijakan untuk melihat pulau terdepan sebagai potensi besar yang harus diberdayakan, bukan sekedar wilayah yang rentan. Pesan lainnya ialah pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Keunikan buku ini ialah gabungan kajian akademis, pengalaman lapangan, dan dokumentasi lokasi nyata dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang seringkali terlupakan. Buku ini tidak hanya berbicara tentang teori strategis, tetapi juga menyajikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat pulau terdepan, sehingga bisa jadi referensi untuk pembuat kebijakan, akademisi, atau pembaca umum yang ingin memahami kehidupan di wilayah perbatasan Indonesia. Buku ini cocok dibaca oleh pelajar, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang ingin memahami kerentanan sekaligus potensi yang dimiliki oleh wilayah terdepan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Pemahaman ini penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kesadaran tentang perlunya pembangunan yang menyeluruh di seluruh wilayah negara. Menjaga Indonesia dari Kepulauan Riau memberikan wawasan penting tentang bagaimana pulau terluar Indonesia menjadi penopang kedaulatan negara, sekaligus tempat hidup masyarakat yang memiliki tantangan unik. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa menjaga bangsa dari Kepulauan Riau bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompak FM Suara Budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perompak, sekolah ini bukan hanya tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, tapi juga ini jadi ruang bagi peserta didik untuk tumbuh, ya, berkembang, berinteraksi, dan membentuk karakter. Karena itu juga menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung kesehatan jiwa. Ini jadi bagian yang sangat penting dalam membangun generasi yang sehat, percaya diri, dan juga mampu menghadapi berbagai tantangan. Konsep sekolah sehat jiwa ini dapat dikembangkan dengan memadukan pemanfaatan teknologi dan juga nilai-nilai budaya. Teknologi itu dapat digunakan untuk mendukung edukasi, komunikasi, serta akses ya terhadap informasi mengenai kesehatan jiwa. Misalnya melalui media pembelajaran digital, kampanye positif di media sosial sekolah maupun platform yang membantu siswa itu menyampaikan keluhan dan mencari dukungan. Namun perlu kita ingat nih setiap perempat ya, penggunaan teknologi perlu dilakukan secara bijak juga. Dunia digital ini juga dapat menghadirkan tantangan seperti perundungan siber, tekanan dari media sosial, paparan informasi yang tidak sesuai usia, hingga penggunaan gawai secara berlebihan. Nah, karena itu, siswa juga perlu dibekali kemampuan literasi digital agar mampu menggunakan teknologinya secara sehat dan juga bertanggung jawab. Orang tua penting tuh untuk mengawasi.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan.

adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sedara perempat, sekolah sehat jiwa berbasis teknologi dan juga budaya. Nah, sedara perempat, budaya lokal ini dapat jadi kekuatan yang luar biasa dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat ya, secara sosial dan juga emosional. Nah, nilai seperti gotong royong, saling menghormati, sopan santunnya, ya, kepedulian terhadap sesama, dan kebersamaan ini dapat diterapkan dalam kehidupan sekolah. Jadi nilai-nilai ini sedara perempat membantu menciptakan lingkungan yang membuat siswa itu merasa diterima dan juga dihargai. Ya. Guru dan orang tua, ini juga tak kalah pentingnya, punya perannya. Ya. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga dapat menjadi sosok yang peka ya, terhadap perubahan perilaku peserta didiknya. Nah, sementara itu keluarga, ini dapat menjadi tempat yang pertama bagi anak untuk bercerita dan mendapatkan dukungan yang positif. Ya. Komunikasi yang terbuka antara sekolah dan keluarga juga dapat membantu menciptakan sistem dukungan yang lebih kuat. Nah, ketika teknologi dimanfaatkan secara bijak, dan juga nilai-nilai budaya ini

0: kesini dong, aku mau duit.
1: Kalau nak duit, kerja. Ini kerja tak ndak. Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O. Nak jadi apalah engkau, wah.

Perompor FM, suara budaya Nusantara. Saudara perompan, kesadaran untuk menjaga lingkungan ini semakin penting untuk kita himbau untuk seluruhnya gitu ya. Nah, ini saudara perompan, di tengah berbagai persoalan seperti sampahnya yang sia-sia, pencemaran lingkungan, berkurangnya ruang hijau ya kan, hingga perubahan iklim. Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat kita adalah yang namanya istilahnya itu green movement atau gerakan hijau ya, yaitu berbagai tindakan yang mendorong kepedulian dan berkelanjutan lingkungan. Nah, green movement ini sedar perempat tidak harus dimulai dari kegiatan yang besar-besar. Gerakan ini dapat dilakukan melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, bawa tas belanja sendiri, gunakan botol minum. Terus juga memilah sampah, menghemat air dan listrik juga penting ya. Serta memilih menggunakan kembali barang yang masih layak. Nah, menanam dan merawat tanaman juga ini jadi bagian penting dari gerakan hijau kita ya. Keberadaan pohon dan ruang terbuka hijau ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman. Nah, sekaligus juga mendukung keanekaragaman hayatinya. Nah, karena itu kegiatan menanam pohon di lingkungan rumah, sekolah, kantor, dan juga ruang publik ini dapat jadi langkah sederhana yang memberikan manfaat jangka panjang untuk kita semua.

0: Selaku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Tunjuk Aja Melayu adalah sebuah buku yang berisi segala petua, suri tauladan, amanah dan nasihat yang membawa manusia ke jalan yang diridhoi Allah, yang ditulis oleh Dr. Haji Tenas Effendi, seorang sastrawan asal Riau, yang berkahnya dapat menyelamatkan manusia dari dunia dan akhirat. Untuk menjaga pantun Tunjuk Aja Melayu dan sejenisnya tidak disalahartikan oleh generasi muda, selanjutnya orang-orang tua akan menyampaikan pantun tersebut dan memperingatkan mereka untuk selalu mendengarkan petua dan amanah yang berkaitan dengan isi pantun tersebut. Tetapi kenyataannya, di kalangan masyarakat sendiri, pantun tersebut belum pernah disalahartikan maupun disalahgunakan, dikarenakan rakyat sudah terbiasa dengan pantun-pantun yang seperti itu. Setelah Islam masuk ke dalam tradisi dan budaya Melayu, pantun-pantun tersebut semakin kekal di hati rakyat Melayu, karena semakin membuat kebudayaan Melayu lebih bersinar. Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab para ulama semakin mengekalkan tiap butiran-butiran dari Tunjuk Aja tersebut. Maka tak heran jika buku memiliki posisi yang sangat penting di kehidupan masyarakat yang dijadikan rujukan atau patokan pada pembentukan kesadaran moral serta pembentukan jati diri dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu tradisional.
0: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: bokoh, melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi celaka menjauh. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuruh.
0: Tenang hati ini, alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai dokoh? Huh?
0: Tak, hutang aku dah lunas. Lunas.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, di era digital yang serba cepat, masyarakat hidup dalam kondisi yang disebut dengan banjir informasi atau information overload. Setiap detik berita, opini hingga konten dari berbagai platform memenuhi ruang digital, membuat masyarakat seringkali kewalahan memilah mana informasi yang penting, benar dan juga relevan. Fenomena ini juga menuntut setiap individu untuk memiliki sikap bijak dalam menerima dan mengolah informasi agar tidak terjebak pada kebingungan maupun misinformasi. Nah, saudara perempat, banjir informasi dapat berdampak pada kelelahan mental, menurunnya fokus serta kesulitan mengambil keputusan secara objektif. Nah, tanpa kemampuan menyaring informasi, masyarakat dapat terjebak dalam berita palsu, manipulasi digital atau penyebaran opini yang tidak berdasar. Karena itu, sikap kritis dan selektif menjadi kunci utama untuk tetap waras di tengah derasnya arus informasi modern. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Di tengah derasnya arus perkembangan teknologi yang semakin pesat, menjaga budaya ini menjadi salah satu langkah penting untuk mempertahankan jati diri bangsa. Warisan budaya, baik berupa bahasa, pakaian tradisional, kuliner, kesenian, hingga nilai-nilai adat, merupakan identitas yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lainnya. Karena itu, pelestarian budaya bukan hanya tentang mempertahankan tradisi, tetapi juga memastikan generasi mendatang tetap mengenal akar sejarahnya. Para ahli budaya juga menilai bahwa upaya menjaga budaya ini harus dilakukan secara kolektif. Masyarakat memegang peranan besar dalam melestarikan tradisi melalui partisipasi dalam kegiatan adat, menjaga bahasa daerah, hingga meneruskan keterampilan seni kepada anak muda. Demikian, saya Syahrudin Nazdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Nigu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: 101,3 MHz Perumpad FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perumpad di mana saja berada, menegur seseorang ketika melakukan kesalahan ini merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi ada caranya, setiap perempat ya, bukan dengan cara yang kasar ataupun cara yang membuat orang lain tersinggung, walaupun mungkin mereka salah gitu ya kan. Ada adabnya juga. Nah, setiap perempat cara menyampaikan teguran itu memang menentukan bagaimana pesan tersebut diterima ya kan. Nah, teguran yang disampaikan dengan suara keras dan emosi ini justru bahkan akan dapat membuat seseorang itu merasa tertekan, malu dan memilih untuk tidak mendengarkan, ya kan? Buat dak je, buat bekak gitu ya. Nah, karena itu menegur tanpa meninggikan suara itu dapat menjadi cara yang lebih bijak ya dalam membangun komunikasi. Nah, menegur dengan tenang bukan berarti membiarkan kesalahan terjadi. Ya, teguran itu tetap dapat disampaikan dengan tegas, tapi juga menggunakan bahasa yang sopan dan tidak merendahkan orang lain. Nah, fokusnya adalah pada perilaku yang perlu diperbaiki, bukan menyerang pribadi orang yang melakukan kesalahan tersebut. Nah, sebelum memberikan teguran juga, seseorang sebaiknya mengendalikan emosi terlebih dulu. Memberikan waktu untuk menenangkan diri. Ini dapat membantu agar perkataan yang keluar nih, itu tidak dipengaruhi kemarahan. Biasa kalau dengan kemarahan, suara setan. Ya kan? Nah, setelah suasana agak lebih tenang, sampaikan apa yang jadi masalah secara jelas dan juga langsung. To the point.

gentum heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfarn, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfarn yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

Perombor FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sedar berbuat Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan rempah-rempah, apalagi tambangnya, enak ya? Tidak hanya digunakan sebagai bumbu untuk memperkaya cita rasa masakan, nah berbagai rempah seperti jahe, kunyit, kayu manis, cengkeh, dan serai ini juga telah lama dimanfaatkan dalam tradisi pangan dan minuman masyarakat. Salah satu rempah yang cukup populer adalah jahe ini, sedar perempat. Jahe ini mengandung senyawa aktif seperti gingerol yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Nah, jahe juga kerap dikonsumsi dalam bentuk minuman hangat, ya, yang dapat membantu meredakan rasa mual pada kondisi tertentu. Nah, kunyit juga ini tak kalah penting, ya. Ini jadi salah satu rempah yang banyak mendapat perhatian. Kandungan kurkumin di dalamnya itu punya sifat antioksidan dan antiinflamasi. Kunyit ini sering digunakan dalam masakan maupun diolah jadi minuman tradisional seperti jamu. Selain jahe dan kunyit, kayu manis, ya, ini juga mengandung senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan. Rempah ini juga sering digunakan sebagai penambah aroma dan rasa pada masakan, makanan maupun minuman. Nah, sementara itu, cengkeh juga mengandung senyawa eugenol yang juga dikenal memiliki aktivitas antioksidan untuk kita.

Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang, dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO

101,3 MHz Penempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara penempat, bahasa ibu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari identitas budaya dan jati diri suatu bangsa. Di Nusantara kita ini yang kaya akan keragaman suku dan budaya, bahasa ibu memegang peranan penting sebagai sarana komunikasi dan pelestarian nilai-nilai tradisional. Namun saudara penempat, dengan semakin pesatnya globalisasi dan arus modernisasi, pelestarian bahasa ibu di berbagai daerah di Indonesia juga menghadapi tantangan besar. Nah saudara, sebagai warisan budaya, bahasa ibu ini bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi juga cermin dari cara berpikir, bertindak, dan juga berinteraksi suatu masyarakat. Nah, melalui bahasa ibu, nilai-nilai lokal, cerita rakyat, adat istiadat, dan kearifan lokal diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, di banyak daerah di Indonesia, bahasa ibu menjadi penopang utama keberlangsungan budaya dan identitas suku-suku yang ada. Nah, meskipun penting, bahasa ibu di berbagai daerah di Indonesia ini juga menghadapi ancaman serius ya. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang didorong oleh kebutuhan komunikasi lintas daerah seringkali juga menyebabkan bahasa ibu kurang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu juga generasi muda cenderung lebih banyak terpapar pada bahasa asing seperti bahasa Inggris melalui media sosial, film, dan juga pendidikan, sehingga minat mereka terhadap bahasa ibu menurun. Dan kondisi ini juga diperparah dengan urbanisasi yang menyebabkan banyak penduduk desa pindah ke kota dan juga berbaur dengan masyarakat dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, dalam lingkungan yang heterogen, bahasa ibu ini seringkali tidak lagi digunakan, ya. Dan akhirnya dilupakan. Dan berbagai upaya juga dilakukan untuk melestarikan bahasa ibu di Indonesia. Salah satunya melalui pendidikan. Selain itu juga, upaya revitalisasi bahasa ibu dilakukan melalui penerbitan buku-buku dalam bahasa daerah, penggalangan festival budaya yang menampilkan seni dan sastra lokal, serta penggunaan bahasa ibu dalam media massa lokal.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Jendela Budaya Melayu, karya Tenas Effendi. Buku ini ialah semacam ensiklopedia mini tentang budaya Melayu. Isinya menyeluruh, dari adat, nilai-nilai hidup, hingga seni dan bahasa. Buku ini mengajak membaca untuk melihat dunia Melayu dari jendelanya sendiri, bukan dari sudut pandang luar. Esensi utama buku Jendela Budaya Melayu ialah budaya Melayu itu penuh nilai dan makna. Budaya Melayu tidak hanya soal pakaian atau tarian, tapi mencerminkan nilai-nilai kehidupan seperti adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Ada filosofi mendalam dalam setiap tindakan masyarakat Melayu, dari cara berbicara, makan, berpakaian, hingga bermasyarakat. Di dalam buku Jendela Budaya Melayu juga disebutkan bahwa pantun dan bahasa Melayu ialah warisan jiwa. Pantun bukan sekedar saja indah, tapi alat diplomasi, pengajaran, dan komunikasi halus. Bahasa Melayu dijunjung tinggi, halus, dan kaya akan simbolisme. Ini terlihat dalam penggunaan peribahasa dan ungkapan adat. Buku ini menjabarkan berbagai upacara tradisional seperti tepuk tepung tawar atau penyucian dan restu, kemudian upacara adat pernikahan, upacara turun mandi bayi. Semua itu syarat dengan nilai spiritual dan sosial. Buku Jendela Budaya Melayu juga mengenai kehidupan orang Melayu penuh toleransi dan keseimbangan. Masyarakat Melayu hidup dalam semangat muafakat, tenggang rasa, dan berbudi bahasa. Konsep marwah atau harga diri menjadi pusat dalam pergaulan sosial mereka. Selain itu, buku ini juga menyebut budaya Melayu harus dijaga dari kepunahan. Tenas mengingatkan bahwasanya arus globalisasi bisa mengikis budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya Melayu. Kutipan menarik dari buku Jendela Budaya Melayu ialah, budi ialah akar, bahasa ialah batang, adat ialah cabangnya, dan budaya ialah buahnya.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, pelestarian budaya kembali menjadi sorotan di tengah derasnya arus globalisasi yang membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerhati budaya menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat ini menjadi kunci utama untuk memastikan warisan budaya Indonesia tetap hidup, berkembang, dan diwariskan pada generasi mendatang. Nah, Saudara Perempat, Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa, mulai dari bahasa daerah, seni pertunjukan, kuliner tradisional, pakaian adat, hingga nilai-nilai kearifan lokal yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempuan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian bumi ini terus mengalami peningkatan. Gaya hidup ramah lingkungan ini menjadi tren yang tidak hanya dilakukan oleh komunitas pecinta alam, tapi juga mulai merambah ke berbagai lapisan masyarakat di kota-kota besar maupun daerah. Nah, Saudara Perempat, gaya hidup ramah lingkungan ini adalah pola hidup yang mengutamakan penggunaan sumber daya secara bijak, mengurangi limbah, serta meminimalkan jejak karbon dalam aktivitas sehari-hari. Pergeseran perilaku ini juga menunjukkan bahwa masyarakat kian memahami bahwa upaya kecil yang dilakukan secara konsisten itu dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul dengan syaitan, jadi berseteru.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Situs Kota Kara, sebuah rantai sejarah Melayu yang nyaris terlupakan. Kota Kara merupakan tempat di mana kerajaan Bentan yang notabene kerajaan Melayu pra-Islam mulai ada di Bintan. Telah dilakukan survei pada tanggal 11 hingga 13 Juli 1964. Ditemukan sejumlah keramik bekas perahu kuno yang ada di Sungai Japas pada tahun 1974 oleh saudagar antik dari Singapura. Selain itu juga, terdapat 4 buah makam yang terletak dalam sebuah kompleks dipagari tembok. Batu nisan salah satu makam tersebut besar, batanya kasar dan tidak beraturan, terbuat dari batu granit. Situs Kota Kara ini berlokasi di kaki Gunung Bintan. Dapat kita kunjungi sekaligus menjelajahi Gunung Bintan maupun air terjun Gunung Bintan.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Apa makna menjadi wajah muda dalam bahasa ini, Nur? Wajah muda dalam pelestarian bahasa dan juga budaya. Yang nak Mika tunjukkan ni kan sebagai Duta Bahasa Kepulauan Riau ni, tahun 2025, ya kan? Terus apa yang nak Mika tunjukkan, apa yang nak Mika ketengahkan, kata orang tu, bangkat, apa? Mengangkat batang terendam gitu ya kan. Jadi mengangkat kearifan lokal dengan bahasa lokalnya, terus penguasaan bahasa nasional kita, dan kita tahu sama tahu bahasa nasional kita berasal dari sini. Akar bahasanya adalah bahasa Melayu Kepulauan Riau, dari Pulau Penyengat. Disitulah dengan kitab bahasa dari Raja Ali Haji sebagai sumbernya, karena itu bisa digunakan juga di Malaysia. Penggunaan bahasa Melayu kita, karena bahasa Melayu Kepulauan Riau kan bahasa Melayu tingkat tinggi, dan itu jadi akar bahasa Indonesia. Apa yang nak Mika angkat lagi supaya generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang, khususnya generasi muda, tidak melupakan akar sejarah mereka?
2: Iya bang. Nah sebenarnya.
1: Terima kasih.
2: Belum. Nah, fun fact-nya tuh bang, kami dapat itu bahwa generasi muda itu tuh nggak luput dari bahasa Melayu itu sendiri, bahkan dari wilayah kita ini enggak terlalu punah gitu bahasa.
1: Betul. Bahasa daerah banyak kita. Sekitar berapa, 20 atau 16 ya, 20 banyak dialek kita.
2: Nah iya, dan itu tidak seperti bahasa-bahasa daerah lainnya. Bahasa Melayu itu masih berakar di wilayah kita ini gitu. Jadi untuk menjadi duta, menjadi ambasador, seperti kita ambil meaningnya itu ambasador, berarti sebuah influencer, sebagai inspirasi, inspirator, motivator.
1: Kata orang seberang, sedang kita sebang pempengaruh.
2: Iya, itu berdampak.
3: Berdampak,
1: biasa kita karena kita biasa nonton di Pipin.
4: Iya, betul.
1: Karena di rumah kita nonton di Pipin aja kan. Pempengaruh.
2: Berpengaruh. Dari situlah kita ingin generasi muda tuh ikut nih dalam mencanangkan Trigatra Bangun Bahasa sendiri.
1: Trigatra, oke, bangun bahasa.
2: Iya, menguasai bahasa asing, juga melestarikan bahasa daerah, dan juga mengutamakan bahasa Indonesia.
1: Betul.
2: Nah, bahasa Indonesia ya tidak hanya baik, tapi juga benar, gitu.
1: Itu, poin utamanya, baik dan juga benar. Jadi menurut Anda, Seh, apa seyogyanya yang harus kita lakukan generasi muda ini supaya penggunaan bahasa nasional itu bisa memang punya dampak gitu ya. Terus bahasa Indonesia juga digunakan di segala lini, seperti macam untuk apa namanya, Cilek tadi, apa namanya tadi?
3: Siapa namanya?
1: Hey Den, mulut kau. Untuk promosi-promosi menggunakan bahasa Indonesia, atau mungkin bahasa lokal, bahasa daerah. Karena kita kan sangat miris juga ya, bisa melihat penggunaan bahasa itu macam dicampur baur gitu. Bisa dibilang, ya apa benar tak senonoh kita di Indonesia terus yang menggunakan, memang untuk penggunaan penguasaan bahasa yang bagus gitu ya. Tapi kalau untuk ibaratnya memberikan dampak kepada masyarakat supaya bangga dengan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah, bahasa lokal, ya gunakanlah bahasa itu, ya kan?
2: Iya.
1: Itu bagaimana peran kalian untuk literasi ke depan seperti itu?
2: Nah, makanya dari dari Badan Bahasa juga itu ada namanya Festival Budaya, Festival Bahasa.
1: Asik tuh.
2: Jadi generasi-generasi muda yang punya bakat dan minat terhadap bahasa atau juga budaya itu, mereka bisa menyalurkan gitu. Turut berpartisipasi acara tersebut ya.
3: Betul. Tapi tak hanya itu, mungkin kalau dari kita sisi duta bahasanya ya, kita bisa memanfaatkan era digital ini. Mungkin kita bisa buat konten yang menarik.
1: Betul. Karena generasi sekarang kan akrab dengan digital.
3: Akrab dengan digitalisasi.
1: Era digital ini. Karena kalau macam abang kan peralihan nih.
2: Betul.
1: Ya kalau abang generasi milenial kan peralihan tuh dari teknologi, dari tak tahu apa-apa tentang teknologi, beralih menyesuaikan gitu ya. Kalau kalian generasi sekarang memang udah
2: blok
1: di situ,
2: di
1: digital tadi gitu ya. Nah, terus bagaimana tuh?
3: Mungkin kalau orang buat konten sembarang konten ya kan. Tapi bagaimana cara kita untuk bisa menyesuaikan ke semua generasi, terutama mungkin yang gen alpha, gen Z mungkin ya. Karena nggak semua bagi mereka tuh masuk konten-konten edukasi yang kayak gini. Mereka nggak bisa menerima secara mentah-mentah pastinya.
1: Betul.
3: Karena ayo kita belajar pantun, ayo kita pahami gurindam ini. Tapi nggak bisa secara mentah-mentah. Karena harus ada metode di mana kita cari hal yang menarik untuk mereka bisa memahami itu secara efektif gitu ya. Mungkin kita bisa melakukan pendekatan misalkan kita cari trending-trending topik atau apa yang mungkin relate juga sama anak
1: Gen Alpha. Karena itu pengaruh dengan algoritmanya.
3: Betul,
1: juga ya.
3: Betul, algoritmanya juga. Jadi bisa masuk gitu. Jadi hal-hal konten yang menarik sekiranya kita bisa buat, bisa berdampak juga bagi mereka.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Beda akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional sekarang. Macam mana menurut Pak? Apa yang membedakan tu dari sisi data keuangannya, bagaimana cara kerjanya, macam mana?
2: Sebenarnya yang paling nampak perbedaannya tuh ya, Bang.

0: nih ya kan.
1: Itulah.
0: Dari tiga itu emang udah out lah gitu ya.
1: Ya, tiga itu udah dihindari lah.
0: Dihindari. Mudah-mudahan dengan etos kerja nanti, terus juga ada kode etiknya juga ya kan. Jadi akuntannya macam mana gini dah ya. Yang tentunya itu bertanggung jawab bukan hanya tentang data-datanya deh ya. Tanggung jawab bukan hanya semua di dunia dah ya. Akhirat itu ya. Oh, itu yang berat tu ya. Jawab. Kau main-main ya kata dia. Itu si Anu. Langsung ada saksi ini membuktikan bahwa ini betul. Tak ada gorornya, tak ada bunga ribanya, ya kan? Seberapa besar nih kebutuhan tenaga akuntan syariah di Indonesia saat ini kalau bagi Rehan sendiri?
2: Kalau untuk saya agak lumayan lah bang, besar lah. Karena kan saya kebutuhan untuk perusahaan kan. Bisa juga kayak kita nih punya perusahaan, punya usaha lah. Itu sangat dibutuhkan juga untuk seorang akuntan lah, biar bisa memanage duit kan.
0: Itulah, duit
2: keluar masuk kan itu sangat itu juga.
0: Keluar masuknya, ya kan, prosesnya juga, progres uang itu macam mana berjalannya kan. Data-data memang harus akurat kalau awal akhir data tak sama nih. Lain juga. Modal lah ya kan. Kan bahaya juga ya. Di situ mengaturnya ya kan.
3: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

Melayu merupakan salah satu identitas budaya Melayu di bumi segantang lada, Kota Tanjung Pinang. Aksara Arab Melayu adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf. Dengan 5 huruf, bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Penulisan Arab Melayu hampir sama dengan tulisan Arab, tapi pembacaan serta penambahan huruf ditulis tanpa menggunakan tanda baca yang disebut dengan Arab Gundul. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu agar tetap ada. Contohnya, setiap pelang jalan disertakan tulisan Arab Melayu.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Jadi kan orang banyak bingung juga nih, yang dikategorikan penganiayaan ini yang seperti apa gitu ya. Atau pengungsi itu jadi penganiayaan gitu ya, atau menghalau jadi penganiayaan. Ini bagaimana kalau spesifiknya itu supaya tidak kena delik penganiayaan hewan nih? Karena masyarakat juga banyak tak tahu juga kan.
2: Betul. Ya, penganiayaan itu kan berarti terjadi kontak fisik.
1: Kontak fisik ya.
2: Kalau kita sekitar ngusir, itu memang sudah umum lah, ya kan? Kita sekitar mengusir, umum. Tapi kemudian sampai terjadi kontak fisik, artinya dipukul, ditendang, dilempar pakai batu dan sebagainya. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau seandainya kita sekitar ngusir, nggak mau juga dia, paling sendal. Kita agah lah gitu kan?
1: Dia lari tuh, yakin.
2: Dia lari tuh. Kita agah saja. Kita gertak saja dia kan, mungkin dia lari. Nah, paling hanya sebatas itu. Tapi kalau sudah sampai memukul, melempar dengan batu, itulah yang termasuk dalam bentuk penganiayaan. Termasuk penganiayaan itu adalah ketika dia memelihara tapi tidak dikasih makan.
1: Ya, itu tadi. Hadis tadi yang diceritakan Nabi. Betul. Itu kan.
2: Nah, tadi Bang, ya, sempat Abang singgung, ada hewan-hewan yang disembelih. Nah, itu bagaimana tuh? Nah, itu bukanlah penganiayaan, tapi itu memang sudah fitrah.
1: Fitrahnya.
2: Jadi Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, apa yang Engkau ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Jadi apa yang Allah sudah ciptakan itu sesuai dengan peruntukannya.
1: Ya, betul.
2: Jadi memang ada hewan yang boleh dimakan, ada hewan yang tidak boleh dimakan, seperti ayam, kambing, domba, sapi, kerbau. Ya kan, lembu. Ini kan memang hewan yang Allah ciptakan sebagai hewan ternak.
1: Iya.
2: Yang kemudian bisa untuk dikonsumsi. Ini kan hewan ternak. Ayam, kambing, domba, sapi. Ini kan hewan ternak. Yang kemudian memang pemanfaatannya bisa digunakan tenaganya. Kalau seandainya hewan-hewan berkaki empat itu kan.
1: Iya.
2: Bisa digunakan untuk tenaganya, untuk bajak sawah, bisa untuk kendaraan, dan sebagainya. Kemudian bisa untuk dimakan. Nah, ternyata ini kan sudah sesuai dengan fitrah. Ternyata kan kita konsumsi ayam, sapi, kambing. Itu kan memang sudah sejak zaman dahulu manusia. Memang sudah seperti itu. Tabiatnya hewan itu memang untuk dikonsumsi. Nah, makanya di dalam Islam juga ada syariat hewan kurban.
1: Iya.
2: Ada Idul Adha. Kemudian ada hari-hari tasyrik. Kemudian juga ada syariat akikah.
1: Akikah.
2: Ini kan sebetulnya syariat yang mengesahkan bagaimana kita boleh menyembelih hewan yang untuk dikonsumsi, bukan untuk disiksa.
1: Iya.
2: Kalaupun seandainya hewan kambing disembelih sembarangan saja, ya kan? Kemudian dipotong sebagian dagingnya, bagian paha, tidak disembelih dengan cara yang benar, itu pun dosa Bang hukumnya.
1: Haram.
2: Nah, makanya di dalam Islam itu dalam hadis arba'in Rasulullah SAW menyampaikan, kalau engkau menyembelih maka tajamkanlah pisaunya.
1: Jangan ibarat pisau tumpul, berkarat lagi.
2: Itu namanya menyiksa.
1: Menyiksa. Kan ibaratnya
2: pakai tenaga lagi kita kayak.
1: Kalau mentu itu penyembelih kan ada tuh juliha ya.
2: Juliha.
1: Ya kan?
2: Juru. Sembelih halal.
1: Jadi bukan asal atau asal ibaratnya tumbangkan, patahkan, jangan.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Bertanya menang Kepulauan Riau, perempat Riau Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara perempat. Apa kabarnya di siang hari ini? Tak terasa kita telah masuk bulan September, saudara perempat. Oh, ini bulan pertama ya, September, nanti Oktober juga, November, Desember. Kita berharap bersama, semoga di bulan ber ini kita mengalami semangat baru dan juga keberkahan yang terus-terusan, berduit terus, pendidikan terus, kemudian ber yang positif lah pokoknya ya. Dan pastinya akan ada harapan serta cerita baru yang akan kita jalani. Ini hari 1 September, kita juga memperingati Hari Polisi Wanita atau Polwan. Tentunya juga mengenang tonggak berdirinya Satuan Polwan Indonesia pada 1 September 1948. Selain itu juga sudah ada perempat, ada pula peringatan World Letter Writing Day atau Hari Menulis Surat Sedunia. Oh, ini semua momentum ya untuk kembali mengingat indahnya berkirim surat pada zaman lampau dengan tulisan tangan yang barangkali ini sesuatu yang sudah jarang nih kita lakukan di tengah kemudahan komunikasi digital. Jadi di awal September ini mari kita mulakan hari dengan semangat yang baik, terus berkarya dan juga jangan lupa nyebarkan kata-kata baik melalui kata-kata pastinya. Dan bersama dengan saya Salwa Aulia menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan hadirnya informasi-informasi yang pastinya terbaru, aktual, menarik dan juga menghibur untuk Anda di siang hari ini. Sembari juga menemani Anda yang tengah memasak ataupun juga menonton serial di televisi dan mendengarkan siaran kita di radio. Dan lagi cuci-cuci baju, jemur pakaian ataupun juga tengah mau menjemput anak. Tetap semangat ya, hati-hati di jalan karena pastinya yang mengerjakan hal-hal baik pada hari ini itu adalah orang-orang hebat yang tetap berada di jalan yang lurus. Pun kita juga menghadirkan lagu-lagu terbaik di siang hari. Hari ini sudah ada perempat yang pastinya juga akan menemani hari Anda ya di hari Selasa ini. Macam cuaca hari ini cerah ceria manja sudah ada perempat. Kayak lagu yang satu ini, Ya Maulai dari Siti Nurhaliza untuk Anda.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, jangan diajar orang tua makan dalih.
0: Artinya, jangan menasihati orang yang lebih pintar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Intermezzo.
1: Apa ya yang sedap dicemil petang nih?
2: Apa kerja kau tuh? Sampai separuh badan masuk ke kulkas.
1: Ah, dapat. Dah apa mak tak ada cakap ada simpan coklat sebanyak ni?
2: Sejak bila aku ada simpan coklat?
1: Entah mak, saya nak kerjakan tugas sambil nyemil.
2: Tapi mak rasa tak adalah mak simpan coklat. Kenapa pula kau bisa jumpa benda tu?
1: Alah mak ni, tipu eh. Pasti mak nak makan sendiri. Saya minta pokoknya mak. Eh, apa ni? Ngapa rasa coklat macam gini?
2: Cuba sini mak rasa. Lah sudah, ini belacan lah nak. Bukan coklat, belacan lah hai.
0: Intermezzo.

Perompat Riau Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perompat, kerang darah mentah jadi salah satu bahan makanan laut yang ternyata cukup diminati oleh masyarakat Tanjung Pinang loh. Namun ketersediaannya di sejumlah pasar sekarang dinilai tidak selalu mudah untuk kita jumpakan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu warga Tanjung Pinang, Suheri, kalau dirinya cukup sering mencari kerang darah untuk diolah sebagai menu dekat rumah. Namun kerang tersebut tak selalu tersedia, saudara, ketika ia berbelanja dekat pasar. Jadi memang kalau misalnya sekali-sekali pun ada dekat pasar tuh, biasa pun ia langsung membeli. Sebab banyak yang suka kerang satu nih. Nah menurutnya juga kerang darah biasa diolah dengan cara sederhana, saudara. Seperti direbus ataupun juga dimasak menggunakan bumbu pedas. Rasa gurih dan teksturnya yang kenyal menjadi alasan dirinya menyukai makanan laut tersebut. Jadi kalau dia dapat tuh, biasa langsung masak seorang je dekat rumah. Dibersihkan dulu, kemudian direbus dan diberi bumbu sesuai dengan selera. Ya juga berharap saudara ketersediaan kerang darah dekat pasar bisa kembali lebih mudah, sehingga masyarakat tak kesulitan nih untuk mendapatkannya. Apalagi kan kita tinggal dekat Tanjung Pinang ya, saudara perompak, dekat Bintan, daerah kepulauan yang memang sangat dekat dengan laut. Mustahil rasanya kalau kita tidak mencoba makanan laut yang satu ini. Apalagi kan kerang darah ini bisa diolah menjadi berbagai menu rumahan. Yang pasti sebelum dimasak kerang darah, mesti kita bersihkan dulu saudara, dan dimasak hingga matang untuk menjaga keamanan pangan.

0: Wai, marilah ikut kami main futsal.
1: Engkau baik sikit, aku kan tak ada kaki satu nih.
0: Lupa aku.
1: Aku sepak engkau nih eh.
0: Macam mana caranya?
2: Berdamai dengan diri sebagai penyandang disabilitas ialah perjalanan yang membutuhkan waktu dan usaha. Namun, sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Dengan penerimaan diri, pemahaman disabilitas dan fokus pada potensi, penyandang disabilitas dapat hidup dengan penuh makna dan berprestasi. Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Saudara Perompak, ngebahas pasal kerang darah. Ini sering disebut warga lokal, ternyata sebagai remis dari wilayah pesisir Kepulauan Riau yang juga punya keunikan tersendiri yang dipengaruhi oleh letak geografis dan juga budaya kuliner lokal, Saudara. Beberapa karakteristik fisik dan kualitas daging ya, dia punya dagingnya tebal.

dan juga pasti goris, dadah. Karena memang adanya pengaruh perairan Kepulauan Riau lagi dan lagi yang kaya akan nutrien organik, sehingga menghasilkan pula lah kerang dara dengan tekstur daging yang sangat kenyal dan juga punya rasa manis gurih alami yang pekat. Cangkangnya kalau Anda lihat ya, dia punya bentuk macam hati kita, saudara. Punya rusuk radial yang tebal dan biasa berwarna coklat kemerahan hingga kehitaman akibat sering bersembunyi di dalam lumpur pantai. Nah, dia punya kerang nipon tumbuh subur di wilayah Pasang Surut, daerah sekitar muara sungai atau estuaria, dan juga kawasan hutan mangrove yang melimpah. Karena hidup di kawasan mangrove yang masih asri, pada akhirnya kerang ini pun bertindak sebagai penyaring air alami yang juga menyerap partikel organik loh, saudara, sehingga kualitas rasa dagingnya pun juga sangat segar. Di beberapa wilayah pesisir Kepri seperti Dailingga, ada tradisi unik bernama menongkah untuk mencari kerang di pantai berlumpur. Nelayan pun nanti akan berselancar di atas sebilah papan kayu atau papan tongkah di atas lumpur hidup demi mengumpulkan kerang dara ketika air laut tengah surut dari perempat. Jadi untuk Anda yang memang tinggal di pesisir pasti mudah sangat ya untuk menemukan remis yang satu ini. Rasanya juga sangat enak dari perempat. Tidak ada amis-amisnya, sebab saya pernah masak langsung ketika kala itu pertama kali di hidup saya berkarang, saudara. Jadi jumpalah beberapa kerang remis ini dekat laut-laut surut tuh. Ketika kena masak, bukan main lagi rasa dia. Tapi yang pasti dicatat ya, saudara, kita mesti cuci dulu bersih-bersih, karena kan tadi dia warna juga agak kemerahan karena ada bekas lumpur. Jadi untuk menghindari lumpur tuh masuk ke dalam tubuh kita kan, nah cucilah dulu bersih-bersih supaya kuahnya nanti ketika direbus ada kaldu-kaldu lautnya tuh tetap bisa kita santap bersama dengan kerangnya pasti.

0: Rizka, tengok tak budak tu? Apa yang dia buat di TV?
1: Iya, hebat betul. Masa kecil lagi.
0: Masya Allah, walaupun tak nampak eh.
1: Iya, walau dia tak bisa melihat, tapi dia bisa menghafal Al-Quran.
0: Awak ke? Walaupun dia berkutan khusus, tapi dia tetap semangat. Makanya, kita pun harus jam tu. Kita yang masih diberikan semua ni, harus semangat.

Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hijau, lazim dipakai orang bekas kerajaan, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Ada juga dipakai oleh ulama di sebagian wilayah Kesatuan Adat Melayu. Bukan limau sembarang limau. Limau purut banyak buahnya. Bukan hijau sembarang hijau. Hijau berpatut banyak tuahnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedada berompet, nama yang sangat unik untuk nama sebuah pulau. Tapi memang karena bentuknya yang mirip biola, akhirnya dinamakanlah Pulau Biola. Tapi kebanyakan masyarakat Pulau Cempa menamakannya Pulau Penjuala. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang sangat terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Apalagi didukung dengan air lautnya yang sangat jernih, akan semakin jelas keindahan terumbu karang dan juga ikan-ikannya. Lokasinya cukup berdekatan dengan Desa Cempa yang masih berada di wilayah Kecamatan Senayan. Kita beralih ke maklumat lain. Hobi memelihara akuarium dan aquaspace kini kembali diminati karena tidak hanya menjadi dekorasi rumah atau ruang kerja, tetapi juga dapat membantu menenangkan pikiran di tengah kesibukan. Merawat ikan, membersihkan akuarium, serta menata tanaman air menjadi aktivitas yang melatih kesabaran dan ketelitian, sekaligus membutuhkan perhatian terhadap kebersihan air, oksigen, dan pencahayaan agar ekosistem tetap seimbang. Popularitas hobi ini juga didorong media sosial dan berkembangnya komunitas pecinta akuarium, bahkan membuka peluang usaha melalui penjualan ikan hias, tanaman air, perlengkapan akuarium, hingga jasa pembuatan aquascape. Demikian, terima kasih, kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, perkembangan teknologi saat ini ngebuat kita mudah untuk membeli makanan sekalipun tengah berada dekat dalam kampung, tapi bisa membeli makanan di hari yang sama di luar kota, misalnya tengah dekat Pinang, nak beli makan dekat Batam, tapi kita nggak ke Batam, saudara. Namun kita menggunakan jasa titip. Inilah yang tengah menjadi tren di era sekarang. Ada orang yang menjadikan just tip ini sebagai peluang usaha. Juga ada orang yang menjadikan just tip ini adalah peluang untuk dia bisa merasakan makan yang bisa dibeli di kota seberang saja dari Perempat. Dan ini ternyata ada dua pilihan ya, kalau kita memilih jasa titip, titip beli atau malah titip resiko. Karena dibalik ini semua, konsumen bisa membeli produk dari daerah atau negara tertentu tanpa mesti datang langsung kan ke lokasi penjualan. Pada akhirnya banyak nih yang minat terhadap just tip ini sebagai alternatif untuk membeli fashion, kosmetik, makanan yang lagi viral-viral nih saudara Perempat, hingga barang-barang lagi edisi terbatas. Tapi ya saudara, dibalik efisiensi dan juga efektivitas jasa yang satu ini, ternyata tersimpan pula lah berbagai resiko bagi kita selaku konsumen. Tak sikit kasus di mana barang yang kita terima ini tak sesuai pula dengan pesanan, mengalami kerusakan, lambat kena kirim, bahkan tak sampai kepada konsumen. Dalam kondisi macam ginilah sering muncul pertanyaan, siapa nih yang masih tanggung jawab sebenarnya atas kerugian yang kita alami sebagai konsumen? Apakah pelaku just tipnya, penjual aslinya, kemudian perusahaan pengiriman, atau malah konsumen sendiri ya yang mesti menang resiko? Kalau kita lihat daripada sisi perspektif hukumnya dari Perempat, ada persoalan nih yang menjadi menarik. Sebab praktik jasa titip berkembang lebih cepat dibandingkan pengaturan hukumnya ternyata ya. Karena pada dasarnya hubungan hukum dalam transaksi just tip melibatkan beberapa pihak sekaligus, yakni konsumen, pelaku just tip, penjual barang, dan jasa kirim. Pada akhirnya inilah titik kesulitannya saudara, yang pada timbulnya sengketa. Jadi tak jarang ya pelaku just tip nih beralasan kalau dirinya hanya bertindak sebagai perantara saja, sehingga tak ada tanggung jawab pula atas kesulitan dan juga kualitas produk barang yang diterima oleh konsumen. Ini pun dipertanyakan juga ya saudara Perempat. Tentu sebagai pihak yang menawarkan dan juga memfasilitasi transaksi, pelaku just tip ini berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, yang jelas dan juga jujur terhadap barang yang tengah dipesan, termasuk kondisi barang ini macam mana sebenarnya, harganya pun juga selayaknya macam mana, kita naikkan berapa daripada harga asli, kemudian resiko yang bisa jadi akan muncul selama proses pembelian dan juga pengiriman. Ada peraturan undang-undangnya saudara, undang-undang nomor 8 tahun 1999 yang menegaskan perlindungan konsumen kalau konsumen ini berhak memperoleh informasi yang benar, jelas dan juga jujur mengenai barang atau jasa yang tengah digunakan. Selain itu pula, konsumen ini juga ada hak memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima ini memang tak sesuai dengan perjanjian awalan. Jadi ketentuan seperti ini saudara menunjukkan kalau perlindungan terhadap konsumen tak boleh diabaikan pula hanya karena transaksi dilakukan melalui mekanisme jasa titip yang belum diatur nih secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Tentadu, variasi tentadu bergelut daun. Filosofi memakai tentadu bergelut daun, tuah ada rezeki pun murah. Perangai berpadu sifatnya penyantun, berkahnya ada hati pemurah.
2: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Saudara Perompak. Kita beralih lagi ke informasi berikutnya. Menciptakan produk yang kreatif dan juga berkualitas memang penting. Tapi jangan pula sampai berhenti dekat situ saja. Karya yanglah kita buat dengan tenaga, waktu, biaya dan juga pikiran tuh mesti pula kita lindungi. Sebab kalau belum ada perlindungan hukum, bahayanya karya kita ini lebih mudah ditiru atau bahkan diklaim oleh orang lain loh, saudara. Jadi membangun usaha ini bukan hanya pasal menghasilkan produk saja, tapi bagaimana produk dan karya itu bisa menjadi aset yang punya nilai. Nah, pelaku UMKM pun jangan hanya sibuk membangun karya, saudara. Sebab kita juga mesti mulai pikir bagaimana karya ini akan dilindungi. Jenama atau merek, desain, hak cipta, hingga indikasi geografis. Ini bukan hanya sekadar urusan administrasi saja, tapi perlindungan kekayaan intelektual justru menjadi langkah penting supaya hasil kreativitas UMKM ini akan diakui loh, dan juga punya nilai ekonomi yang lebih kuat lagi. Maka dengan adanya perlindungan kekayaan intelektual, UMKM juga punya peluang, saudara, untuk meningkatkan daya saing dan membuka pasar yang lebih luas lagi. Apalagi kan sekarang ini persaingan usaha bukan main lagi ramainya, saudara perempat. Produk ini bolehlah sama-sama menarik ya, tapi kalau identitas dan juga karyanya lah terlindungi, tentu pelaku usaha punya posisi yang lebih kuat. Ini juga menjadi bagian dari strategi bisnis loh, untuk mengembangkan usaha dalam jangka panjang.

program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional bagi balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil dan menyusui. Tujuan program ini untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencukupi gizi anak-anak di Indonesia, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak atau stunting, hingga berdampak luas untuk memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi di daerah. Jika tepat sasaran, maka program ini tidak hanya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, melainkan menjadi motor penggerak bagi perekonomian nasional, khususnya dalam sektor pertanian dan peternakan. Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang didesain untuk mewujudkan sumber daya manusia bermutu dan berdaya saing untuk Indonesia Emas 2045.

Perempat Raya Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, perlindungan karya ternyata bukan hanya soal hukum, tapi juga berkaitan dengan peluang usaha dan pembiayaan. Jadi karya yang sudah terlindungi itu nanti dan juga punya nilai ekonomi, bisa pula membantu UMKM dalam mendapatkan pembiayaan loh saudara, untuk mengembangkan usahanya. Jadi ada pula nanti siklus yang akan berkaitan, mulai daripada menciptakan karya, melindunginya, meningkatkan nilainya, kemudian juga mendapatkan dukungan pembiayaan untuk terus berkembang. Dengan begitu pula UMKM tidak hanya bertahan, tapi juga bisa naik kelas dan memperluas pasarnya saudara perempat. Dan untuk pelaku usaha di Kepulauan Riau, jangan hanya pikir cuma produk laris hari ini, tapi juga mesti dipikirkan macam mana usaha bisa terus berkembang dengan lindungi karya, kuatkan merek, tingkatkan kualitas, dan juga manfaatkan peluang yang ada. Sebab karya yang dijaga dengan baik ini bukan hanya menjadi kebanggaan saja, tapi juga bisa menjadi aset dan juga bekal untuk membawa usaha melangkah lebih jauh.

0: Aduh, penat betul lah kerja hari ini. Nasib baik dapat duduk di kursi depan nih. Bolehlah lelapkan mata sekejap.
1: Maaf, Dek. Boleh saya duduk sini?
0: Ya Allah. Maaf, Bang. Saya tak perasan. Saya duduk di dekat kursi prioritas ni.
2: Saudara, setiap kursi prioritas di angkutan umum adalah hak untuk lansia, ibu mengandung, orang yang membawa anak kecil dan penyandang disabilitas. Mari kita berikan hak orang yang lebih memerlukan. Duduk sama rata, hormat sesama kita.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedada perompak digadang-gadang menjadi objek wisata terbaru yang dimiliki oleh Kabupaten Lingga, yakni ekowisata. Pulau Cempa salah satunya, banyak sekali pohon kelapa yang berada di pinggiran pantai. Dan ini menjadi pemandangan yang sangat menyejukkan ketika berada di pantai. Keragaman biota laut dan juga jernihnya air laut menjadi spot snorkeling terbaik untuk menikmati keindahan bawah laut Pulau Cempa. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya masih berada dalam wilayah Kecamatan Senayang. Kita beralih ke maklumat lain, memilih topping yang tepat penting agar cita rasa pizza tetap seimbang dan nikmat. Perpaduan topping gurih seperti sosis, pepperoni, atau daging asap bisa dikombinasikan dengan bahan segar seperti paprika, tomat, atau bawang merah untuk menciptakan variasi rasa dan tekstur. Kandungan air pada sayuran juga perlu diperhatikan agar pizza tidak lembek. Sementara penggunaan topping sebaiknya tidak berlebih supaya rasa saus, keju, dan adonan tetap terasa. Dengan kombinasi bahan dan proporsi yang tepat, pizza dapat memiliki cita rasa yang lebih kaya dan menggugah selera. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Halo Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Dendam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya slot fardu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 12.06 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman. Pada

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Adogang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hima-hima lah sikit. Kalau ayah dapat nyuruh, pompa ini matikan lah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak, akak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini. Akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.
3: Pendengar, salah satu warisan budaya tak benda yang berasal dari daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah tudung manto atau penutup kepala. Dan tahukah Anda bahwa pada zaman dahulu, tudung manto itu hanya digunakan oleh kalangan bangsawan untuk acara adat seperti acara perkawinan. Lalu, bagaimana eksistensi dari tudung manto di masa kini? Di Provinsi Kepulauan Riau, nama tudung manto sebenarnya sudah tidak asing lagi. Tutup kepala ini diperkirakan sudah ada sekitar tahun 1755, di mana saat itu merupakan zaman Kerajaan Riau Lingga yang berkuasa di Semenanjung Melayu. Digunakan untuk menutup kepala dengan sebagian kain dibiarkan agak terjurai atau terjuntai ke samping pipi kanan dan kiri. Penutup kepala yang dipakai oleh perempuan Melayu ini biasanya dipadupadankan dengan baju kurung Melayu tradisional. Menurut Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Lingga, Haji Nadar, kalangan perempuan Melayu dari masa Kerajaan Riau Lingga sudah diajarkan untuk berpakaian secara tertutup dan menggunakan penutup kepala. Jauh sebelum mereka mengenal tudung manto, mereka lebih dulu mengenal kain dua, yaitu satu helai digunakan di bagian pinggang dan satunya lagi digunakan di bagian kepala.
4: Tentunya kalau kita berita tentang yang masalah pakaian, khususnya masyarakat Lingga, orang Melayu, memang yang identik dengan Islam, bahwa orang Melayu sangat menjaga masalah pakai-pakai ini. Mereka berpakaian untuk agama Islam, kalau untuk laki-laki, ada aturannya, kalau perempuan juga begitu. Karena di dalam agama juga mengajarkan tentang adanya aurat, aurat laki-laki dan aurat perempuan. Kalangan orang Melayu khususnya di Bali ini pernah menjadi pusat tamadun lah, pernah menjadi pusat kerajaan selama 114 tahun. Tinggalan-tinggalan sejarah itu mengajarkan bahwa memang orang Melayu dulu perempuan dia berpakai tutup, artinya berpakai tertutup. Dalam menggunakan pakaian itu, baju yang dipakai dia adalah baju kurung, bawah tutup. Ini dia menggunakan tutup kepala. Dulu orang itu Melayu sebelum mengenal manto itu, mereka memakai kain dua. Satu kain yang diikat di pinggang, satu lagi untuk ditutup di kepala itu. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, maka sekarang kita kenal dengan nama tudung manto. Oleh pengrajin yang ini baik, khususnya di kampung Mengko itu, memang ada pengrajinnya.
5: Secara apa ya, mungkin itu
4: Tunung Manco ini dipakai jadi zaman kesultanan lah, Sultanan Lingga, yang pastinya bahwa ini sudah lama dilakukan. Dia dipakai oleh kalangan-kalangan atas gitu, karena dari segi pembuatan, kemudian bahan dan sebagainya, ini termasuk pakaian yang kata-kata pakaian elit lah, pakaian orang pertama. Kalau masyarakat awam biasa, boleh dikatakan tak mampu lah waktu itu memakai itu. Mereka hanya memakai kain dua itu, yaitu kain dagang yang diikat, kemudian dengan kain tutup kepala itu. Tapi di kalangan-kalangan atas, di kalangan bangsawan, dia dipakai.
3: Dan dulunya pendengar, tudung manto ini digunakan untuk perempuan yang sudah menikah. Namun sekarang ini, siapa saja bisa menggunakannya. Tudung manto adalah hasil kerajinan tangan yang unik, indah, dan juga mempesona. Selain sebagai identitas budaya, kerajinan ini juga kerap dijadikan sebagai mata pencarian. Bahkan di daerah Dayak Lingga sendiri, tudung manto, tempat kerajinan tangan ini berasal, diajarkan juga pada kalangan pelajar.
4: Banyak juga pengrajin-pengrajin kita yang punya keahlian lah dalam pembuatan itu, ada yang berpindah tempat. Apalagi sekarang ini Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kebudayaan juga nampaknya sudah ada kegiatan-kegiatan seperti pembuatan tudung manto itu, tekat tudung manto itu. Sehingga didatangkanlah pelatih-pelatih dari Dayak, dari Lingga untuk melatih ibu-ibu. Karena ini juga menjadi nilai ekonomi bagi ibu-ibu. Harganya sekarang kan boleh dikatakan tudung manto ini dengan bahannya agak mahal, sehingga dia juga di pasaran jualnya mahal gitu. Motif apa yang dipesan, sebanyak mana kelingkan benang emas itu yang dipakai atau benang perak, dan itu juga ini sudah menjadi muatan, masuk muatan lokal bagi anak-anak sekolah. Berharap ini mudah-mudahan ke depan jadi warisan dunia.
3: Pendengar, tudung manto berasal dari bahasa Melayu. Tudung artinya tutup kepala, yang tujuan pemakaiannya adalah untuk perlindungan kalangan perempuan Melayu. Dipakai di bagian kepala, bukan pada bagian bahu.

0: itu tidak hanya seperti pemakaian tudung-tudung yang lain diletakkan di bahu. Itu bukan tempatnya. Tudung mantu letaknya di kepala, di mahkota. Itu artinya memang dia perlindungan, menunjukkan bahwa tingginya derajat kepala, karena kepala adalah tempat pusat pemikiran, berpikir kita sebelum berbuat sesuatu. Dan juga di kening itu tempat sujud menghadap Tuhan. Maka kita harus lindungi dengan kehormatan itu. Jangan hari ini, artinya filosofinya, jangan karena ekonomi, jangan karena uang, kan merendahkan harga diri kita, apalagi seorang perempuan. Maka perempuan itu harus ditinggikan. Memang dia harus disanjung tinggi, sebagai seorang istri, dia disanjung tinggi juga. Pernah melahirkan anak-anak, melahirkan anak bangsa, melahirkan orang-orang hebat. Karena dari itu, kepala itu harus dilindungi. Itulah dari salah satu tong mantu sebagai lambang perlindungan, lambang kehormatan ya, seorang wanita itu harus dijaga.
1: Pendengar, jika ingin melihat secara dekat dan detail pembuatan tudung manto, Anda dapat berkunjung ke rumah Tekat Tudung Manto Halima yang berlokasi di Kampung Manto, Dai Lingga. Rumah Tekat atau rumah tenun itu tidak begitu jauh dari pusat kota Dai. Rumah yang terbuat dari kayu ini adalah sentral pembuatan tudung manto di Lingga dan sudah mulai dioperasikan sejak tahun 2016 yang lalu. Syed Asyari yang adalah pengelola Rumah Tekat Tudung Manto Halima mengatakan bahwa regenerasi terus berlangsung pada penekat tudung manto ini, yang mana selain penekat yang mayoritas adalah ibu-ibu yang ada di Rumah Tekat Tudung Manto Halima, terdapat juga penekat yang mengerjakan secara mandiri di rumah. Namun tidak sembarang orang pula yang bisa membuat tudung manto, dikarenakan diperlukan kerapian dalam pembuatannya.
2: Halimah itu adalah kelompok dari penekat-penekat tudung manto yang ada di Dai ini. Jadi gabungan dari ibu-ibu penekat itu, jadi mereka membuat satu kelompok. Inilah yang dinamakan Rumah Tekat Tudung Manto. Disitulah ibu-ibu penekat-penekat semuanya beberapa berkumpul di situ. Di situ mereka melakukan penekatan-penekatan sesuai dengan pesanan-pesanan dari Kabupaten Lingga, ataupun dari Provinsi Kepulauan Riau, dari kabupaten-kabupaten lain, maupun dari luar-luar negeri juga seperti Singapura, Malaysia. Kelompok kami di sini lebih kurang kita ada 20 orang. Selain itu juga ada beberapa yang ibu-ibu lain juga itu sudah menekatnya mungkin di rumah atau tempat-tempat mereka sendiri. Sekarang ini yang
3: eksis ya, yang masih eksis ya.
2: Yang bisanya menekat tudung manto itu lebih kurang dalam 30 orang. Namun yang aktifnya, yang betul-betul mengerjakan itu lebih kurang dalam 20 orang. Kalau dari segi usia, kalau dulu memang penekat ini orang tua-tua. Orang tua-tua kalau dulu, kalau sekarang alhamdulillah minat anak muda itu sudah mulai untuk mulai belajar untuk menekat tudung manto ini. Jadi sudah ada beberapa anak-anak muda kita usianya sekitaran umur 20-an lah gitu kan, sudah mulai belajar, sudah mulai bisa malahan untuk menekat tudung manto ini. Jadi tidak lagi hanya sekarang orang-orang tua saja, tetapi sudah ada regenerasinya lah selanjutnya itu. Tudung manto ini perlu kerapian juga, Bu. Garis tangan seseorang itu bisa kita lihat daripada hasil kerjanya menekat di tudung manto itu. Jadi tidak semua orang bisa menekat, karena ada yang nanti kalau tekatannya kurang rapi, karena kerapian itu sangat-sangat dibutuhkan di dalam tudung manto ini, menentukan kualitasnya di situ. Terutama di dalam pembuatan tudung manto ini membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Satu tudung manto itu

0: pengrajin membuatnya lebih kurang hampir 1 bulan. Itu satu orang dikerjakan ini. Makanya waktu pembuatannya, kalau memang pemesanannya banyak, itu memang membutuhkan waktu sedikit menunggulah gitu. Karena memang satu tudung manto aja kita membutuhkan 1 bulan.
1: Tudung manto memiliki panjang 150 sampai dengan 200 cm dengan lebar 70 sampai 80 cm serta terbuat dari bahan kain sifon, kase, sari atau sutra. Salah satu ciri khas dari tudung ini adalah motifnya atau hiasan wajib yang disebut dengan kelingkan yang tidak boleh diganti dengan bahan lain. Dan tak tanggung-tanggung, kelingkan ini tidak terdapat di Daek dan juga di Indonesia, hanya ditemukan di negara Singapura. Karena pekerjaannya yang rumit serta bahan pembuat yang tidaklah murah, satu helai tudung manto dijual dengan kisaran harga 1,5 juta sampai dengan 2 juta, bahkan bisa lebih. Tinggi rendahnya harga memang sangat tergantung dengan kerumitan motif yang akan dibuat.
0: Rumah dekat tudung manto ini selain penekat, di situ kita isikan juga ada galeri-galeri motif-motif di dalam rumah tudung manto itu. Nah, di situ juga ada bahannya, cara pembuatannya, itu kita bisa dapatkan di dalam rumah tudung manto itu. Bahan utamanya sekali itu memang kelingkan, kain, pembidangnya, jarumnya, itu bahan utamanya. Kalau kelingkan itu memang kita tidak ada di Indonesia. Memang kita cari di Indonesia, memang belum dapat menemukan kelingkan ini. Ya, makanya kita memang datangkannya dari Singapura untuk kelingkan. Kalau untuk bahan-bahan seperti kain, kainnya kita memang dari khususnya Tanjung Pinang, Batam, itu memang kainnya. Nah, kalau pembidangnya itu dan jarumnya itu memang bisa kita buat dari lokalnya lah, dari lingganya sendiri. Kelingkan itu memang kita datangkan dari luar. Namun sebenarnya tudung manto ini kalau ibu-ibu memang melihat sendiri gimana proses pembuatan tudung mantonya, harusnya kita berbangga hati, Bu. Bagaimana semuanya permisa-permisa bisa melihat langsung gimana membuat tudung manto itu betul-betul asli dari tangan-tangan pengrajin-pengrajin, orang-orang Daek khususnya yang ada di Kabupaten Lingga ini. Makanya itu sedikit harganya tinggi, selain bahannya, waktunya juga cukup lama, dan juga ini nilainya warisan budaya yang sudah dari turun-temurun. Itu yang membuat nilai tudung manto itu tinggi. Jadi dengan masyarakat yang memiliki tudung manto ini, berarti dia sudah melestarikan budaya yang sudah dari kesultanan yang sudah ada di, khususnya di Daek Lingga dulunya.
1: Sistem simbol dalam kain tudung manto sebenarnya adalah sarana untuk mengingat kepada norma dan nilai ideal budaya Melayu Daek. Dengan memakai tudung manto diharapkan si pemakai maupun orang Melayu lainnya yang melihat selalu teringat kepada norma dan nilai budaya mereka yang tersimpan dalam motif tersebut. Oleh sebab itu, mereka terdorong untuk tetap menjaga perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai diyakini bersama. Pentingnya nilai yang terkandung dalam setiap motif menjadikan tudung manto sebagai benda yang dimuliakan dan bahkan dianggap bertuah, sebagaimana ungkapan Melayu berbunyi, mulia kain karena bermakna, mulia kain karena mengandung makna. Pendengar, kerabat kerja, produser Suhendra, pengumpul data Raja Widyaningsi, dan saya Rika Pertiwi, penulis naskah Melani Luciana, teknik rekaman Chandra Saputra. Pak Cik Leman mencari kayu. Kayu dibuat untuk membentuk. Apa tanda gadis Melayu berbaju kurung dengan tudung manto?
2: kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompet, semua wisatawan yang datang bakal takjub dengan keindahan Pulau Belanding. Seakan semuanya tersaji di pulau ini. Tidak hanya birunya air laut dan indahnya bawah laut saja. Sedara bisa bersantai di perbukitan sambil menikmati panorama Pulau Belanding yang istimewa. Bahkan sedara juga bisa nge-camp di tempat wisata di Kepulauan Riau ini. Sedara juga bisa berenang di pulau-pulau kecil yang cukup dekat dengan Pulau Belanding. Kita beralih ke maklumat lain. Rangkaian pra PBAK Sensar Kapri 2026 diisi dengan layanan cek kesehatan gratis CKG yang digelar Genbi Sen Kepri bersama Puskesmas Melayu Kota Piring bagi mahasiswa baru. Pemeriksaan kesehatan dasar tersebut bertujuan membantu mahasiswa mengetahui kondisi tubuh sebelum menjalani aktivitas perkuliahan dan kemahasiswaan. Ketua Demas Sensar Kepri Maisita Anggra ini menilai kesadaran menjaga kesehatan penting dibangun sejak awal menjadi bagian dari civitas akademika. Sementara Wakil Ketua 3 Sensar Kepri sekaligus Ketua Panitia PBAK 2026 Aris Bintania mengapresiasi kegiatan tersebut karena pembekalan mahasiswa baru tidak hanya mencakup akademik dan organisasi, tapi juga kesehatan, kedisiplinan, kepedulian, serta tanggung jawab. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Halo Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Pavel Suara Budaya Kepulauan Riau, Saudara Perompat, kita akan bergabung bersama dengan Perompat RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara yang pada hari ini bersama dengan RRI Gorontalo dengan tajuk Maulid Nabi di Gorontalo, Makna di Balik Toyopo, Walima, dan Tolangga.
1: Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Jodi Tia dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini ya. Hari Selasa tanggal 1 September 2026. Tanggal 1 hari Selasa pula ya. Awal bulan nih, pendengar Perompat gimana kabarnya di hari ini, mudah-mudahan pada sehat ya. Dan yang lagi sakit juga kita doain semoga cepat sembuh. Dan untuk juga nih saudara-saudara kita ya ada di Kalimantan, di Karo juga, mudah-mudahan sih bisa cepat pulih ya. Terus juga di daerah-daerah yang lainnya, sempat kemarin ya di Merapi juga, mudah-mudahan cepat pulih Indonesia ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budi Nusantara, Ayu gak sendirian seperti biasa. Di siaran berjaringan Perompat Network hari ini dari Perompat Jakarta, kita bakal barengan dengan Perompat Gorontalo. Dan sudah tersambung dengan Kak Enga Feni Mohi di Perompat Gorontalo. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feni.
2: Ai, apa
1: itu? Iya. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya Gorontalo panas.
1: Oh, panas ya.
2: Iya.
1: Oh,
2: Gorontalo itu kan cuma dua. Bukan panas, panas sekali.
1: Oh, ya Allah.
2: Karena masih kemarau kan, belum hujan-hujan.
1: Siap. Tapi Kak Feni ini mohon maaf nih, kita suaranya double ya.
2: Oh, double ya suaranya.
1: Tapi enggak apa-apa, seiring berjalannya nanti ada teman-teman teknis di sana yang bantu ya.
2: Iya.
1: Hari ini kita bakal bahas tema apa ya Kak Feni ya?
2: Tema kita siang hari ini Ai itu Maulid Nabi di Gorontalo, makna di balik Toyopo, Walima sama Tolangger.
1: Oh,
2: karena
1: gitu.
2: Kalau di Gorontalo itu ada satu perayaan yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu selalu ada identiknya ada Toyopo, Walima dan juga Tolangger.
1: Oh,
2: karena di situ ada para pejikirnya.
1: Nanti kita akan bahas bersama narasumber ya. Hari ini narasumbernya hadir atau via online nih? Kak Feni.
2: Iya, yang mana nih?
1: Narasumbernya hadir atau via online?
2: Narasumber kita itu nanti beliau nanti lewat Zoom ya.
1: Oh, online ya.
2: Iya, dia online, tidak hadir di studio. Okay. Nanti beliau akan bergabung dengan kita, salah satu budayawan Gorontalo.
1: Bersama narasumber kita siapa? Kak Feni?
2: Narasumber kita siang hari ini ada Ustadz Bima Katara, ini
1: budayawan
2: muda ya.
1: Beliau
2: adalah anak muda yang sangat luar biasa, tapi beliau sudah berkecimpung di budaya ya. Dan juga beliau adalah salah satu pejikirnya. Jadi sudah
1: Ustadz
2: lebih
1: muda
2: banyak
1: gitu
2: tahu
1: ya, Kak Feni ya.
2: Anak muda, mungkin seumuran Jo kali ya.
1: Iya mungkin ya.
2: Iya. Seumuran kali.
1: bisa jadi ya. Nanti untuk kontak ya Perompat Gorontalo supaya nanti pendengar Perompat bisa berinteraksi berapa ya, Kak Feni?
2: Iya, kalau untuk Gorontalo bisa bergabung di via telepon 08 11 430 4040. Itu nomor untuk Perompat.
1: Nomor di sana ya, siap.
2: Iya.
1: Kalau di Jakarta hanya terima di 021 350 4510 ya, Abang Pop pendengar Perompat. Kalau untuk nomor WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja ya.
2: Yes.
1: Ini kita sedang menunggu berarti ya, menunggu untuk sambungan online bersama narasumber kita ya, Kak Feni ya. Nah, tapi kalau sedikit mungkin ya dari Kak Feni, kan memang yang tinggal di sana Toyopo, Walima dan juga Tolangga ini, itu satu rangkaian atau bagaimana tuh, Kak Feni?
2: Iya, terpisah-pisah.
1: Oh, terpisah-pisah.
2: Iya. Jadi dia dari Tolangga turunnya ada Toyopo, ada Walima. Jadi
1: gitu.
2: Dari atas sampai ke ini tuh dia ada isinya ya. Jadi kalau Toyope itu wadah ya, wadah tempat untuk membawa makanan yang disiapkan. Terus juga di dalamnya itu ada isiannya ya, ada kue, ada telur, ada nasi kuning dan sebagainya.
1: Iya. Jadi banyak
2: terus
1: ya.
2: Juga, banyak ya. Baru Walima juga itu salah satu ya tradisi masyarakat Gorontalo ya. Itu dalam memeriahkan Maulid Nabi dengan menghias, menyusun berbagai makanan, terutama kue tradisional di dalam bentuk yang khas Jo. Jadi
1: siap.
2: Banyak itu, kalau di Gorontalo kan dibilang ini lagi musim kemarau ya. Tapi ternyata animo masyarakat untuk memeriahkan Maulid Nabi itu tidak kendor ya.
1: Okay, walaupun panas ya.
2: Iya. Orang bilang kan sekarang lagi efisiensi anggaran. Ternyata itu tidak menjadi ukuran buat orang Gorontalo untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
1: Iya, karena kan mungkin urunan atau patungan gitu, gotong royong dari warga-warga gitu ya.
2: Biasanya itu satu orang ya. Itu mereka sendiri-sendiri itu buat ketika mereka punya rezeki banyak, mereka buat yang lebih besar lagi ya.
1: Oh, gitu.
2: Mereka lebih senang sampai ada yang tolangganya itu sudah lemari. Ada yang ngasih juga sampai sepeda. Padahal memang yang sebenarnya ada yang tolangga yang sebenarnya ya. Tapi orang Gorontalo saking senangnya, saking bahagianya,
1: antusiasnya,
2: Nabi. Iya, antusiasnya luar biasa. Sampai segitunya, sampai lemari. Siapa tahu bulan-bulan break atau tahun-tahun depan sudah rumah ya.
1: Iya.
2: Jadi itu ay apa Jo nih, biar lebih enak. Ayo ya.
1: Jojo aja.
2: Iya. Sembari kita menunggu ini ya, Bima Katara ya, Ustadz Bima Katara ini bisa bergabung.
1: Boleh deh.
2: Tadi sudah ya.
1: Kalau sudah ada telepon di sana, boleh kita angkat dulu aja, Kak Feni.
2: Bisa. Iya, kita coba ya di line telepon ya. Di 082-0811-430-4040 yang mau bergabung di dialog kita sore hari ini, silakan buat sahabat budaya, mau tato mau dola'a. Tadu walau bisa bergabung di 0811-430-4040. Jadi topik yang kita bahas siang hari ini yaitu Maulid Nabi di Gorontalo ya. Ada makna dibalik Toyopo, Walima, sama Tolangga ya. Jadi silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung, Tengah Fani tunggu di lentafon. Dan mungkin juga di Jakarta juga mungkin ada yang mau bertanya. Sembari kita menunggu Ustadz Bima Katara itu bergabung dengan kita ya. Ini masih ditunggu. Mudah-mudahan beliau akan segera bisa bergabung siang hari ini.
1: Okay, sudah telepon kah di sana Kak Feni?
2: Di belum. Sini belum ada.
1: Okay, di Jakarta udah ada, boleh kita angkat ya.
2: Sudah ada ya. Baik. Okay. Silakan, Jo.
1: Halo, Prompa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
1: Iya, siang Ica.
3: Apa kabar Bang Jojo?
1: Baik, gimana di Bone aman?
3: Masih panas, tapi di sini Bang Jojo lagi musim mati lampu.
1: Kenapa emangnya?
3: Pokoknya gantian deh, pokoknya.
1: Oh, bergilir ya, biasanya.
3: Lama lagi, 3 jam.
1: Iya, biasanya itu perawatan atau apalah gitu.
3: Iya, waktu apalagi kan gak ada hujan nih. Bisa mau sapa dong Kak Feni.
1: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang. Apa kabar?
3: Siang juga. Alhamdulillah baik. Bisa mau nanya dong.
1: Iya, silakan.
3: Iya. Kalau di Aceh kan terkenal julukan apa namanya? Kota Mekah.
1: Iya.
3: Katanya kalau di Gorontalo itu terkenal julukan kota apa namanya?
2: Serambi Madinah.
3: Kota
2: Serambi Madinah kalau Madinah, di
3: Gorontalo. Iya. Heeh. Iya, oh iya. Kota Serambi Madinah kalau Gorontalo ya. Sama siapa nanti ininya?
1: Narasumbernya ada Ustaz.
3: Ustaznya belum datang.
2: Hah? Iya. Kalau ini masih ditunggu bisa bergabung.
3: Maulidnya nanti Jumat.
1: Kalau di sana Jumat.
3: Iya.
1: Oke.
3: Di tempat di Jumat insyaallah.
1: Di sana biasanya ada apa aja, Cak, kalau di Bone?
3: Kalau di tempatku ini itu kayak ada pengajian, ada ibu juga, abis itu ada Pak Ustadz gitu, ada ya paling kayak ceramah, terus ada ini, ada itu kayak makan.

0: habis itu dibagi-bagi juga.
1: Siap, siap, siap. Tadi pertanyaannya apa, Cak? Ada pertanyaan nggak tadi?
0: Pertanyaannya yang tadi itu.
1: Apa tuh tadi?
0: Kota Serambi Mekah.
1: Oh, Serambi.
0: Kota Serambi Madinah.
1: Sebutannya aja gimana ya?
0: Sebutannya kata kota.
1: Siap.
0: Kota Serambi Mekah. Udah gitu aja deh.
1: Oke, terima kasih, Cak.
0: Nyimak aja ya kafe ini.
1: Boleh, silakan.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Berarti
2: Ica di Bone. Sebenarnya beda-beda tipis ya, cuma beda-beda cara saja ya tiap daerah ya.
1: Iya.
2: Kalau kita di Gorontalo itu kan ada tolangganya, ada toyo pada walima yang isiannya ada kue-kue yang menjadi ciri khas. Itu kalau di Gorontalo identik sama kue kelombeng ya. Biasanya di doa-doa itu lebih condong ke kue kelombeng, ada cucur. Terus juga ditambah sama kue-kue yang lainnya gitu.
1: Oke, jadi ada kue-kue, ada masakan juga ya kafe ini ya.
2: Ada masakan itu untuk para pejikir dan juga untuk masyarakat ya.
1: Okay.
2: Jadi di dalamnya itu ada biasanya di dalam walima itu ada isiannya ada nasi kuning, ada nasi bilindi, terus juga ada nasi apa tuh yang merah ya Pak Kuni ya. Terus juga waji ya,
1: ada waji.
2: Ada pisang. Ada ayam apa ya, ayam yang sudah ayam satu ekor itu yang digoreng ya, itu di dalamnya. Biasanya juga masyarakat pakai ada ikan yang sudah dimasak. Itu maknanya ada. Kenapa ada makanan yang di dalamnya selain ada kue-kue yang digantung-gantung di dalam satu tolangga itu? Karena mereka itu berharap di setelah para pejikir itu pulang, itu mereka pulang. Sudah ada makanan yang bisa disantap nanti.
1: Okay,
2: ya kayaknya kita sudah terhubung.
1: Sudah terhubung ya Ustaz, bersama Ustaz Bima Ustaz Katara ya.
2: Bima, iya.
1: Siap. Assalamualaikum, selamat siang, Pak Ustaz.
3: Selamat siang juga.
1: Oke.
3: Benar.
2: Ini Ustaz belum kelihatan nih mukanya.
3: Ya, saya lagi berantakan pemirsa semuanya karena baru sampai dari Kabupaten Bualemo.
1: Okay.
2: Ini jiketnya di Bualemo ya Ustadz ya.
3: Iya, lumayan. Masya karena Allah. Di bagian kota Gorontalo sudah mulai pada habis. Kita dapatnya undangan di sana, yaudah kita berangkat ke sana.
1: Okay.
3: Baru sampai.
1: Iya siap, nggak apa-apa ya. Yang penting dalam keadaan sehat ya semuanya.
2: Iya.
1: Oke deh kalau gitu. Kalau karena sudah ada Ustadz Bima Katara kafe ini, boleh langsung aja kita mulai untuk pembahasan kita yaitu Maulid Maulid Nabi Gorontalo, makna dibalik Toyopo, Walima dan Tolangga di siaran berjaringan Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Nanti di menit 45 mungkin kita akan buka line interaktif lagi ya bersama pendengar Pro 4. Monggo, silakan kafe ini.
2: Iya. Makasih Jo. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang saat ini lagi bersama di dialog sore hari ini di Pro 4 RRI Gorontalo, tentunya ada makna di balik Toyopo, Walima dan juga Tolangga ya, Ustadz ya.
3: Iya.
2: Karena Ustadz ini baru pulang ya, baru pulang habis zikir di Bualemo, Kabupaten Bualemo.
3: Baru sampai. Ya.
2: Gimana kabarnya di Bualemo, Ustadz?
3: Kabarnya itu kekeringan.
2: Kekeringan, jadi melewati ya, banyak jagung yang kering ya.
3: Iya, terus berdampak di air ketika kita mau buang air para pejikir cukup sulit untuk mengambil dan menemukan air,
2: Jadi agak sudah kering ya di sana ya, agak-agak kering.
3: Iya, agak kering.
2: Agak susah ya cari air bersih ya.
3: Iya.
2: Mm-hmm.
3: Terus tapi selebihnya terkait walimanya itu tidak terkena dampak. Tidak terkena dampak.
2: Pasti bagus
3: masyarakat.
2: Tidak mengurangi
3: masyarakat
2: ya.
3: Tidak mempengaruhi, tidak mengurangi niat dan apa ya, amalnya mereka setiap tahun dalam ikut bergembira dalam kelahiran Nabi Muhammad.
2: Masya Allah. Nah, itu saking gembiranya masyarakat walaupun di sana seperti Ustadz bilang kan agak susah tuh cari air bersih, terus juga sudah mulai kering dan ini memang sudah jadi keluhan dari masyarakat Gorontalo yang terdampak ya dengan kekeringan. Nah sekarang ada makna ya, makna dibalik Toyopo, Walima dan Tolangga ini Ustadz mungkin bisa dijelaskan karena ada yang juga penasaran siang hari ini apa yang menjadi makna sehingga masyarakat Gorontalo walaupun dibilang polo dula heboti di siang hari ini ya, selama ini lagi kemarau tapi tidak mengurangi antusiasme dari masyarakat.

0: masyarakat untuk membuat tolangga sampai tinggi-tinggi, menyiapkan segitu banyaknya kue dan sebagainya untuk memeriahkan Maulid Nabi. Silakan Ustaz.
1: Ya, ketika orang berbicara tolangga, walima, dan toyopo,
0: Iya.
1: ada satu makna yang sangat tersirat ketika itu hadir di dalam perayaan Maulid Nabi. Yaitu makna yang tersirat di situ itu ada rasa syukur.
0: Rasa
1: Rasa
0: syukur.
1: syukur.
0: Iya.
1: Ya, rasa syukur yang sangat terlihat, yang sangat saya rasakan. Saya berbicara ini dari kacamata anak muda, dari kacamata penzikir yang menerima apapun itu, baik dari tolangga, walima, ataupun toyopo, itu saya melihat ada rasa syukur. Kenapa saya melihat ada rasa syukur? Memang kalau kita melihat antara hantaran yang diantarkan ke masjid itu pada zaman dulu dan zaman sekarang itu sudah mulai bergeser.
0: Iya.
1: Baik dari segi bentuk, dari segi isi. Tapi pergeseran itu berubah dengan kebutuhan. Kebutuhan zaman sekarang.
0: Iya.
1: Ya, kebutuhan zaman sekarang. Walaupun kolombeng itu tetap dibutuhkan di setiap perayaan Maulid Nabi. Ya,
0: Iya.
1: tapi seperti yang kita lihat, ada di situ yang namanya rasa syukur.
0: Iya.
1: Kalau orang bilang ini coba apa ya? Kalau kayak orang bilang ini sudah jadi saling jadi ajang persaingan. Saya rasa kalau persaingan dalam bentuk yang berbuat kebaikan seperti ini, kenapa tidak kita lakukan? Karena di situ kayak saya bilang adanya rasa syukur. Nah, rasa syukur di sini apa? Rasa syukur di sini kita bisa lihat kayak ketika orang sudah mau mendekati Maulid Nabi, bahkan beberapa sekelompok orang itu setelah selesai perayaan Maulid Nabi tahun 2026 ini, mereka sudah menyisipkan dana sedikit demi sedikit untuk menyambut perayaan Maulid Nabi yang akan datang. Karena itu mereka mengikat kayak apa ya? Kita bisa bilang hidupnya mereka ini hanya satu, untuk bersedekah pada saat perayaan Maulid Nabi, pada saat Nabi Muhammad itu dilahirkan. Jadi orang sangat bergembira.
0: Iya.
1: Sehingga itu ada rasa syukur ketika mereka menyisihkan sebagian dari kekayaan harta mereka untuk membuat toyopo, tolangga, ataupun wali.
0: Iya, Ustadz, mungkin sedikit ya, ini sebagai budaya muda ya, mungkin bisa digambarkan toyopo, walima, dan tolangga ini ya. Karena Ai juga penasaran di Perempat Jakarta ya, dan juga sahabat budaya. Ini dari tadi tolangga, walima, itu apa ya? Silakan Ustadz.
1: Oke, kalau jadi terang-terang bisa lihat dari, terang ambil dari, ambil dari yang paling bawah, dari yang paling kecil, dari yang paling sederhana.
0: Iya,
1: itu ada dari yang namanya toyopo.
0: Toyopo, iya.
1: Ya, toyopo itu orang-orang tua dulu kita itu dibuatnya dari janur kuning yang dianyam hingga membentuk sebuah wadah. Kayak loyang, kayak baskom. Nah, nanti di dalamnya itu ditaruh ada nasi kuning, ada nasi bilindi, nasi putih, ayam seekor. Terus nanti di situ juga akan dihiasi dengan telur, nanti diisi juga dengan kue-kue. Tapi itu dalam jumlah dan
0: kecil, ya?
1: Bentuk yang sederhana juga kecil.
0: Iya.
1: Ketika orang naik ke level selanjutnya ada yang namanya tolangga. Nah, ketika tolangga itu sudah dipakaikan tiang. Jadi ada persegi, ada wadah persegi yang cukup sedang, tidak kecil. Nah, toyopo tadi itu ditaruh di dalam bentuk persegi itu. Lalu di setiap ujung persegi itu dipakaikan tiang. Sehingga dia memiliki ya tinggi mungkin 1 sampai 2 meter lah. Nah, terus walima itu dengan jumlah yang lebih banyak. Terkait tolangga dan walima itu hanya berbeda pada kuantitas dari kue-kue yang disajikan di dalamnya. Terkait isi masih sama.
0: Iya.
1: Setiap tolangga, setiap walima atau walima puluh itu tetap yang di dalam itu harus ada. DP Toyopo, di Labo Lolipata, kalau orang tua bilang, di Labo Lolipata, baito nasi kuning, ayam goreng, nasi bilindi, pisang. Itu
0: tetap
1: jangan
0: mesti
1: sampai
0: ada ya Ustaz ya?
1: Tetap mesti ada seperti itu.
0: Iya. Jadi dia biasanya bentuknya kan jadi macam-macam ya Ustaz ya? Orang
1: iya, macam-macam.
0: Ada yang model perahu, ada yang
1: iya, macam-macam.
0: Model menara ya, tergantung ya.
1: Iya, tergantung
0: mereka.
1: Iya, biasanya itu berkaitan dengan profesi dari si pemilik tolangga.
0: Iya.
1: Dari profesi dari seorang pemilik tolangga ataupun bisa menjadi kreativitas dari pemilik tolangga tersebut. Ada juga yang sekarang sudah mulai bergeser dan itu saya rasa tidak masalah ketika itu dengan niat untuk mempermudah si penerima walima ini sampai di rumah tidak perlu repot-repot lagi untuk beli apa-apa.
0: Gitu ya Ustaz. Seperti ya. Itu. Apalagi iya. Di zaman sekarang sudah semakin banyak isiannya ya Ustaz ya.
1: Iya, kopi, sudah semakin banyak, semakin
0: ada snack,
1: semakin beragam.
0: So lebih banyak iya. DP isi sekarang lagi Ustaz ya.
1: Nah, kira-kira begitu.
0: Karena Ustaz ya baru pulang bajikir ini.
1: Baru pulang kali ini.
0: Baik, Ustaz, sebagai orang muda ya. Ini Ustaz ya. Orang muda ya. Ustaz Bima ini orang muda yang pastinya kalau di kalangan remaja ya, di kalangan orang muda. Ini dua orang ini mengerti tidak ya dengan Maulid Nabi?
1: Satu yang dorang mengerti terkait Maulid Nabi. Kita beramai-ramai memperingati kelahiran Nabi dengan sesajian yang khas dari Gorontalo. Itu yang kalau saya lihat dari anak-anak muda.
0: Iya.
1: Karena kenapa? Ketika pada malam pertama saya posting foto sudah mulai melakukan apa namanya kegiatan zikir semalam suntuk. Itu sudah mulai banyak yang komen dari anak-anak muda. Ih, so mulai polikolombengi, astaga, so mau dapat polikolombengi dari Tebima. Jadi itu, jadi ada nilai yang menjadi khas dari peringatan Maulid Nabi tanpa menyampingkan hakikat dari Maulid Nabi itu bahwa kita bergembira atas kelahiran Nabi.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Iya, jadi Ai di Gorontalo itu kalau ada doa Maulid Nabi itu lebih condongnya ada kue kolombeng atau kue kolombengi. Okay. Itu ciri khas kue, sebenarnya kue sederhana, tapi itu kalau ada di doa itu semua orang pasti ingin berebutan sama kue itu karena memang enak. Parnya bisa dipakai pakai kopi. Kopi hitam.
1: Iya.
0: Atau sesuka hati mau pakai apa ya? Iya, tapi lebih condong orang pakai kopi hitam ya, Ustaz ya.
1: Iya, kopi hitam pahit enggak pakai gula. Enak banget
0: manis
1: itu.
0: Sekali kan?
2: Berarti kuenya udah manis gitu ya,
1: iya.
2: Kafe ini. Ya?
0: Iya, sudah manis sekali.
1: Karena manis sekali.
0: Karena dia terbuat dari telur, iya. Telur, terigu sama ya, cuman itu ya Ustaz ya, telur sama gula ya. Ya. Tiga.
1: Pakai gula pasir.
0: Tiga bahan itu. Tapi ada sedikit orang coba kreasi ya Ustaz ya, sedikit tambah-tambah rasa ya.
1: Iya, dorang so modifikasi biar modifikasi. Jadi lebih premium. Biar jadi lebih premium.
0: Iya, bahkan bentuknya Ai, ya kalau dulu kan itu kecil kuenya agak kecil. Sekarang sudah dibuat ada yang versi besar-besarnya ya. Sudah ada yang modelnya kayak model ikan ya.
2: Sebenarnya dia kuenya agak
0: kecil. Iya, sekarang sudah dimodifikasi lah Ustadz ya. Sudah ada yang model ikan agak-agak besar gitu ya. Jadi orang rebutan kalau yang kayak begitu. Jadi di doa Maulid Nabi itu di Gorontalo, orang udah tahu kalau hari pertama itu kan ada masjid-masjid di perkecamatan itu kan melakukan. Setelah itu kue itu ada yang diarak ya Ustadz ya, masih ada ya diarak ya. Diarak itu dibagikan ke masyarakat dan itu masyarakat sudah menanti semuanya karena banyak kue kolombengi dan kue lainnya. Tapi lebih identik orang itu nyarinya kue kolombeng. Begitu Ai.
1: Karena satu enaknya, satu awetnya.
2: Oh, berarti beneran. Awet berapa lama itu?
1: Awetnya ini, Ustadz? Mungkin Bulanan nggak juga sih, tapi dibanding kue-kue yang lain, untuk kue-kue yang seukuran itu, kolombengnya masih bisa bertahan dibanding kue-kue yang lain dengan ukuran yang sama. Ya udah sih kalau misalnya kue kering kayak cookies karao itu mungkin bisa bisa bertahan beberapa lama dari kolombeng, tapi dengan ukuran yang sama ketika digantung di tolangga itu menjadi primadona karena dia yang paling enak, paling awet, paling banyak dicari.
0: Karena dia sudah digantung di ini ya Ustadz ya, di tolangga ya.
1: Iya.
0: Beneran. Iya. Baik. Pokoknya Ai, kalau di Gorontalo itu yang namanya Maulid Nabi itu pasti seru ya. Okay. Orang rata-rata masyarakat itu berlomba-lomba. Kalau dibilang, orang bilang ini lagi panas, lagi musim kemarau. Ternyata seperti kemarin ya Ustadz ya, saya di Bongo di salah satu desa yang menjadi prioritas, biasanya itu paling bikin festival. Tahun ini memang tidak ada festival, tapi ternyata animo masyarakat yang tahun kemarin bikin tolangganya cuma 118, tahun ini bikinnya 127. Kalau dibilang sekarang kan lagi musim kemarau, orang-orang lagi pada susah tuh cari duit atau apa. Tapi ternyata tidak mengurangi antusias dari masyarakat di sana. Ya, begitu benar, juga Ustaz. Di kabupaten kota lainnya. Ya Ustadz ya, seperti itu ya. Di Bualemo juga sama sekali. Ya?
1: Bualemo juga sama sekali. Bahkan ketika saya kemarin juga, saya cuman sehari pulang ke kota, terus baliknya kemarin lagi ke Bualemo. Sebelumnya saya 3 hari di sana, terus saya bisa menyimpulkan bahwa antusias masyarakat Bualemo ketika mengantarkan tolangganya ke masjid itu tidak terkena dampak polohengu, tidak kena dampak kemarau.
0: Ai jadi bingung polohengu itu apa nih Ustaz? Kemarau ya Ai.
1: Terkena dampak kemarau.
0: Ai bingung polohengu apa ya? Kemarau. Bahasa Gorontalo itu.
2: Gak apa-apa.
0: Kekeringan.
1: Tidak terkena dampak itu karena saya melihat antusias dan keramaian di sana ketika dorong bantar, ketika mereka nganter apa ya, tolangga itu. Iya. Cukup ramai dan cukup saling berlomba-lomba.
0: Masya Allah. Ternyata tidak mengurangi ya.
2: Iya, tetap ya, semangat Ustaz, ya.
0: Walaupun panas tidak matahari. Memang luar biasa ya. Cuman Ustadz sedikit terkendala dengan di sana air agak susah ya.
2: Pasokan air ya susah. Karena kemarau ini ya.
1: Di kemarau.
0: Baik. Ustadz, kalau dikaitkan antara budaya dan agama dengan tradisi walimah ini?
1: Ya, terkait antara perayaan Maulid Nabi dan juga dengan kearifan lokal yang ada, terus kita bawa dalam kacamata syariat, syariat Islam ini kita bisa limpahkan kepada mereka yang ahli-ahli dalam berdalil. Dan saya, ketika saya melihat hal-hal yang demikian dan ketika tradisi Maulid Nabi di Gorontalo

dahulu hingga sekarang yang ada, mereka cukup pintar dan tidak mungkin mereka menghidupkan hal tersebut kalau tidak punya dasar. Saya menyandarkan semuanya itu kepada mereka. Saya di sini hanya sebagai budayawan. Saya hanya satu yang saya yakin. Ketika mereka mengiyakan dan terus menghidupkan hal-hal yang demikian,

0: mencoba apa ya, mencoba untuk mengulik-ngulik yang ada. Dan ketika ada yang seperti itu kepada saya cuma mau bilang, kenapa kamu mau kolam PG, nanti saya anterin Sherlock saja. Begitu. Ketika ada yang apa ya, menentang syariat Islam terhadap Maulid Nabi di Gorontalo, itu saja.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Bagaimana Ustadz kalau menjaga inovasi, agar inovasi ya, agar inovasi dalam pelaksanaan Maulid Nabi ini justru menghilangkan nilai budaya yang sudah diwariskan. Itu kalau menurut Ustadz gimana tuh? Walah.
0: Kalau mewaris, itu yang sering saya katakan kepada para anak-anak muda yang ingin khususnya ingin mewariskan apa namanya, perayaan tradisi wali, tradisi Maulid Nabi. Karena kalau cuma mau bilang walimah, orang semua pikirkan orang pe apa namanya, Maulid Nabi ini ada karena walimah, tapi tidak seperti itu. Orang bisa bilang tradisi walimah saja. Karena tradisi Maulid Nabi, adanya walimah karena adanya Maulid Nabi. Tidak mungkin orang ada dikili baru tidak ada walimah. Jadi ketika ingin mewariskan tradisi Maulid Nabi di Gorontalo, cukup satu, jangan sampai

0: Maulid Nabi.
1: Ya, kayak kayak kalau zikir itu ada di dalam zikir itu, ini zikirnya ini ada di dalam kitab Maulid Syaraful Anam. Itu kalimatnya Ahmadu ya Muhammad. Tapi ketika disyairkan dengan syair dikili,

0: Falsetnya itu cukup khas ketika melantunkan zikir di Gorontalo, Kak. Jadi
1: Iya.
0: ketika orang Jakarta mungkin mendengar, ya ada sedikit, oh kenapa ini seperti ini ya? Tapi itu menjadi ciri khas dari cara melantunkan syair di Gorontalo.
1: Tapi
0: Seperti
1: kalau
0: itu.
1: orang Gorontalo ada di Jakarta itu saking rindunya itu Ai. Pengen kembali ke Gorontalo kalau dengar kayak Ustadz tadi, Ustadz Bima itu lagi sementara zikir tadi ciri khas orang Gorontalo. Itu pasti akan merindukan, ingin pulang kampung. Karena kalau perayaan Maulid Nabi itu ya Ustadz ya, itu banyak yang biasanya pulang juga ya. Karena saking rindunya dengan perayaan seperti itu. Tapi bedanya Ustadz, kenapa
0: Beneran, beneran.
1: pada tahun perayaan Tahun Baru Islam itu tidak seperti perayaan kita melaksanakan Maulid Nabi.
0: Bagaimana, bagaimana, bagaimana?
1: Perayaan Tahun Baru Islam itu kayaknya beda ya dengan perayaan Maulid Nabi ya. Padahal kita di Tahun Baru Islam kan kita juga ramai, tapi tidak seperti seramai di Maulid Nabi.
0: Iya, kenapa tidak ramai, tidak seramai Maulid Nabi? Karena apa ya? Kalau kita melihatnya itu, ini saya melihat, saya bicaranya dari sisi praktisi ini ya, pedikili.
1: Iya.
0: Karena kalau tahun baru Islam, nah khususnya pada hari ke-10-nya, pada hari Asyura, itu ada tetap sama dilaksanakan juga zikir semalam, tapi hanya sampai pada jam 12. Sehingga masyarakat itu tidak banyak yang ramai datang ke masjid untuk datang

0: duduk. Semua menikmati dan menunggu doa hingga pembagian walimah yang ditunggu-tunggu. Jadi itu menjadi titik titik apa ya? Titik ramainya itu ketika Maulid Nabi kalau di Gorontalo. Seperti itu.
1: Baik. Iya, Aiy, yes. Itulah gambaran bagaimana perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gorontalo.

0: 0811-430-4040 ya. Okay. Silakan nanti yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon tadi ya.
1: Iya, atau di Jakarta di 0213504510 untuk di WhatsApp di 0812-1124928. Apa namanya, sudah ada beberapa WhatsApp yang nanti kita akan baca. Sudah ada telepon kah kafe ini? Belum? Atau
0: ya, belum ada.
1: Belum, ya udah.
0: Ada satu.
1: Ada, boleh kita angkat. Kita buka
0: ya. Baik, saya coba terima. Iya. Halo, suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Titata Ayu atau dari Maluku? Iya. Dari Maluku ini tiga yang ngafani sopan kita Tata Ayu ya.
2: Iya, waalaikumsalam. Iya,
0: Nona Ambon silakan dari Maluku.
2: Iya, saya menyapa buat Bang Jo yang ada di Pemerintah Jakarta. Selamat siang, Bang Jo.
1: Siang, Cica Ayu.
2: Iya, saya langsung ya, Bang
1: Jo. Boleh,
2: saya
1: monggo.
2: Langsung ya, Tata. Ini kita mau langsung menyapa buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Iya, Ustaz Bima.
1: Iya.
0: Iya, Ustaz ya. Bima.
3: Masih menitah. Waalaikumsalam.
1: Iya, boleh
0: silakan. Ini dari Maluku, ya, menyapa.
2: Iya, dari Maluku Tengah.
3: Oke, mari silakan.
2: Iya. Tentang Maulid Nabi yang ada di Kerantau ini ya, tentang apa budaya dan juga cara melaksanakannya seperti yang tadi disampaikan sama Ustadz. Tapi saya lebih merangkul semuanya ya dari tentang Toyoho, Walima, kemudian juga tolong nggak gitu ya, mana yang paling mengingatkan gitu dari pada sosok seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari konteks refleksi kegiatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Gorontalo. Itu aja Ustaz, saya ucapkan jazakallahu khairan katsira. Terima kasih Tata, juga buat Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih Ayu.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Silakan, Pak Ustadz.
0: Masih kita mau buka line telepon?
1: Boleh, Ayu, satu lagi deh. Satu lagi biar ya, dirapel kafe ini. Okay, dari okay, sana okay, juga boleh.
0: Mungkin dari, ya kita tunggu penelpon, kayaknya mungkin dari Jakarta ada.
1: Boleh ya, kita dari Jakarta aja ya. Halo ya, Prompat, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jojo.
1: Iya silakan, ya. Cegu.
4: Halo, Gorontalo, Wulua balik.
0: Halo, ya, Cegu Ria.
4: Halo juga, sehat ya. Belajar sedikit lah, Mas Wulua balik. Dan diajarin Bang Gapal Zakaria. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz Bima ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cik Geni kan Cik Guria di Jakarta Selatan, tadi Caca Ayu dari Maluku yang Ambon Manis. Terus ini Ustadz, memang kalau kita bicarakan apa nih, Toyoko itu kan kesimpulan kesetaraan sosial dan persatuan ya. Nah, jadi seperti apa nih Pak, tolangga atau rangka bambu atau kayu utama itu Pak, tolong ya Pak, itu kan colangga itu kan adalah wadah yang apa namanya besar. Nah, apakah seperti menara kayu atau bambu itu satu. Nah, yang seperti pertanyaan yang keduanya, seperti apa dengan makna dari filosofinya ini dengan kerangka kokoh tolangga mencerminkan apa? Dua pertanyaan Pak Ustadz, itu saja. Juga buat Inge. Ya, terima kasih banyak waktunya Bang Jojo juga ya. Selamat siang.
0: Selamat
4: sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Guria di Jakarta. Boleh silakan Pak Ustaz.
3: Ya, terkait tolangga orang kayak yang saya bilang tadi ya. Orang ambil dari yang paling kecil, dia Toyopo. Toyopo ini dia dari anyaman janur kuning.
1: Oke.
3: Okay. Nah, ketika kita ingin naik level, ketika kita ingin antar ke masjid, kita ingin antarkan itu tolangga, maka kita buatkan dulu tempatnya. Kita buatkan dengan bentuk persegi. Nah, nantinya bentuk persegi itu harus lebih besar dari toyopo. Nanti ketika akan diantarkan ke masjid, toyopo yang ada itu kita masukkan ke dalam persegi tersebut. Nah, terkait DP tiang itu, terkait tiangnya itu kembali lagi dari kebutuhan si pembuat tolangga tersebut. Ketika dia ingin banyak menggantung kue, kolombengi khususnya ketika di tolangga itu, maka dia harus cari bahan yang kuat. Ketika dia rasa kayu kuat, maka dia harus pakai kayu. Ketika dia rasa bambu itu cukup kuat, ya sudah dia pakai bambu saja. Bahkan ada yang saya pernah lihat, dia pakai pipa.

0: ada yang pakai besi. Kalau pribadi saya, tolangga yang sama saya itu pakainya kayu. Jadi seperti itu. Nah, jadi disesuaikan dengan apa namanya kebutuhan dari pembuat tolangga tersebut ketika dia ingin menaruh kue yang seperti apa dengan jumlah yang sebanyak apa. Lalu terkait bentuknya, ini dibuat seperti bentuk menara, iya menara tapi menara kecil saja. Disesuaikan juga dengan kemampuan dari si pembuat tolangga. Tidak ada paksaan, ingat, tidak ada paksaan karena ini bukan hal yang wajib. Tapi ini menjadi hal yang menjadi ladang kita untuk bersyukur atas selama setahun ini kita sudah banyak bekerja, sudah banyak menerima gaji. Ketika pada perayaan Maulid Nabi kita harus bersedekah dengan membuat tolangga ataupun walima bahkan toyopo dengan bentuk yang bersedekah. Okay. Nah terkait dengan pertanyaan dari Nona Ambon itu apa relevansi? Saya kurang paham ya. Yang saya tangkap tadi itu apakah bentuk walima itu punya keterkaitan dengan sosok Nabi? Ya kalau terkait hal tersebut, saya rasa tidak ada keterkaitan yang sangat signifikan dengan sosok Nabi. Tapi dengan tolangga dan juga walima itu menjadi rasa syukur kita, tempat kita meletakkan semua rasa syukur kita dengan membeli dan juga menyediakan semua apa namanya sajian-sajian makanan yang kita akan antarkan di masjid nanti untuk sebenarnya doa yang ada itu untuk kembali ke diri kita dengan wasilah kelahirannya Nabi Muhammad seperti itu. Jadi kita sebenarnya doa-doa yang ada itu ketika Maulid Nabi itu, ketika saya membaca itu, doanya itu untuk kita semua sebagai umat-umatnya. Tapi dengan keberkahan, dengan kegembiraannya lahir manusia yang mulia ini, kita berwasilah kepada beliau agar semua doa-doa yang kita panjatkan ini dapat langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara apapun. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah sosok yang mulia, dengan wasilah sedekah makanan yang ada, dan juga dengan doa semalam suntuk yang kita lantunkan untuk perwilayah dari masjid-masjid yang ada. Seperti itu.
1: Baik. Okay. Jadi begitu Ai, sudah dijawab ya pertanyaan.
2: Iya. Siap. Dan ini ada Ibu Farida di Palu yang mau nanya ke Feni. Mau bertanya bagaimanakah filosofinya tentang Maulid Nabi di mata masyarakat di Gorontalo. Seperti itu.
1: Baik.
2: Boleh direspon Ustaz?
0: Ya, terkait filosofi dari Maulid Nabi di Gorontalo itu, kita bisa melihat pada sosok yang ada yang kita menjadikan beliau sebagai pusat kegembiraan ketika beliau lahir. Ya. Dengan kelahirannya kita begitu bahagia karena apa? Karena dengan lahirnya beliau kita diberikan petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lebih baik, mendapatkan jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kelahirannya beliau itu menjadi nilai yang tinggi terhadap rasa syukur akan keagamaan dan juga akan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Jadi filosofinya itu seperti itu. Tidak jauh dari sosok yang kita agung-agungkan, yang kita gembirakan ketika hari lahirnya tiba pada 12 Rabiul Awal.
2: Oke, siap. Sudah terjawab ya, Bu Farida di Palu ya.
1: Penasaran juga Ibu Farida dari Palu. Mungkin di Palu juga ada punya tradisi sendiri juga ya.
2: Mungkin berbeda-beda ya, tapi ya apa namanya memaknainya seperti apa kan kembali lagi sama pribadinya juga ya Kak Feni dan juga Pak Ustadz.
1: Iya benar sekali.
2: Kak Feni ini Pak Ustadz juga nih sudah masuk ke menit 57 nih. Kayak kita harus dibatasi waktu nih, dipisahkan waktu nih Kak Feni. Iya. Gimana ya? Kayak masih penasaran juga sebenarnya ya.
1: Jadi kuncinya gini.
2: Mungkin boleh langsung ke closing statement nih dari Pak Ustadz nih Kak Feni.
1: Iya, silakan Ustadz Bima.
0: Ya, pokoknya saya cukup satu, tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dalam perayaan Maulid Nabi di Gorontalo. Kenapa? Dari bentukan sajian hantaran ke masjid itu sudah mulai bergeser. Walaupun itu mengikuti kebutuhan zaman, tapi tetap yang satu jangan pernah tinggalkan kearifan lokalnya. Karena itu yang menjadi ciri khas. Kalau cuman parsel, daerah lain juga ada.
2: Betul.
0: Kalau cuman tumpeng, daerah lain ada. Tapi ketika mereka antarkan polangga dengan bentukan yang asli, kan nggak mungkin polangga yang khasnya Gorontalo tahu-tahu ada di Jakarta.
1: Benar.
0: Iya kan? Jadi tetap menjunjung tinggi kearifan lokal pada perayaan Maulid Nabi.
2: Siap.
0: Seperti itu.
1: Iya, jadi Ai, ketika kita kalau melihat walimah yang menjulang, toyopo yang dibagikan, dan juga tolangga yang dihiasi dengan perayaan maulid, sebenarnya kita kembali lagi bahwa kita lihat itu adalah sebuah tradisi, ya, sebuah identitas atau pesan kehidupan yang diwariskan oleh leluhur Gorontalo.
2: Siap, ya, tugasnya kita juga sebagai warga ya tetap ya menjagalah tradisi ini seperti tadi yang Pak Ustadz bilang ya, jangan.
1: Betul.
2: Walaupun memang sudah ada hidangan-hidangan yang sudah mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan menghilangkan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prambat FM, Suara Budaya Jakarta.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompat, kesan alamnya benar-benar ditunjukkan pulau yang menjadi gerbang masuk Kabupaten Lingga yang posisinya berada di sebelah utara Pulau Lingga. Sajian yang utama dari Pulau Benan ialah keindahan alam bawah lautnya dan pantainya yang berhias putih bersih, serta rimbunnya pepohonan di pinggir pantai. Untuk mencapai tempat wisata di Kepulauan Riau ini, sedara harus naik kapal feri dari Pelabuhan Tanjung Pinang yang hanya membutuhkan sekitar kurang lebih 1 jam.
2: Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kabupaten Bintan memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla menyusul prediksi musim kemarau hingga September 2026. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengajak seluruh stakeholder, aparat, dunia usaha dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan serta mengawasi potensi titik api di wilayah masing-masing. Masyarakat juga diminta segera melaporkan jika menemukan pembakaran lahan yang disengaja, mengingat luasnya kawasan hutan dan lahan di Bintan yang meningkatkan resiko karhutla. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Halo Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah

Dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil. Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perompatan Raya Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Saudara Perompat, sekolah bukan hanya tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan saja, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta didik untuk tumbuh, berinteraksi, dan juga membentuk karakter. Sebab itulah menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung kesehatan jiwa jadi bagian penting dalam membangun generasi yang sehat, percaya diri, dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Konsep sekolah sehat jiwa ini bisa dikembangkan dari dengan memadukan pemanfaatan teknologi dan nilai-nilai budaya. Teknologi bisa pula digunakan untuk mendukung edukasi, komunikasi, serta akses terhadap informasi mengenai kesehatan jiwa. Misalnya melalui media pembelajaran digital, kampanye positif di media sosial, ataupun juga platform yang membantu siswa menyampaikan keluhan dan mencari dukungan. Namun ya, penggunaan teknologi perlu dilakukan secara bijak pastinya. Dunia digital juga bisa menghadirkan tantangan seperti perundungan cyber, tekanan dari media sosial, kemudian paparan informasi yang tidak sesuai usia itu seperti apa, hingga penggunaan gawai secara berlebih. Sebab itulah siswa tuh mesti dibekali pula kemampuan literasi digital supaya mampu menggunakan teknologi secara sehat dan juga bertanggung jawab.

0: Eh, Wak. Ini foto pengantin kau eh? Segak pun benar.
1: Mana? Eh, itu bukan foto kawin aku lah. Itu foto mak bapak aku. Tuh siken kau ni. Aku kan belum kawin lagi.
0: Oh, jadi ini Pak memang pakai Deathstar nih.
1: Iya, betul wai. Deathstar tu melambangkan kebesaran, penolak bala, membangkitkan tuah dan marwah.
2: Kalau pengantin memakai Deathstar, marwahnya nampak, tuahnya pun besar. Muka berseri, iman memancar, pekerti mulia pada yang benar.
3: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
4: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
3: Ada Julia Puspita.
5: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
3: Ada pula Mizwardi.
6: Air di tincang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
3: Ada juga Salwa Aulia.
7: Terlajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
3: Dan ada Adi Yuhana.
8: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

Perompet FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Sedara Perompet. Ternyata budaya lokal bisa menjadi kekuatan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat lah secara sosial dan juga emosional. Nilai seperti gotong royong, saling menghormati, sopan santun, kepedulian terhadap sesama, dan juga kebersamaan bisa pula diterapkan dalam kehidupan sekolah. Nilai-nilai inilah yang membantu menciptakan lingkungan yang pada akhirnya bisa ngebuat siswa merasa diterima dan dihargai loh, saudara. Guru dan juga orang tua pun ada peran pentingnya. Sebab guru tak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran saja, tapi juga bisa menjadi sosok yang peka terhadap perubahan perilaku peserta didik, saudara. Sementara itu, keluarga pula bisa menjadi tempat pertama bagi anak untuk bercerita dan pastinya dapat sokongan nih daripada keluarga. Komunikasi yang terbuka antara sekolah dan keluarga pun bisa pula membantu menciptakan sistem dukungan yang lebih kuat. Jadi, ketika teknologi dimanfaatkan secara bijak dan nilai-nilai budaya tetap dijaga, maka sekolah bisa menjadi ruang yang tidak hanya mencerdaskan saja, tapi juga membantu peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh, peduli, dan juga pastinya mampu untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk Sedara Perompet sudah bisa belum menciptakan sekolah sehat jiwa nih yang masih bersekolah? Karena di era sekarang banyak sekali orang-orang yang masih melakukan tindakan bullying, kemudian juga tidak memperkenalkan

kita kan mesti diperhatikan juga ya, supaya tidak adanya kelainan-kelainan ataupun juga sakit-sakit yang nantinya tidak kita ketahui dan tidak kita sadari selaku orang tua terhadap anak kita sendiri.

0: Hujan-hujan ni sejuk betul. Wak, punya jaket tak?
1: Ada ni, jaket baru aku. Kalau nak minjam, ambil lah.
0: Eh, jaket baru eh. Mahal nampak?
1: Kelak kau terkejut tahu ni. Harga dia jutaan.

0: Mang produk mana sampai harganya segitu?
1: Produk luar lah ni wak. Tapi gitulah harganya. Biasa.
0: Mahal benar. Baik kau beli jaket buatan dalam negeri. Selain harga terjangkau, bahan serata kualitasnya bagus juga.
1: Haa juga. Rugilah aku macam ni.
2: Sembang Komunitas setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di Pulau Penyengat. Mari bersama jaga kesehatan.

dasar tentang posisi dan arah yang ternyata punya banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Tidak hanya digunakan dalam kegiatan navigasi, tapi arah mata angin juga membantu masyarakat menemukan lokasi, membaca peta, hingga paham posisi suatu tempat. Kalau kita lihat secara umum ya, ada 4 arah mata angin utama. Mulai daripada timur, barat, utara, selatan. Dan juga ada pula arah mata angin yang lainnya, macam timur laut, kemudian tenggara, barat daya, dan juga barat laut. Ini pengetahuan mengenai arah pun bisa membantu seseorang menentukan posisi ketika berada di tempat yang belum dikenali. Kalau dalam perjalanan, arah mata angin ini bisa pula digunakan sebagai panduan untuk membaca peta ataupun menentukan jalur, saudara. Jadi bagaimana masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan macam kita gini, pengetahuan mengenai arah juga penting ya dalam aktivitas dekat laut. Nelayan dan pengguna transportasi laut pun bisa pula memanfaatkan informasi arah, tentunya bersama dengan alat navigasi lainnya untuk membantu menentukan perjalanan. Nah, misalnya kayak ada orang-orang yang beri tunjuk arah nih. Dekat sebelah utara sana rumah Pak Mahmud, atau ke arah timur lah jalan menuju pantai Cekole kan. Ini pun bisa pula membantu orang lain paham posisi dengan lebih jelas lagi, saudara. Jadi dengan pengetahuan seperti ini akan berguna nih ketika kita membaca denah lingkungan, peta wilayah, ataupun juga petunjuk perjalanan, saudara perompak.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sudah ada perompak, inilah pulau yang telah lama menjadi sengketa. Yang awalnya antara Jambi dengan Riau, kemudian setelah pemekaran Provinsi Kepri menjadi sengketa antara Jambi dengan Kepulauan Riau. Tetapi Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pulau berhala milik Kepulauan Riau. Memang harus diakui bahwa pulau berhala menyimpan sumber daya alam yang cukup banyak, seperti gas bumi dan juga minyak. Selain itu, potensi wisatawan yang benar-benar memukau dengan pantainya yang indah dan juga keindahan bawah lautnya. Kini Pulau Berhala menjadi salah satu tempat wisata di Kepulauan Riau yang menyita perhatian wisatawan untuk datang. Kita beralih ke maklumat lain. Tempat menikmati es krim di Kota Tanjung Pinang dimanfaatkan sebagai ruang kreatif bagi masyarakat untuk belajar merajut secara santai dan gratis. Kegiatan yang diinisiasi Croqueter asal Tanjung Pinang Irma tersebut digelar setiap Sabtu dan Minggu dengan biaya Rp50.000 pada pertemuan pertama yang sudah termasuk benang dan alat. Sementara pertemuan berikutnya gratis. Peserta khususnya pemula bisa belajar teknik dasar merajut sambil menikmati suasana tempat es krim. Irma mengatakan kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana menyalurkan hobi, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui produk kreatif serta menjadi wadah membangun komunitas dan berbagi ilmu antar peserta. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hello Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, saudara perempat dimanapun Anda berada. Terima kasih karena masih setia mendengarkan siaran perempat. Frekuensi 101,3 MHz RRI Digital dan juga rri.co.id. Berjumpa kembali di sore hari ini bersama saya tentunya Adi Yuhana, dan saya akan temankan saudara pada segantang lada petang edisi hari Selasa tanggal 1 September 2026 ya. Di awal September ini, di bulan ini, mudah-mudahan saudara perempat semakin ceria ya, semakin sejahtera, semakin bahagia tentunya di awal bulan ini, luar biasa. Dan saudara perempat, kita akan bersama di segantang lada petang hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara yaitu Dangdut Ria, Kawan Celoteh, Blese hingga Ragam Budaya. Baik saudara perempat, adapun sekarang kita berada pada acara Dangdut Ria. Tentunya kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449-050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-8860. Sudah ada yang hendak bergabung? Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Assalamualaikum, selamat petang juga. Apa kabar Bang Adi?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Bang Udin?
1: Ah,
0: dengan siapa nih?
1: Yang dari Jambi.
0: Oh, iya. Paham saya, Yusuf.
1: Tadi yang bilang Bang Udin. Tapi sama ya suaranya.
0: Agak mirip sekilas memang. Terkecoh tadi. Terkecoh suara sekilas. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kak Rika juga. Hah? Di sini juga terkecoh juga.
0: Terkecoh juga.
1: Iya.
0: Kan memang agak mirip suaranya.
1: Gitu ya. Cuma, kalau di persatu mari Karika seperti ya. Jadi lagunya nih.
0: Lagunya apa tuh?
1: Apa ya? Mm-mm. Mulai dari lagu lama ya.
0: Iya. Yeah.
1: Lagu lama boleh ya?
0: Lagu lama kalau ada boleh.
1: Apa ya judulnya, lupa nih. Kalau dari Imam Syarifin ya. Mm-hmm. Yang tersayang
0: ada
1: dari Imam dengan Nana
0: Mardiana. Iya betul.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Adi. Mm-hmm. Ya, selamat petang, selamat bertinggal. Nanti malam siapa yang siaran?
0: Nanti malam ada Ardi.
1: Ya, salamnya kemudian untuk Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis. Ada Mama Dani, ada Bunda Selasih, Mama Dini, ada Pak Burhan.
0: Yeah.
1: Ada Bang Udin, selamat seraya, selamat petang. Semoga tiap lalu masuklah.
0: Iya.
1: Ada Bang Udin, Bang Ali Gole-Gole. Ada Bang Mas Prabu Ikarisyanti Putri Marica. Ada Kak Karina. Ada yang lucu Kak Dang Merdu ya, selamat petang. Ada Bang Ele, Bang Jais. Bunda Yani, Bunda Permata. Ada Mak Berlian ya, selamat petang. Masuklah Mak Berli.
0: Masuklah.
1: Kalau di perempat tuh, perempat Jambi itu Bang Baik Haki yang siaran, yeah. Mak Bardi, Kak Dawir, dia sering masuk ke perempat dengan Bang Baik Haki, Jambi ya, perempat Jambi. Mak Nora, Mak Cindu, Nek Anjang, Mak Rosi, Nek Manda, ada Mak Nga Aida, ada Nek Balkis. Ada juga Mak Nga Aida, ada Siska Kadili, Bang Oya, Kak Hani, ada juga Ibu Erna ya. Ada Pak Demang, ada Bang Zainal, ada Kak Karipa, Kak Siti Ketana Merah dengan Bang Dama, Bunda Sulami, ada Bang Lokman, Nek Lokman, Lumbia, Bang Mahmud. ada juga Bang Maun, Mak Rika, Olabi, ada Bang Ahmad Erwan, ada Bang Bayu juga, selamat petang. Adanya Kak Rahma di Pulau di Batu Sangkar, Sumatera Barat ya, untuknya semualah sampai terkecuali, selamat petang untuknya Bang Ardi, Bang Adi ya, selamat petang. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Hamzah Yusuf ya di Jambi sudah bergabung di petang hari ini. Baik, saudara perempat, nanti lagunya akan kita putarkan ya selepas adanya azan asar ya. Saudara perempat, kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu asar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Masih bersama dalam acara Dangdut Ria di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung ya. Bersama kami melalui telepon di 0771-4449-050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung, jadi kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat petang. Belum masuk.
1: Assalamualaikum, Bang Haji. Berjumpa lagi dan jumpa lagi kita.
0: Berjumpa lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Kumis.
1: Apa kabar, Bang Haji?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat Pak Kumis. Pak Kumis, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat. Cuaca macam mana nih di Pinang?
0: Cuaca di Pinang nih panas berangin.
1: Dua hari yang lalu hujan ya?
0: Dua hari yang lalu hujan, semalam pun hujan.
1: Iya, di Lingga semalam ada hujan, tapi tak lama.
0: Oh, tak lama.
1: Hari ini panas pula nih satu hari dari pagi sampai sekarang nih panas terus nih Bang Adi.
0: Sampai sekarang panas terus ya?
1: Iya, angin kuat.
0: Angin kuat juga. Sama lah kurang lebih.
1: Lagu lah dulu Bang Adi.
0: Lagunya apa Pak Kumis?
1: Nak minta dari Do Anggrek, Cekini ke Gondang Dia .
0: Cekini ke Gondang Dia. Iya, ada.
1: Nah, itu dia mantap tuh. Oh,
0: mantap.
1: Untuk salamnya Bang Adi ya.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Salam pertama buat Bang Adi lah yang lagi sedang bertugas ya. Semoga sehat lalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terus yang tadi saya dengar pertama ada Bang Hamzah Yusuf kita ya.
0: Iya.
1: Terus buat Kak Deli, Mak Rosi, Yang Ucu dan Merdu ya.
0: Yeah.
1: Pak Udin, Bang Udin, salam mesra kita. Ada siapa lagi? Ni Anjang.
0: Yeah.
1: Mak Berlian tadi gabung di Batam saya dengar. Bunda Permata, buat Siska juga tak terlupakan ya.
0: Iya.
1: Yeah. Buat siapa lagi? Buat Bang Edo di Kalimantan ya?
0: Iya.
1: Buat semualah Bang Adi ya, yang sering di Pro 4 ni kita singgol semua tanpa disebut satu persatu namanya Bang Adi ya.
0: Baiklah Pak Kumis. Iya.
1: Kita bungkus semuanya ya. Tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Oke, itu aja Bang Adi ya.
0: Baik, terima kasih Pak Kumis.
1: Oke Bang Adi, pulang hati-hati Bang Adi. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Kumis ya di Pancur Lingga. Sudah pun bergabung pada petang hari ini di Dangdut Ria bersama Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Di belakangnya Pak Kumis, siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Waalaikumsalam, selamat petang. Dangdutan yuk di Pro 4.
0: Yuk lah di Pro 4 yuk kita dangdutan.
2: Ngintip Pak Kumis rupanya di Batam tadi.
0: Ngintip Pak Kumis.
2: Mak bangun tidur, pencet tak dapat juga. Pencet lagi, alhamdulillah dapat.
0: Itulah, Pak Hamzah Yusuf juga.
2: Jadi masuk bukan setiap hari. Susah nak masuk Batam, soalnya lubang dia satu. Cuma kalau sini kan dua lubang dia.
0: Iya, betul.
2: Kalau tak di WA, di nomor ini gitu kan. Kalau di sana nomor kayak gini aja.
0: Nomor ini aja, satu.
2: Satu je. Kalau WA dia ada, tapi khusus untuk WA aja, salam-salam. Ya, tak dapat tadi dari jam 1 itu sampai jam 3 dangdutan di Batam. Kalau di sini sama dengan Jambi, jam 3 sampai jam 5.
0: Oh, sama dengan Jambi. Oh, iyalah patutlah.
2: Ya, Jambi dah balik, mak baru balik dari Jambi.
0: Itulah Pak Hamzah Yusuf laporan. Mak Berlian baru gabung kata di Jambi.
2: Dia dengar aja. Dia tu kan di Tanjung Pinang dia pakai streaming. Mak pun di Jambi pakai streaming.
0: Pakai streaming, itulah.
2: Ajalah mak minta lagu Anak Lima ajalah.
0: Anak Lima.
2: Jelas salamnya buat Pak Kumis tadi, buat Mak Rosi, buat Kadang Merdu, Yang Ucu, buat Kak Deli, buat Nek Pino, Nek Manda, buat Bang Ali, Mak Lisa, buat Kak Wir, buat siapa lagi ya? Buat Kak Sarina, buat Mas Prabu, buat Bang Udin, buat Pak Hamzah Yusuf, Buat semua aja lah, fotokopi. Iya. Salam Pak Musa Yusuf aja ya, Adi.
0: Iya, Mak. Mak.
2: Buat Adi.
0: Lagunya, Mak.
2: Assalamualaikum. Ah.
0: Lagunya Anak Lima dari siapa, Mak?
2: Dari Umi LP.
0: Umi LP.
2: Sama Mansur S.
0: Tak ada.
2: Tak ada?
0: Tak ada.
2: Jadi?
0: Jadi.
2: Apa judul di situ? Kopi susu. Kopi susu?
0: Kopi susu. Kopi susu ada dari Wood Sally, tapi entah sama apa tidak.
2: Oh dah, semangat aja lah. Daripada lama-lama cari kan orang belakang nak masuk ke.
0: Iyalah baik.
2: Iyalah buat penerbangan pertama sebelum terakhir ya. Yeah. Buat Aki, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Berlian ya. Lagunya mudah-mudahan sama ya. Kopi susu dari Wood Sally kita. Nanti kita putarkan. Baik, saudara penumpat, di belakangnya Mak Berlian, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ah, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore, Nek Balkis. Oh. Apa kabar, Nek?
3: Iya. Alhamdulillah, di sehat ceria. Alhamdulillah.
0: Hirobil alamin.
3: Minta lagu lah, Di.
0: Lagunya apa, Nek?
3: Cukup sekali.
0: Cukup sekali? Cukup sekali. Yang itu bukan? Oh, oh. Iya, bukan. Cukup sekali dari Ida Laila. Tak
3: gagal. Iya. Tak betul dia menunjukkan rupanya salah. Alhamdulillah ikut Pak Kumis tadi aja ya, Adi.
0: Ya, baik.
3: Pak Kumis masuk. Pak Janggut kok tak masuk-masuk. Kemana Pak Janggut ini ya?
0: Sibuk.
3: Iya, sibuk mungkin. Sibuk lagi ngetik-ngetik mungkin.
0: Ngetik-ngetik. Ngetik tadi kirim-kirim.
3: Salah satu untuk semua aja, Di.
0: Iya, baik nih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Balkis ya. Sudah bergabung juga petang hari ini di Dangdut Ria. Dan di belakang Nek Balkis, siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
4: Assalamualaikum, selamat petang.
0: Selamat petang. Ya, yuk lah bergabung.
4: Oh, bergabung.
0: Ha, Bunda.
4: Yuk.
0: Apa kabar, Bunda?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat.
4: Cuaca pun alhamdulillah.
0: Cuaca pun alhamdulillah, masya Allah.
4: Hari sudah 2 hari ya, hujan pagi.
0: Mm-mm.
4: Nah, pagi, ini panas pula.
0: Hari ini panas.
4: Turun lagi. Tadi dah gelap juga tu.
0: Tadi dah gelap?
4: Ah, dah gelap.
0: Dah
4: gelap-gelap. Panas lagi.
0: Tak jadi.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak apalah. Pindah lagi ke tempat lain. Dan lain-lain di mana-mana. Tak sejang dah.
0: Ah, itu. Agaknya. Ah,
4: tadi gelap tadi, mendung. Dah mulai lagi ni. Tak apalah. Air pun dah banyak. Dia tak masin lagi dia orang.
0: Oh. Ini sehat, Di. Alhamdulillah, sehat, Bunda.
4: Alhamdulillah, cunak sehat semua.
0: Sehat semua, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, amin. Ini lagu, Di.
0: Lagunya apa, Bunda?
4: Ini lah kadang. Ini aja, Kabut Biru aja lah.
0: Kabut Biru?
4: Yeay.
0: Ya, Kabut Biru dari Umi LP.

0: siapa lagi, Bang Mas Prabu, Nyang Ucu dan Merdu, Sarina Kiu-Kiu, Siska, Kak Deli.
1: Iya. Yeah.
0: Siapa lagi ya? Ini anu Nek Anjang di mana Senenam. Ini mudahannya dekat Busung siapa Mak Zuzana, Kak Jalu.
1: Amin, amin.
0: Wir, siapa lagi ya? Mak Indah. Ini siapa lagi kalau dah masuk ni lupa.
1: Lupa.
0: Ini apa namanya? Mak Rosi. Untuk semua-semuanya lah, pada yang kiu-kiu semuanya.
1: Untuk semuanya.
0: Bang Odia Salam Mesra.
1: Ya.
0: Untuk semuanya yang pro 4 semuanya disenggol.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bunda Permata di Penyengat ya. Di belakangnya Bunda Permata siapa lagi hendak bergabung? Terputus. Boleh disambungkan kembali ya teleponnya. Nah, kita angkat yang sebelahnya dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat petang. Oh, belum ada suaranya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Masuk. Selamat petang.
2: Selamat petang kembali. Apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik. Dengan siapa nih?
2: Dari Kak Deli.
1: Dari Kak Deli di Batu Lima.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Kak Deli. Kak Deli apa kabar?
2: Ya. Sehat-sehat juga.
1: Sehat juga. Alhamdulillah.
2: Angin kencang.
1: Angin kencang, betul.
2: Iya. Lah, Bang Adi kita minta lagu lah ya.
1: Lagunya apa, Kak?
2: Doaku.
1: Doaku, Putri Isnari.
2: Iya.
1: Iya.
2: Lagi kita salam sikit lah ya.
1: Salam sikit untuk siapa?
2: Untuk Bang Adi, sekeluarga, sehat selalu.
1: Amin, amin ya Rabbal.
2: Lancar rezeki Bang Adi ya. Amin. Semoga keluarga Bang Adi selalu diberkati Tuhan.
1: Amin ya Rabbal. Amin.
2: Tadi ada Pak Hamsa ya. Makasih Pak Hamsa. Buat Pak Kumis juga, thank you. Semoga lancar rezekinya Pak Kumis ya.
1: Amin, amin.
2: Mbak Berlian. Ada Nek Balkis tadi, Mak Rosi, ada Mak Ucu, Mak Rika, apa Bang Udin, ada Kak Demang juga, Bang Uya, Bang Bayu, ada Kak Dang juga, siapa? Kak Wir, Kak Sarina. Lupa. Sarina masuklah, Kak. Pokoknya yang masuk di perombak kita senggol semuanya ya.
1: Senggol semuanya.
2: Spesialnya kita kasih ke papaku yang baru kembali ulang tahun hari ini. Semoga sehat selalu. Yang ada di Manado ya. Juga seumur yang panjang. Semoganya ada keberkahan dan selalu sayang sama anak ya cucu semuanya. Amin.
1: Selamat ulang tahun.
2: Untuk Bang Adi juga hati-hati pulang lah ya. Malam pasti balik kan?
1: Malam nanti.
2: Iya. Ya, makasih banyak Bang Adi ya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Deli di Batu Lima ya. Di belakangnya Kak Deli siapa hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat petang.
3: Waalaikumsalam Adi, selamat petang Di, apa kabar?
1: Selamat petang Mak Rosi, alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Mak Rosi apa kabar?
3: Kabar alhamdulillah, baru sehat juga nih Di, demam.
1: Oh demam, tapi dah sehat sudah?
3: Alhamdulillah lah, dah sehat hari ini, 2 hari demam.
1: 2 hari, itulah pas hujan berarti.
3: Ya itulah. Hari hujan mana demam.
1: Hujan 2 hari, tapi alhamdulillah sekarang dah kena.
3: Alhamdulillah, udah mendingan lah sekarang. Minta lagu nih.
1: Lagunya apa,
3: Ma? Lagu ini aja lah. Apa nama tuh? Aduh, nak nyebut apa lah ya Di.
1: Boleh dinyanyikan dulu, boleh.
3: Kalau disuruh lagu paling susah, nah betul lah. Ini dari jangan salah menilai ya jadi.
1: Jangan salah.

0: nilai.
1: Dari Nila Karisma ya.
0: Nila Karisma, iya ada.
1: Iya, salamnya pertama buat Adi, hati mudah selalu, sekeluarga murah rezeki, panjang umur.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Buat tadi Kak Deli, terima kasih senggolannya Kakak. Adanya tadi Bunda Permata, adanya Mamak Belia. Adanya Pak Amzah Yusuf tadi ya, ada Yusuf juga, ada Kak Sarinia QQ, ada Dang Merdu, mudah sehat selalu sayangku.
0: Amin, amin.
1: Buatnya siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tuh?
1: Ini Anjang, ada Nek Balkis juga, ada Yang Ucu. Yang Ucu udah masuk di?
0: Belum masuk Yang Ucu.
1: Oh, masuk ya. Buatnya Mamak Dini dengan Makcik Endo Nikaras, ada Aidanya juga.
0: Iya.
1: Buat Bang Bayu, buatnya Bang Jais, adanya Pak Umar juga, adanya Bang Kapal juga, adanya siapa lagi, Imam ya.
0: Iya.
1: Buat semua aja lah di penipuan pertama sampai tak ada senggol, tempat terkecuali.
0: Baik.
1: Ini lumayan di, tak putus, pasti dia susah jaringan.
0: Biasa susah.
1: Iya. Putus-putus, sedih kadang dia tak bisa nak nyenggol kawan-kawan kan. Iyalah, itu aja lah dia. Terima kasih di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Rosi ya, sudah bergabung petang hari ini. Di belakangnya Mak Rosi, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat petang.
0: Selamat petang. Adi. Alhamdulillah kabar baik. Ini dengan siapa nih?
2: Dengan Mak Rika.
0: Dengan Mak Rika, Mak Rika di Pulau Ladi.
2: Iya.
0: Nah, apa kabar Mak Rika?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
2: Lagu masih bisa.
0: Lagu masih bisa. Lagunya apa, Mak Rika?
2: Lagu Mimpi Manis.
0: Mimpi Manis.
2: Ada kan?
0: Mimpi Manis ada dari Dewi Persik. Iya, ada.
2: Salam-salam gue.
0: Salamnya untuk siapa?
2: Salam sama buat Adi, sama bertugas. Semoga sehat selalu keluarga, dilancarkan rezeki.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Yang barusan ini tadi ya, Mak Rosi ya?
0: Tadi Mak Rosi.
2: Buat Mak Rosi juga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Kak Derli. Bapak Umar.
0: Iya.
2: Buat Amzah Yusuf. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Buat Yusuf. Buat Bang Bayu. Buat Putri Marisa. Buat Mak Belian. Buat Bunda Semata. Buat Nek Balkis. Nek Anjang. Siapa lagi, Nek Manda. Buat Makcik Mah. Buat Nek Lungia. Buat Siti Dabang Damak. Buat Mak Penaram. Buat Uir, buat Yang Ucu, buat Mak Nora, Mak Indah. Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Buat Bang Udin, buat Bang Lukman, buat Bang Herman, buat Bang Ali dan Mak Lisa. Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Buat Bang Maun, buat Dang Merdu. Buat Nek, apa tu? Nek Aida. Buat Nek Aida. Buat Kak Farida, buat Kak Sarina, buat Kak Derli. Apa lagi ya? Buat Pak Kumis, buat Pak Gapar, buat Ahmad Irwan, buat Bang Ilek. Siapa lagi? Dia dah kena masuk ni, lupa-lupa tadi. Siapa lagi yo?
0: Siapa
2: buat
0: lagi?
2: Buat Semang. Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
0: Buat semuanya. Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Rika di Pulau Ladi. Ya, sudah pun bergabung petang hari ini di Dangdut Ria. Di belakangnya Mak Rika. Siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum. Selamat petang. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dandok Ria ngasih. Asiknya Dandok Ria, yuk gabung sama Adi Kiu-Kiu.
0: Yuklah.
3: Adi Pro 4, asal.
0: Asoy geboy.
3: Apa kabar, Di?
0: Alhamdulillah, kabar baik, Kak Sarina. Kak Sarina, apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat juga sekeluarganya, Di. Udah bangun bareng, Di.
0: Oh, baring.
3: Tidur sikit.
0: Rehat dulu.
3: Rehat, capek di pantai minggu kemarin, Di. Oh, luar biasa, Di.
0: Luar biasa.
3: Biasa di luar. Sehat jago-jagoan kita, Di.
0: Alhamdulillah, sehat semuanya.
3: Alhamdulillah, ya. Lagu masih bisa, Di.
0: Masih bisa lagu. Lagunya apa?
3: Dengar dari Deora.
0: Leora.
3: Diora pojong deh.
0: Diora. Kejap, Diora.
3: Diora. Wajah 360, Adi. Wow. Luar biasa kameranya,
0: Di. Agaknya belum ada lagu tuh. Hah? Belum ada. Diora wajah 360. Belum ada. Lagu apa?
3: Kalau gitu dari Tapia atau dari Asmaraya Gala-Gala aja deh.
0: Gala-Gala. Gala-Gala dari Tita Alfia ada?
3: Ada.
0: Baik
3: ya?
0: Baik, iya.
3: Kak Sarina salam tadi ya.
0: Salamnya untuk siapa?
3: Salamnya buat Adi, pertama sekali buat Adi sekeluarga. Semoga Adi diberi kesehatan selalu sama keluarga, panjang umur, lancar rezeki dia.
0: Amin ya
3: rabbal alamin. Lancar juga pekerjaan Adi buat keluarga, semoga berkah dan barokah.
0: Amin.
3: Semoga keluarga Adi dan saudara kita di Perompak dilindungi oleh Allah SWT dia.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Tak jemu-jemu dan tak bosan-bosannya Kak Sarina mendoakan buat Adi dan buat saudara kita di Perompak dia.
0: Amin. Ya terima kasih.
3: Allah amin. Semoga di petang hari ini dijabah oleh Allah. Insyaallah kalau amin, mendengar dia.
0: Amin.
3: Allah itu selalu mendengar di doa-doa kita. Insyaallah kalau doa terbaik.
0: Insyaallah
3: doa. Insyaallah. Salam deh ya buat ini. Buat Pak Hamzah Yusuf tadi ya. Siapa lagi? Buat Marika, makasih. Madeli, Kak Deli ya.
0: Iya,
3: Makasih banyak singgolannya. Sehat selalu. Amin. Mak Rosi juga. Sehat selalu. Dang Madu sama Bang Jibat sehat selalu dang. Lancar usahanya. Amin. Buat Nenek Manda, Kak Uwir, yang lucu tidak dilupakan.
0: Iya.
3: Nenek apa ini? Nenek Balkis. Mak Teh, Nenek Ngah. Siapa ni? Mak Ita, Mak Indah, Mak Nora. Buat Bang Udin, buat Pak Hamzah udah. Buat Pak Yusuf lah. Ya, Pak Yusuf di Inang. Buat ini, buat siapa ini? Pak Kumis, keluarga di Panjur sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Buat ini, buat tidak lupa buat Siska Batu Lapan sehat selalu di sana
0: amin,
3: ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Amin, buat ini lagi Adi, buat. Buat ini, buat siapa ini? Buat Bang Damak sama Kak Siti Batu Merah ya sehat selalu.
0: Amin.
3: Mak Dini, Kak Aida. Buat Makcik Endon, dikara sehat selalu.
0: Amin.
3: Ini buat Indrayani selama nikah, tak pernah lagi masuk radio. Kemana lah dia ya? Semoga sehat selalu, dapat keluarga yang baru ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Buat ini di lagi deh, buat siapa ini? Ini Bang Bayu. Buat semualah dia yang belakang ngantri nak masuk juga, Di.
0: Baik.
3: Buat Adi, makasih banyak ya. Sehat selalu buat keluarga dia.
0: Amin. Ya
3: makasih Adi. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Sarina sudah bergabung ya petang hari ini. Dan juga tentunya doa yang baik Semoga kembali kepada yang mendoakan dan semoga doa-doanya yang baik-baik dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk ya. Jadi kita dapat dengarkan lagu-lagu dangdut untuk temankan kita pada petang hari ini.

0: Aduh, sakit. Apa ni? Kaleng sardin.
1: Merasa kau. Apa ni? Plastik?
2: Kenapalah banyak sampah kat rumah kita ni? Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
1: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
2: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: kopi susu.
1: Di Lingga, ada satu kain yang selalu hadir di atas hidangan. Kain itu bukan sekedar penutup, tapi sebagai lambang adab dan kemuliaan. Itulah kain tudung hidang. Sejak zaman kerajaan Lingga Riau, kain tudung hidang dipakai untuk menutup saji yang terletak di atas cipe atau paha. Hidangan akan disantap para tetamu yang berjumlah 5 orang. Sebelum disantap, hidangan mesti dijaga kehormatannya dengan tudung saji. Dan di atas tudung itulah terbentang kain tudung hidang yang sangat indah. Kain ini terdiri dari 3 warna. Kuning, tanda kebesaran raja. Merah, tanda persaudaraan. Dan hijau pula, melambangkan kesejahteraan. Di tengahnya, ada kain segi 4 bertekad bunga. Lambang sukacita dan kegembiraan. Sehelai kain sederhana, namun penuh dengan makna. Tudung hidang bukan sekadar penutup makanan, tapi tanda martabat, persaudaraan dan kegembiraan masyarakat Melayu Lingga.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Edisi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Patahnya Gunung Daik, Kumpulan Cerita Rakyat Kepulauan Riau, karya Abdul Razak, merupakan sebuah karya sastra yang mengangkat khazanah budaya dan kearifan lokal masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai koleksi cerita rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan dan mengenalkan budaya lokal Kepulauan Riau kepada generasi muda. Cerita-cerita dalam buku ini memiliki nilai moral dan kearifan lokal yang dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cerita yang terdapat dalam buku ini seperti Patahnya Gunung Daik, menceritakan asal-usul nama Gunung Daik yang terkenal di Pulau Lingga, Bawang Putih, Bawang Merah, sebuah cerita yang mengandung pesan moral tentang kejujuran dan kebaikan hati. Selanjutnya, Ikan Duyung, mengisahkan tentang makhluk mitologi yang menjadi bagian dari legenda masyarakat pesisir. Ape Weng Tai, cerita tentang seorang tokoh yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan yang terakhir, Pak Dayu, mengangkat kisah perjuangan seorang pemuda dalam menghadapi tantangan hidup. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, buku ini juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran teks legenda di kelas 7 sekolah menengah pertama sebagai upaya untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda. Buku ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk siswa SMA yang menilai cerita-cerita dalam buku ini menarik dan penuh makna. Contohnya cerita Batin Mabot, menempati peringkat pertama dalam penilaian siswa, menunjukkan bahwa cerita tersebut memiliki daya tarik dan relevansi yang tinggi bagi pembaca muda. Dengan demikian, Patahnya Gunung Daik bukan hanya sekedar kumpulan cerita rakyat, tetapi juga merupakan media penting dalam pelestarian dan pengenalan budaya Kepulauan Riau kepada masyarakat luas.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Dentum Heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfarn, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfarn yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Daratan dan Kepulauan Riau dalam catatan arkeologi dan sejarah. Buku ini membahas peran dan sejarah wilayah Kepulauan Riau, baik di daratan maupun kepulauan, dalam konteks arkeologi dan sejarah. Buku ini menyoroti berbagai peninggalan arkeologis yang ditemukan di wilayah Kepulauan Riau, menunjukkan jejak peradaban dari zaman prasejarah hingga masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan kolonial. Buku ini mengeksplorasi wilayah Kepulauan Riau melalui kajian arkeologi dan sejarah di berbagai situs penting. Penulis dan peneliti menggali peninggalan-peninggalan yang ada untuk mengungkap peran strategis Kepulauan Riau dalam jalur perdagangan internasional di Selat Malaka serta dinamika sosial dan budaya masyarakatnya dari masa ke masa. Esensi buku ini menggali dan memaparkan kekayaan sejarah dan arkeologi yang ada di Kepulauan Riau, sering kali diabaikan dalam kajian sejarah Nusantara. Buku ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Kepulauan Riau, baik daratan maupun kepulauan, memiliki peranan penting dalam sejarah perdagangan maritim dan perkembangan peradaban di Asia Tenggara. Konflik yang dieksplorasi terutama ialah perebutan kekuasaan atas wilayah Kepulauan Riau dan Selat Malaka dari berbagai kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, serta kekuatan kolonial seperti Belanda dan Portugis. Buku ini juga membahas tentang bagaimana pengaruh-pengaruh luar tersebut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dan sosial di wilayah Riau. Buku ini menekankan pentingnya memahami sejarah lokal dan arkeologi sebagai bagian dari identitas budaya dan sejarah nasional. Riau dijelaskan sebagai titik penting dalam jalur perdagangan dan interaksi antar bangsa serta tempat di mana berbagai pengaruh budaya dari luar bertemu dan berpadu. Sang editor, Sofian Nurwidi, menyusun buku ini dengan pendekatan deduktif, mulai dari bahasan umum mengenai Riau dan peran sejarahnya, kemudian masuk ke analisis khusus berbagai situs arkeologis. Penulisan disusun dengan gaya akademis, tetapi tetap mengedepankan narasi yang memudahkan pembaca memahami konteks sejarah dan arkeologis yang diangkat. Secara keseluruhan, buku ini memberikan wawasan mendalam tentang kekayaan arkeologis dan sejarah Riau yang menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki peran penting dalam sejarah maritim Nusantara. Melalui kajian arkeologis yang komprehensif, buku ini mengajak pembaca untuk lebih menghargai jejak sejarah yang ada di wilayah tersebut dan pentingnya pelestarian peninggalan budaya untuk memahami masa lalu dan memperkaya kebanggaan budaya lokal serta nasional. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu.
1: Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
2: Ya, baik pendengar, kita sudah tersambung bersama Mas Hayu dari BMKG. Selamat sore, Mas Hayu.
3: Selamat sore, Bang Ardian.
2: Baik, apa kabar sore ini?
3: Alhamdulillah,
2: sehat ya?
3: Baik,
2: Bang. Baik, cerah. Ya, baik. Sedang memang melaksanakan tugas hari ini ya?
3: Iya.
2: Oke, Mas Hayu, informasi cuaca untuk hari ini kami persilakan untuk disampaikan.
3: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk malam hari nanti hingga esok hari Rabu tanggal 2 September 2026. Cuaca untuk hari ini pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk esok hari pada pagi hari, siang, malam, dan dini hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 92%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, perairan Tambelan, Anambas, dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter atau rendah. Nah, kemudian untuk di perairan Batam, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,4 meter atau rendah hingga sedang. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami tetap menghimbau untuk waspada potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan akibat kondisi cuaca yang relatif kering dan tiupan angin yang relatif kencang. Sekian perkiraan yang dapat kami sampaikan.
2: Ya, Mas Hayu, kalau membicarakan tentang kencangnya tiupan angin, apakah di Tanjung Pinang ini kalau Kepri secara umum itu bisa berpotensi nih terpapar dengan kabut asap di daerah lain misalnya? Apakah ada potensi hal itu?
3: Oke, nah jadi untuk di wilayah Pulau Bintan, termasuk di wilayah Tambelan ya, karena Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Jadi ya, untuk di wilayah kita, untuk yang di Pulau Bintan, itu untuk risiko paparan terhadap kabut asap dari wilayah lain seperti dari wilayah Lingga atau dari wilayah Riau atau Jambi itu relatif risikonya relatif rendah ya. Nah, kemudian untuk yang di wilayah Tambelan ini risikonya termasuk sedang karena dia untuk di wilayah Kalimantan Barat itu kan juga banyak terjadi kebakaran lahan dan hutan seperti itu.
2: Baik, Mas Ayu. Jadi kita masih cukup bisa terhindar ya dari kabut asap dan dapat kita lakukan antisipasi paling tidak demikian ya.
3: Ya, betul. Untuk sejauh ini di wilayah Pulau Bintan sendiri cenderung relatif lebih aman. Ya. Lebih beberapa hari terakhir di wilayah Riau, kemudian di wilayah kita juga terjadi hujan.
2: Baik. Terima kasih Mas Ayu atas informasi cuaca untuk sore hari ini dan selamat beraktivitas.
3: Selamat beraktivitas.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi olahraga, padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi, realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi.

0: berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
1: Intermezzo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Manggala.
1: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
2: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
1: Ada Julia Puspita.
3: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja cara yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
1: Ada pula Mizwardi.
4: Air di tingkang tak akan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
1: Ada juga Salwa Aulia.
5: Terlajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
1: Dan ada Adi Yuhana.
6: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, nama yang sangat unik untuk nama sebuah pulau, tetapi memang karena bentuknya yang mirip biola, akhirnya dinamakanlah Pulau Biola. Tetapi kebanyakan masyarakat Pulau Cempa menamakannya Pulau Penjuala. Tempat wisata di Kepri ini memang sangat terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Apalagi didukung dengan air lautnya yang sangat jernih, akan semakin jelas keindahan terumbu karang dan juga ikan-ikannya. Lokasinya sendiri cukup berdekatan dengan Desa Cempa yang masih berada di wilayah Kecamatan Senayang. Kita beralih ke maklumat lain, hobi memelihara akuarium dan aquascape kini kembali diminati karena tidak hanya menjadi dekorasi rumah atau ruang kerja, tetapi juga dapat membantu menenangkan pikiran di tengah kesibukan. Merawat ikan, membersihkan akuarium, serta menata tanaman air menjadi aktivitas yang melatih kesabaran dan ketelitian, sekaligus membutuhkan perhatian terhadap kebersihan air, oksigen, dan pencahayaan agar ekosistem tetap seimbang. Popularitas hobi ini juga didorong media sosial dan berkembangnya komunitas pecinta akuarium, bahkan membuka peluang usaha melalui penjualan ikan hias, tanaman air, perlengkapan akuarium, hingga jasa pembuatan aquascape. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara perompat, Pantai Tanjung Siambang merupakan salah satu pantai yang indah dan menjadi tempat yang cocok untuk piknik sekaligus menenangkan pikiran. Lokasinya di Pulau Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Dengan perpaduan pasir lembut, air laut yang cukup jernih, dan suasana yang tenang, pantai berpasir putih menjadi tempat yang sempurna untuk melepaskan penat sekaligus menikmati keindahan alam yang mempesona. Pasir putih yang halus menciptakan sensasi nyaman saat berjalan tanpa alas kaki. Warna pasir yang cerah juga memberikan kontras sempurna dengan birunya air laut, dan ini menjadikan pemandangan pantai semakin memukau. Gradasi warna biru dan juga hijau air laut menciptakan suasana yang romantis dan panorama yang menenangkan. Tentunya membuat siapapun betah berlama-lama menikmati pemandangan alam di Pantai Tanjung Siambang. Selain itu, sedara perompat, Pantai Tanjung Siambang ini juga bersuasana tentram ya. Damai dan tenang yang jauh dari hiruk-pikuk kota tentunya. Siapapun dapat bersantai sembari menikmati romantisme dan indahnya pemandangan alam di Pulau Dompak.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara Prompat, siapapun yang berkunjung ke Pantai Tanjung Siambang, wisatawan tentunya akan ditemani oleh angin sepoi-sepoi yang berhembus dan suara ombak yang lembut dan alami. Suasana ini tentunya akan membuat siapapun merasa lebih rileks dan pikiran menjadi lebih tenang. Pengunjung juga dapat menikmati pantai dengan berjalan di tepi pantai, berjalan menyusuri garis pantai sambil merasakan butiran pasir di bawah kaki. Merupakan aktivitas sederhana yang sangat menyenangkan. Ditambah lagi dengan keindahan panorama alam yang hijau dan asri di pantai Tanjung Siambang. Menjadi momen untuk menenangkan pikiran sekaligus menjadi tempat piknik dan bersantai bersama keluarga. Selain itu, saudara Prompat, pengunjung juga dapat membawa tikar lalu mencari tempat teduh di bawah pohon kelapa, menikmati waktu bersantai dengan membaca buku ataupun mendengarkan musik atau hanya duduk santai sambil menikmati semilir angin. Kemudian, pengunjung juga bisa berenang di tepian pantai sebab pantai dengan pasir putih ini memiliki air laut yang tenang sehingga cocok untuk aktivitas berenang menikmati air laut yang cukup jernih. Selanjutnya, pengunjung juga dapat menikmati indahnya matahari terbit ataupun sunrise dan matahari terbenam atau sunset yang menjadi salah satu momen terbaik saat berada di pantai. Langit yang berwarna jingga keemasan yang berpadu dengan air laut akan menciptakan romantisme keindahan alam yang sangat memukau.

makanan-makanan ini khas Kepulauan Riau loh. Luti Gendang. Luti adalah sebutan orang Melayu untuk roti. Luti Gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti Gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti Gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendot. Makanan ini khas Pulau Karimun, berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak.

0: kau duduk nengadah ni buat apa?
1: Rezeki jatuh dari langit.
0: Langit mana yang ada lowongan kerja jatuh?
1: Ha-ha juga.
0: Rezeki tak jatuh sendiri. Perlu jalan dan peluang.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Muktafin Trenggono dengan topik Bangga Menjadi Umat Rasulullah. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran oleh Egy Rianto dengan surah At-Taubah ayat 18 dan masuknya sholat fardhu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 18 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya, dan tentunya kesyukuran kita berlebih. Kita di hari-hari memperingati Maulid Nabi, dan tentunya ini adalah merupakan keuntungan dan kebanggaan tersendiri. Sehingga dengan kesyukuran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah-nambah nikmat-Nya, dan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di hari-hari setelah peringatan puncak 12 Rabiul Awal. Tentunya ini merupakan kebanggaan, karena memang sebuah kelahiran yang biasanya kalau orang menginformasikan bahwa dia diberikan keturunan atau kelahiran, setelah lahir kemudian baru diceritakan, baru disampaikan kepada sanak saudara. Ada rasa bangga dengan kelahiran anaknya. Namun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan setelah lahir, akan tetapi 600 tahun sebelum kelahiran itu sudah disebut-sebut dan sudah dibanggakan. Ya, disebut-sebut. Di antaranya diabadikan di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang namanya Ahmad. Nah, ini disebut di kitab Taurat dan Injil. Artinya jauh ratusan tahun, bahkan ribuan tahun telah disebut-sebut, dibanggakan. Maka kalau umat-umat terdahulu, bahkan para nabi, ulul azmi, ingin bisa menjadi umat Muhammad, maka pertanyaan yang harus kita senantiasa tanyakan pada kita adalah, apakah kita termasuk orang-orang yang bangga menjadi umat Muhammad? Ini. Maka perlu ada jawaban yang kuat, ada jawaban yang pasti. Apakah kita termasuk orang-orang yang bangga? Karena menjadi umat Muhammad bukan hanya kebetulan, akan tetapi ini adalah anugerah yang sangat besar. Maka pada pagi hari ini kita mencoba untuk menggali, ada tiga kebanggaan menjadi umat Muhammad. Bagaimana tanda orang-orang yang bangga menjadi umat Muhammad? Yang pertama, orang yang bangga dan cinta kepada Muhammad, yang pertama adalah senantiasa menyebut, ya, menyebut-nyebut namanya. Kalau dalam konteks ini adalah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebagai tanda cinta, tanda bahwa kita adalah orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa menyebutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan bekalan dalam surat Al-Hajjat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala wa malaikatahu dan para malaikatnya senantiasa berselawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Wahai orang-orang yang beriman, maka perbanyaklah sholawat. Perbanyaklah persolawat dengan penuh penghormatan kepadanya. Maka di sini penting, ya, zikir solawat ini mudah dan ringan. Akan tapi penyakitnya, ya, biasanya lupa. Maka dengan peringatan ini sebagai tanda bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbanyak solawat. Dan dengan solawat ini luar biasa, ya. Dalam hadis juga disebutkan, man shalla alaihi salatan sallallahu asran. Barang siapa yang berselawat sekali saja kepada Rasulullah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan 10 kali lipat. Subhanallah. Maka dari itu, ini luar biasa. Nah, tinggal bagaimana, ya, bisa kita praktekkan di mana saja kecuali di tempat yang terlarang, ya, seperti di WC, ya, di tempat-tempat, ya. Maka penting perlu senantiasa membekali diri, ya, bagaimana menjadi orang yang senantiasa ingat zikir, ya, dengan bersolawat, dengan berarti sudah zikrullah dan mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, sebagai tanda kita cinta dan bangga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengikuti sunnah dan akhlak Nabi. Kita tidak cukup dengan bersolawat, dengan zikir, ya, sebagai tanda rasa cinta kita dan bangga kita kepada Rasulullah adalah kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya, niscaya Allah mencintai kalian. Jadi tanda cinta, tanda bangga menjadi umat Muhammad, yang kedua adalah bagaimana kita senantiasa mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita mengikuti apa yang disunnahkan, apa yang dicontohkan, peri kehidupan yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka itu juga sebagai tanda bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kehidupan kita, ya, ini bukan hanya sekedar bagaimana kita hidup, akan tetapi ada SOP-nya, standar operasionalnya, ya, yang dituntunkan lewat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Contoh nyata, ya, dari Rasulullah, dari hal-hal yang paling kecil kelihatannya, makan pakai tangan kanan, makan sambil duduk, ya, diawali dengan bismillah, terus, ya, pada sunnah-sunnah, ya, sampai, ya, masalah sholat 5 waktu, masalah segala kehidupan. Standar kehidupan kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan memandai-mandai sendiri, bukan hanya sekedar mengikut. Karena kalau kita tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, secara otomatis, ya, kalau kita tidak mengikuti syarak, tidak mengikuti contoh dari Rasulullah, berarti kita mengikuti contoh syaitania. Maka Rasulullah SAW juga menekankan, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang, ya, sampai dia mengikuti apa yang saya bawa, kata Rasulullah. Seorang tidak akan bisa menyempurnakan keimanannya, ya, hatta hawahu taba'an lima jiktubih, sehingga bisa mengkondisikan, ya, nafsunya itu mengikuti apa yang kami bawa. Artinya apa? Bukan, ya, kita mengikuti nafsu kita sendiri, ya, nafsu yang cenderung mengarah kepada yang buruk, tapi bagaimana kita mengkondisikan hawa kita, nafsu kita untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu adalah sunnah-sunnahnya. Paling hal-hal yang kelihatannya apa remeh, ya, sampai hal-hal yang paling besar. Nah, bagaimana kita mengikuti?
ya, contoh-contoh yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ya. Karena Rasulullah diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Artinya akhlak Rasulullah, ya, yang dijelaskan baik di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah, itulah yang semestinya menjadi panduan hidup kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita supaya menjadi orang yang bangga dan cinta sebagai umat Muhammad, ya, adalah berusaha mendakwahkan, ya. Kita menyebut, ya, kemudian mengamalkan, kemudian mendakwahkan, menyampaikan kepada saudara kita, ya. Balighu anni walau ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, sampaikanlah apa-apa dariku, hadis, sunnah dariku, walaupun satu ayat, walaupun satu amalan untuk disampaikan. Ya, kalau ini terus menjadi fokus kita untuk menyampaikan, kita mengamalkan kemudian menyampaikan kepada saudara-saudara kita, maka insya Allah dakwah itu akan berjalan. Dan tentunya kita juga harus senantiasa merindukan perjumpaan dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu saat berhadapan dengan para sahabatnya, beliau merenung, beliau ya ada menunjukkan rasa apa gusar dan apa sangat rindu, ya. Maka para sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Apa yang gerangan yang engkau risaukan ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah, "Aku rindu dengan saudaraku. Aku rindu." Para sahabat bingung. Apa yang dirindukan? Siapa yang dirindukan oleh Rasulullah ini? "Wahai Rasulullah, bukankah kami ada berada di sini ya Rasulullah? Siapa yang engkau rindukan itu ya Rasulullah?" "Iya. Kamu itu sahabatku, tapi aku rindu saudara-saudaraku. Siapa itu ya Rasulullah?" "Aku rindu dengan orang-orang yang di belakang nanti. Mereka beriman kepada aku, tapi tidak pernah berjumpa denganku." Ya, kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merindukan, ya, orang-orang yang beriman di belakangan nanti. Apakah rindu ini kita sambut? Apakah kita termasuk orang-orang yang rindu dengan Rasulullah? Atau hanya sekedarnya saja? Maka untuk itu, orang yang bangga dan cinta kepada Rasulullah adalah orang yang senantiasa rindu perjumpaannya dengan Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah sangat rindu berjumpa dengan orang-orang yang beriman yang belakangan yang tidak pernah ketemu. Maka untuk itu, mari semoga dalam memanfaatkan sisa-sisa umur kita, ya, ini kita termasuk orang-orang yang senantiasa mampu, ya, menjadi orang yang bangga menjadi umat Muhammad dengan senang menyebutnya, kemudian senantiasa bersolawat, kemudian yang kedua mengikuti sunnah-sunnahnya dan akhlak Nabi, dan berusaha untuk mendakwahkan, ya, syariat, mendakwahkan sunnah Rasul, dan rindu perjumpaan dengannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku liqauli hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qimah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
2: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan, dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, membagi manusia ke dalam dua kategori, yaitu golongan orang yang beriman dan orang yang kafir. Adapun di antara ciri-ciri orang kafir adalah cenderung mengingkari kekuasaan dan keesaan-Mu, menyembah Tuhan selain Engkau, menghalangi manusia beribadah kepada-Mu, membuat cara beribadah menurut pendapat dan keinginan sendiri, serta mencela dan menghalangi manusia beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan mereka tidak mengikuti petunjuk-Mu yang termuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengikuti keinginan sendiri dan mengikuti petunjuk syaitan. Walaupun ada perbuatan mereka yang baik bagi manusia dan kemanusiaan, perbuatan itu ibarat buih di permukaan air yang

apapun dari sesama manusia. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, bukan golongan orang yang kafir.

Igu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: bisa menciptakan gol. Ada satu sepak.
1: Bang Luin entah apa yang dilakukan, masih tanpa gol tapi agak sombong beraksi tadi dan membuat upaya dari Kadek untuk menghalau dilakukan dan peluang bagi Rian Mahrez.
2: Ya, kanan, langsung oper, shoot, gol!
3: Pemain terbaik pemain timnas kita nih.
4: Betul tuh, gak pernah ragu dengan timnas kita.
5: Kelak aku nak jadi pemain bola, biar terkenal macam mereka.
3: Oh, aku pun nak macam mereka, biar cepat kaya aku.
4: Cepat kaya? Dari main bola? Hei, yang ada kau jadi gawang sebab main suka kena kolong.
5: Ya, kau main pakai apa betul? Dah macam gawang. Mana tak pakai sepatu?
3: Itulah aku main suka tergelincir. Rumput tu licin.
5: Kau beli sepatu macam aku ni. Ramai tau orang beli ni.
3: Ya, belikanlah aku sepatu macam tu.
4: Eh, kenapa harus ikut orang ramai pakai? Mahal yang itu. Cari aja yang kau bisa beli.
3: Tak apa. Biar aku jadi lebih pandai main tu. Biar orang-orang pada tengok aku pas main bola.
5: Kau ni nak main bola ke atau nak fashion show? Biar orang dapat tengok kau.

0: Oi Rob, sini apa bola tu? Betul-betul.
1: Ha, Niral, ambil bola Niral. Gol! Mantap betul kau tendang tu. Langsung masuk gawang.
2: Tengok kaki lah.
3: Weh, weh! Dah maghrib! Sudah-sudahlah main bola tu. Balik, weh! Hah! Dah lah! Orang-orang ini tak dengar cakap aku. Baliklah aku.
2: Jom kita lanjut babak kedua. Kita boleh menang ni.
1: Jomlah, jomlah. Kita bantai habis-habisan ni.

0: Menang kita kan? Gimana cara main aku? Dah macam timnas bukan?
1: Wow. Emang ya, kau pakai sepatu bagus, beda cara main kau ya. Tapi dah kelab maghrib kita. Saya nak main bola ni.
0: Dahlah balik je. Jom. Besok lagi kita jumpa.

0: Eh, penat lah. Tapi rasa ni senang karena menang 2-0 semalam.
1: Eleh, korang main tak nak ingat waktu.
2: Tak apa lah, asalkan kami menang.
0: Eh, nanti sore nak ikut jogging tak? Ramai di jalan bandara tu, sore nanti.
2: Macam tak biasa je kau ngajak jogging. Macam kuat lari jauh je kau ni.
0: Eh, kuatlah aku. Main bola je pun aku kuat.
1: Eh, macam aku tak tahu kau aja. Aku lihat semalam kau main bola. Banyak kau rehat di pinggir lapangan.
2: Oh, untunglah semalam kita menang.
0: Eh, hey, jomlah kita jogging ya. Semalam aku lihat di TikTok banyak orang jogging. Nampak seru je.
1: Ayolah, bolehlah. Marilah kita jogging.

0: Sedap ya jogging?
1: Sedap, ramai. Banyak jajan pula.
2: Tiba-tiba terfikirlah rasa nak main badminton. Duit laket lah aku buat main.
0: Kau ni semua nak kau mainkan. Semua nak kau beli.
1: FOMO lah kau ni.
2: Tak apa. Asal sehat. Dapat keluar keringat ni.
0: Ikut yang piral lah Robby ni. Semua diikut.

0: Banyak aku beli, sepatu, raket, baju jersey.
1: Hei, kau ni tak baik tahu ikut-ikut macam tu. Pomo tu tak baik tahu buat kesihatan dompet kau. Kan dah kering tu dompet. Satu je olahraga kau fokuskan tu.
0: Tapi kan sehat olahraga. Kita dapat keluar ni keringat ni.
1: Tetap je tak baik tu Pomo. Kita paksa di luar kemampuan kita. Jangan asyik-asyik ikut yang pira-pira aja. Habislah.

0: Weh, sini.
1: Aduh, jatuh nanti ah. Main tarik-tarik aja kau ni.
0: Tak apa kau yang jatuh. Kau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
2: Astagfirullah. Maaf pak, saya tak nampak ada bapak tadi.
3: Tak apa dek, misi ya.
0: Hai, ya pak. Mangkanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
4: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.
5: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perempat digadang-gadang menjadi objek wisata terbaru yang dimiliki oleh Kabupaten Lingga, yaitu ekowisata. Pulau Cempa salah satunya, banyak sekali pohon kelapa yang berada di pinggiran pantai. Dan ini menjadi pemandangan yang sangat menjanjikan ketika berada di pantai. Keragaman biota laut dan juga jernihnya air laut menjadi spot snorkeling terbaik untuk menikmati keindahan bawah laut Pulau Cempa. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya masih berada dalam wilayah Kecamatan Senayang. Kita beralih ke maklumat lain, memilih topping yang tepat penting agar cita rasa pizza tetap seimbang dan nikmat. Perpaduan topping gurih seperti sosis, pepperoni, atau daging asap dapat dikombinasikan dengan bahan segar seperti paprika, tomat, atau bawang merah untuk menciptakan variasi rasa dan tekstur. Kandungan air pada sayuran juga perlu diperhatikan agar pizza tidak lembek. Sementara penggunaan topping sebaiknya tidak berlebihan agar rasa saus, keju, dan adonan tetap terasa. Dengan kombinasi bahan dan proporsi yang tepat, pizza dapat memiliki cita rasa yang lebih kaya dan menggugah selera. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: apa pula?
1: Sebab harga elok, kualiti elok, dan saya tak cepat kurus.
2: Pilih produk tempatan, dompet senang, orang kampung pun senang.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, padi ditanam, ilalang yang tumbuh.
0: Artinya, mengharapkan keuntungan yang besar tapi malah merugi. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 19 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya,
1: "Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh, Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Igu Hindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, GNPIP pada tahun 2020,

0: dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Megahertz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya.

0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, masyarakat Pulau Subi memiliki tradisi unik dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan sebutan Talam Maulid. Tradisi ini menjadi bagian dari warisan budaya yang terus dijaga dan dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Talam Maulid merupakan sebuah wadah berbentuk bulat dan berukuran besar yang diisi dengan beragam makanan. Isi talam biasanya terdiri dari lauk pauk, buah-buahan, kue, hingga berbagai hidangan istimewa lainnya yang disiapkan oleh masyarakat. Setiap orang biasanya membawa satu talam yang telah dipersiapkan untuk dibawa ke masjid saat peringatan Maulid Nabi. Sesampainya di masjid, talam-talam tersebut dikumpulkan dan dinantinya disantap bersama setelah sholat dan rangkaian acara maulid selesai. Masyarakat Pulau Subi masih menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk mempertahankan tradisi tersebut. Tradisi talam maulid tidak hanya menjadi bentuk perayaan keagamaan, tetapi juga mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat. Momen menyantap hidangan bersama di masjid menjadi kesempatan bagi warga untuk bersilaturahmi dan mempererat hubungan antar warga. Pelaksanaan talam maulid dari generasi ke generasi menunjukkan kuatnya upaya masyarakat Pulau Subi dalam menjaga warisan budaya mereka. Tradisi ini diharapkan tetap lestari sehingga generasi muda dapat mengenal, mengikuti, dan meneruskan nilai kebersamaan yang terkandung di dalamnya. Demikian saudara Perempat, informasi pada ragam budaya yang menutup segantang lada petang, edisi hari Selasa tanggal 1 September 2026. Dari mulai dangdut ria hingga ragam budaya, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selepas ini jangan beralih karena akan hadir Julia Puspita temankan saudara pada segantang lada malam. Terima kasih atas kebersamaan Anda, baik yang mendengarkan melalui frekuensi 101,3 MHz, RRI Digital maupun rri.co.id. Saya Adi Yohana, mohon pamit undur diri. Semoga kesehatan, keberkahan dan juga kebahagiaan selalu menyertai langkah kita dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Tanjung Pinang is the endless Kurindam City in Riau Islands Province, where the whispers of the wave tells of the time.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Mila, ini pemberian dari tetangga sebelah kita, Pak Gito yang bagi bungkusan tuh. Tadi pas abang sama-sama balik dari masjid.
1: Hati-hati bang, meskipun tetangga, mereka orang pendatang. Tengoklah gaya istri dia Sumi tu, bongkak sangat. Baru seumur jagung tinggal di kampung kita. Dah melebih-lebih, meluat saya bang.
0: Kau mesti ingat Mila, kita orang Melayu. Sudah dikenal dengan kesantunannya. Jangan sampai kita memperlihatkan sifat yang sebaliknya.
1: Itu saya tahu, bang. Tapi, takkan kita jadi penonton di negeri sendiri. Orang rantau berkuasa, berlebih-lebih gaya. Sampai menegur pun tak nak. Kalau orang baik pada saya, bang, saya akan bersikap lebih baik lagi.
0: Mungkin ada yang tak kena tu. Siapa tahu kita yang buat salah. Tak memahami sifat mereka. Maklumlah, lain padang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikannya. Rambut sama hitam. Hati tiada yang tahu. Kita bersikap sewajarnya sajalah, Mila.
1: Bukan main lagi, abang. Segak berbenah hari ini. Abang nak ke mana? Ada orang nikah kahwin ke, bang?
0: Bukan nikah kahwin. Ada rapat kampung. Katanya ada pejabat yang nak datang.
1: Hai, pejabat setingkat apa, bang? Sampai-sampai pakai acara rapat panitia. Pagi-pagi buta ni. Abang dah nak keluar rumah.
0: Tradisi di kampung kita ni tak boleh kita hilangkan. Acara penyambutan tamu kehormatan tak asing lagi. Dahlah tu, Mila. Bagus kau hidangkan pemberian tetangga kita tadi. Dah pahit air liur abang ni. Sebab dari tadi asyik melayan cakap Mila saja.

0: Mona, nak nyebrang ke Pinang ke?
1: Iya, dah dari tadi dah Mona duduk kat ujung pelabuhan ni menunggu pompong.
0: Saya tengok hampir tiap hari Mona pulang pergi Pinang Penyengat. Ada bisnis baru ke?
1: Kami kan buka cabang rumah makan seafood.
0: Luar biasa. Kagum saya tengok keluarga Mona ni. Pandai mengelola usaha. Bolehlah bagi-bagi petuahnya tu.
1: Petuah apa? Orang kampung sinilah yang biasanya banyak petuah.
0: Masih jauh lagi pompong tu, Mona. Lama lagi dia sampai kat jembatan ni. Kesian pula saya tengok Mona dari tadi menunggu. Tuhan, tengok. Dah hilang bedak di wajah disapu keringat.
1: Alhamdulillah ini. Suka sangat menyakat kita. Apa yang kau bawa tu?
0: Ha, ini pesanan kue pelanggan.
1: Kue? Kue kampung? Masih ada ke orang kita yang suka? Setahu Mona, mereka ni gengsi nak beli kue murah.
0: Ha, kalau pasal tu, saya kurang faham juga. Mungkin kue mak saya ni rasanya khas. Sehingga meskipun kue kampung, banyak peminatnya, Mona.
1: Bagus kau buka cabang. Macam aku. Siapa tahu bisa berkembang. Lagipun penduduk Pulau Penyengat ni berapalah. Paling mengharap wisatawan yang berkunjung.
0: Burung duri si burung batu. Anak punai berkicau pagi. Nah, pendapat Puan Putri, saya setuju. Kalau dah berkembang, bolehlah cari bini.
1: Lah, mulailah mengada-ngada cakap tu. Baru dikasih usul yang inovatif. Dah banyak keinginan. Kumpul duit banyak-banyak. Baru nak cari pasangan.
0: Hai, gurau aja lah, Mona. Mana lah tahu ada jodoh dengan orang dekat.

0: aku curiga loh dengan tetangga sebelah. Biasanya rumah makan kita ini ramai pelanggan. Hari ini kok sepi. Dari pagi sampai jam 12 baru 2 orang yang mampir. Kalau seperti ini terus, kita bisa bangkrut.
1: Sabar, rezeki sudah ada yang ngatur.
0: Jangan-jangan tetangga sebelah tak senang jika rumah makan seafood kita ramai pengunjung dan menyebar gosip murahan.
1: Tidak mungkin, Bapak kenal sifat mereka.
0: Sejak kapan Bapak mengenal keluarga Pak Zainal?
1: Setidaknya kita mengenal dari tutur bahasa Pak Zainal dan Bu Mila. Mereka sangat santun dan berbudi bahasa.
0: Berbudi bahasa konon. Itu kan hanya pendapat Bapak saja. Mila itu yang menghasut orang kampung.
1: Tak usah melebihi cakap. Kalau dengar orangnya, nanti menimbulkan perselisihan.
0: Terserah Bapak saja mau menilai keluarga Pak Zainal itu seperti apa. Yang penting, mulai esok, tolong Bapak kasih pembatas rumah makan kita ini dengan terpal. Supaya Mila tak nampak apa yang kita jual. Nanti menyontoh pula dia.
1: Tak baik seperti itu, Sumi. Nanti memicu pertengkaran.
0: Anggap saja melindungi dari hujan, takut basah. Karena kalau tak ada pembatas, nanti pelanggan kita pindah ke tempat Mila.
1: Pamali, Sumi, di penyengat ini tidak boleh cakar sembarangan. Apalagi bertentangan dengan adat, termasuk buruk sangka. Dosa.

0: pendapat engkau, Hamali? Kalau mak buka jualan kuih dekat Kampung Jambat, Pelabuhan Penyengat tu, ya?
1: Ide bagus tu, mak. Apalagi buat masa sekarang ni. Banyak tamu asing yang berkunjung. Kan musim liburan.
0: Mak bukan apa-apa, Hamali. Tak betah mak berdekatan dengan jiran yang tak bertegur sapa tu. Apalagi sama-sama berniaga. Daripada bertengkar mulut, lebih baik kita menghindar. Betul kan, Hamali?
1: Betul tu, mak. Yang baik menurut mak aja. Tak elok juga kalau kita ni sampai bertikai, apalagi bertikam lidah.
0: Satu lagi mak ingatkan. Jangan terlalu dekat dengan Mona, anaknya Sumi tu. Mak khawatirlah engkau terpaut hati dengan dia. Jangan pula orang mengata hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong.
1: Mak ni sampai ke situ pula sangkaannya. Tak mungkinlah mak Mona suka dengan Hambali. Kami ni cuma berkawan aja. Itu pun sebab kita tetangga.
0: Eloklah tu. Jangan sampai lain di bibir, lain pula di hati. Mak tak berkenan kalau sampai berbesan dengan Sumi. Wah, sisih. Jauhkan tujuh keturunan.
1: Mak ni ada-ada je lah. Amali tahu dirilah, mak. Tak akan ada perempuan yang nak menikah dengan orang yang belum ada penghasilan tetap. Lagipun, saya dengan Mona tu berkawan aja, mak.

0: Ih, malu-maluin saja Mila itu. Katanya orang yang tahu adat dan cara berbusana daerah. Tapi pakaian dia pun tak sesuai dengan acara penyambutan pejabat. Mestinya dia itu pakai pakaian nasional, pakai baju kebaya. Ini baju kurung Melayu pula. Macam nak pergi ke tempat orang nikah saja.
1: Apa hal Sun itu? Mata dia memandang ke arah pula. Macam ada yang tak kena saja. Dia fikir pakaian dia pula ada tepat. Padahal salah tempat. Ini bukan acara kenegaraan. Ini acara menyambut tamu je. Masyarakat awam biasa aja lah nak ni tu. Pakai baju kurung Melayu. Macam aku ni kan, barulah tepat.

0: Memang kalau udah orang kampung, pasti gayanya tetap kampung. Susah menyesuaikan kemajuan zaman. Apalagi pakai baju bermerek. Paling-paling beli baju di pasar malam. Cari yang murah.
1: Sumi kira baju yang dipakai itu bermerek lah tu. Alah, paling juga beli dekat pasar murah.
2: Ibu ini bagaimana? Bukankah bapak sudah cakap kalau hari ini ibu pakai baju kurung Melayu seperti Bu Mila? Jangan buat bapak malu, Bu.
0: Si Mila itu yang salah. Setahu ibu, kalau acara kenegaraan, ibu-ibu itu biasanya pakai baju kebaya nasional. Apalagi kalau mendampingi bapak-bapak untuk duduk di tamu kehormatan.
2: Ya sudah, Bu. Jangan dibahas lagi. Gak apa-apa. Ibu benar. Sebaiknya kita duduk di belakang.
0: Kenapa harus di belakang? Kita ini pengusaha sukses loh, Pak. Tidak kelihatan orang yang hadir nanti. Kalau kita ini, pantasnya duduk di depan, dekat dengan pejabat.

0: Berarti Mak Mona yang telepon tuh. Angkatlah.
1: Dia aja lah. Nanti pasti ibu marah kalau dia tahu Mona ke pantai dengan Hambali.
0: Tak baik membuat orang tua khawatir. Pasti Mak Mona bimbang dengan anak darahnya.
1: Halo, iya Bu. Iya. Tiket sudah Mona beli, Bu. Sudah beres semua. Termasuk koper baju juga sudah.
2: Cepat pulang. Bapakmu ingin menyampaikan ujangan supaya kamu itu jadi pengusaha sukses di Jakarta. Jangan mau jadi anak penyitan. Ibu tidak mengajarkan seperti itu. Kamu itu orang berpendidikan, masih hidup di lingkungan pengusaha yang berpendidikan juga, supaya menolak suksesnya.
1: Iya, Bu. Lepas zuhur, Mona pasti sudah sampai di rumah. Assalamualaikum, Bu.
0: Mona, jadi berangkat ke Jakarta?
1: Iya, jadi Hambali. Ibu aku sudah mempersiapkan tempat usaha di Jakarta. Kalau ada waktu, bolehlah main ke tempat aku. Allahu Akbar.

0: Manalah budak hambali. Dah masuk maghrib pun belum nampak batang hidung.
1: Anak laki-laki biasa. Kalau dia nak balik, tahulah jalan ke rumah.
0: Abang ambil senang aja. Walaupun hambali laki, bang, tapi saya takut kalau-kalau dia terpengaruh dengan pergaulan tak betul tu. Kita juga yang susah. Kan abang pemuka masyarakat kat sini. Jangan sampai kerana nilai setitik rusak susu sebelanga.
1: Itu abang tahu. Hambali dah besar panjang. Sudah boleh membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia faham akan ajaran agama. Ditambah lagi nasihat dari Gurunan 12, karya Raja Ali Haji. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat kepada ketika bercampur dengan orang ramai. Abang yakin Hambali tahu menempatkan diri dia.
0: Jangan sampai mencoreng air muka kita sudah lambang.

0: Nampaknya Pak Cik ni bukan orang Pinang. Nak ke mana Pak Cik? Kalau saya tengok pun Pak Cik macam kurang sehat.
1: Saya dari Pulau Jawa.
0: Oh, tak ada ke saudara mari Tanjung Pinang ni Pak Cik?
1: Tidak. Saya merantau mengadu nasib datang ke Kepri.
0: Kalau Pak Cik tak keberatan, boleh menginap di rumah saya Pak Cik. Tapi kita harus menyeberang lagi ke pulau di depan sana tuh.
1: Terima kasih sudah mau peduli dengan saya, orang pendatang ini.
0: Tak apalah Pak Cik, sebab saya tengok Pak Cik ini orang baik. Kesian saya tengok Pak Cik tidur di kaki lima toko nih. Tak sehat, boleh masuk angin nanti.
1: Baiklah, kalau memang tidak menyusahkan, saya ucapkan terima kasih banyak karena mau memberi saya tempat menginap. Bagaimana caranya aku membalas budi atas kebaikan hamba Ali? Karena dialah satu-satunya pemuda yang peduli ketika aku hampir jadi gembel di Tanjung Pinang ini. Satu orang pun tak aku kenali. Waktu itu dompet dan tasku hilang. Pakaian hanya selai di badan. Sebagai balas budi, bagaimana kalau Mona aku jodohkan dengan hamba Ali? Lagi pula mereka bersahabat. Tapi bagaimana dengan istriku Sumi? Dia pasti tidak setuju.

0: Apa yang kau fikirkan tu, Hambali? Macam putus cinta aja, kusut masai. Elok kau latihan musik ghazal, banyak faedahnya. Engkau ikutlah jejak Abah mendalami musik. Nak mengembangkan usaha jualan kuih mak engkau pun boleh. Abah tak kisah.
1: Hambali takut nak berterus terang dengan Abah, apalagi dengan mak. Pasti mak akan menentang keinginan Hambali.
2: Anak emak nak cakap apa ni? Macamlah mak ni singa, sehingga ditakuti.
0: Tahulah Abah, pasti soal cinta. Sebenarnya Abah dah lama memperhatikan gelagat engkau tu, Hambali.
2: Maksud Abang, anak kita Hambali dah punya bunga yang nak disunting ke, Bang? Cakap sajalah, Hambali, mak boleh lamarkan.
0: Pegang cakap tu, Mila. Nanti jangan pula buat Hambali kecewa kalau sampai engkau tak berkenan dengan calon yang Hambali pilih.
1: Betul ke mak setuju siapa saja yang saya pilih jadi pendamping hidup?
2: Asalkan tahu asal usul keluarganya dahlah tu. Mak tak penting harta, yang penting tu adab dan kesopanan dia. Apalagi pihak keluarganya setuju, sudahlah.
1: Soal siapa perempuan yang Hambali pilih, semoga juga jadi pilihan mak ya.

0: mungkin telepon dari mak. Khawatir sangat lah kita ni tak jadi balik Pinang.
1: Assalamualaikum, Mona. Baik-baik aja kan?
0: Alhamdulillah. Siapa eh?
1: Saya, Hambali.
0: Kebetulan lah kau dah telefon aku. Sebenarnya aku pun dah berencana nak telefon kau.
1: Ha, Mona, aku ada hal nak cakap ni. Tapi rasanya tak tepat pula kalau lewat telefon. Nanti je lah kalau Mona dah sampai di Pinang.
0: Iyalah, kalau itu bagus menurut Hambali. Mona, ikut saja. Oke, nanti kita jumpa ya. Assalamualaikum.

0: macam kenal saja perempuan yang berdamping dengan hambal itu.
1: Mengapa pula hambal itu mendampingi anakku Mona? Sudahlah hitam, tidak berkedudukan, cuma pemuda kampung. Apa enggak ngaca dia itu?
0: Apakah si Mona Tuke perempuan yang diinginkan hambali? Saya tak berkenan lah, bang.
2: Mila mesti jaga perasaan. Kita ni sudah diamanahkan supaya membuat acara penyambutan untuk anaknya Pak Gito. Jangan berfikir untuk tidak-tidak. Buat sajalah apa yang patut.
0: Abang, perasaan saya tak sedaplah ni, bang. Macam ni suami tu sengaja nak mempermalukan kita. Dia nak membandingkan kesuksesan anaknya tu Mona dengan anak kita, bang.
2: Kita tengok saja macam mana kelangsungan acaranya ni. Tak usah berfikiran bukan-bukan, Mila.
0: Abang bukan tak faham sikap suami tu, bang. Banyak sekali muslihat itu.
3: Assalamualaikum tuan dan puan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran tuan dan puan semua. Saya ingin menyampaikan bahwa kepulangan Mona di kampung Bulang Penyengat ini untuk memberikan motivasi kepada pemuda tempatan untuk mencontoh kesuksesan Mona sebagai pengusaha di Jakarta.
0: Apa yang terjadi pada engkau, Hamali? Selancang ini kau nak bertunangan dengan Mona tu? Mak tak setuju.
4: Mona, ibu tak setuju kalau Hambali itu jadi pendamping hidup kamu. Buang saja cincin itu.
5: Sebelumnya, saya minta maaf pada Pak Zainal. Berhubung Mona ada di Tanjung Pinang, saya ingin Hambali dan Mona bertunangan supaya hubungan kedua keluarga kita semakin erat.

0: Tidak mungkin, Pak. Pokoknya, Ibu tidak setuju. Titik.
1: Saya pun tak setuju. Jauh panggang dari api. Bagusnya, kita tak buat acara penyambutan ni kalau harus memalukan air muka kita, Bang.
2: Mila, Mila mesti kendalikan emosi. Ini di khalayak ramai. Malu, Mila. Jangan sampai keluarga kita menjadi perbincangan negatif oleh warga kampung.
3: Maaf, Sumi, Mona. Untuk diketahui, kesuksesan keluarga kita sekarang semuanya bermula dari kebaikan Hambali. Dialah pemuda yang peduli dengan Bapak waktu pertama kali merantau ke Tanjung Pinang.
4: Pak Gito, meskipun kita tak bisa menjadi besan, kita boleh terus menyatukan keluarga kita. Untuk itulah kami selalu melestarikan budaya menyambut tamu dengan kehormatan. Dulang ini sebagai pemersatu dalam perbedaan kita. Aneka macam juadah sila cicip supaya hilang segala penyakit. Mungkin tadi dalam keadaan perut kosong, pikiran kita tak seimbang.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Nampaknya kita akan ngobrol-ngobrol terkait tentang peribahasa.
2: Betul, Bang Ardi. Jadi, mengenai peribahasa ini memang salah satu istilah perumpamaan. Yang mana... suatu bahasa, kekayaan hasanah bahasa Indonesia sendiri. Peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat dengan susunan tetap yang mengandung perumpamaan, nasihat ataupun perilaku, Bang Ardi. Peribahasa digunakan untuk memperhalus bahasa saat menyampaikan kritik, sindiran ataupun pedoman hidup. Jadi di dalam peribahasa ini terkandung perumpamaan-perumpamaan. Jadi sindiran maupun kritik menjadi satu kemajemukan yang dibingkai begitu indah. Contoh peribahasa yang sangat populer di Kepulauan Riau ini yaitu di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Yang mengandung arti dimanapun kita berada, ada satu daerah haruslah tetap kita junjung, kita hormati, kita jaga, begitu Bang Ardi.
1: Masya Allah, itu tanda orang berbangsa.
2: Iya, tanda orang berbangsa. Jadilah kita merasa berbangga hati menjadi masyarakat Indonesia, gitu, yang majemuk, tetapi kita penuh dengan hasanah berbagai seni dan budaya. Jadi kita bahas lagi berbagai tentang peribahasa itu, Bang. Contoh peribahasa ada udang di balik batu.
1: Bukan di balik bakwan ya?
2: Bukan di balik bakwan. Kalau di balik bakwan itu langsung kita makan. Yang dimaksud dengan udang di balik batu adalah rencana yang tersembunyi di balik suatu tindakan. Jadi istilah kata, kalau seandainya kita beramal, bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri tak boleh mengetahui. Jadi jangan sampai ada udang di balik batu.
1: Tidak memerlukan imbalan.
2: Tidak memerlukan imbalan. Mengharapkan. Begitu. Kemudian ada peribahasa yang namanya ada gula ada semut.
1: Ada gula ada semut. Berganding-ganding
2: nih. Jadi di mana ada gula itu memang semut. Merimbun itu. Maksudnya di mana ada kesenangan, kemudahan atau rezeki, disitulah orang-orang berkumpul. Begitu biasa itu.
1: Hal biasa
2: dalam kita umpama nih, Babe banyak duit ya. Kawan-kawan yang dari manapun pasti deket.
1: Mengaku saudara.
2: Nah, itulah perumpamaan. Jadi istilahnya duit itu ibaratnya gula, kawan-kawan semua itu adalah semut. Jadi kalau Babe boleh meminjam peribahasa dari lagu Sunda, ada begini. Begini, majar maneh nganyam samak, motong netekan bari motongan. Majar maneh neang anak ngadeketan popotongan. Nah, artinya begini. Jadi sepertinya ada arti kalau dalam peribahasa Indonesia itu sekali merengkuh dayung 3-4 pulau terlampaui. Kurang lebih begitulah artinya. Jadi begini, tujuannya adalah pura-puranya itu menengok anak. Padahal tujuannya itu mendekati mantan bini, begitu. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia, sekali merengkuh dayung 3-4 pulau terlampaui.
1: Masya Allah. Itulah kekayaan intelektual.
2: Intelektual, betul.
1: Orang zaman dahulu, Ben.
2: Betul.
1: Dia, selain dia menguasai bahasa, berarti di dalam peribahasa ini ada makna tersirat.
2: Ada makna tersirat.
1: Sehingga di situ kita melihat bagaimana pola pikir masyarakat itu kalau kita kaji jauh ya.
2: Nah, betul, Ardi.
1: Iya, karena orang tua-tua dulu dia jarang dia mengasih tahu spontan, tetapi dia lebih ke sindiran.
2: Sindiran.
1: Iya, Be ya.
2: Betul.
1: Jadi kalau misalnya misalnya kalau bahasa orang-orang kampung tuh, misalkan Ardi berbuat salah, jangan terlalu, dia nggak langsung itu salah, tapi dia dengan sindiran dulu.
2: Dengan sindiran dulu, betul.
1: Jangan sampai kuat melentur rotan nanti bilai badan sendiri.
2: Betul Bang Ardi, ya. Seperti itu.
1: Dia lebih-lebih ke gimana? Dia marah, tapi secara halus gitu ya.
2: Secara halus.
1: Dia menyindir tapi seolah-olah menyubit tanpa ada rasa sakit.
2: Betul. Ya, gitu, ya.
0: Pelangi Nusantara, Perempat RRI Tanjung Pinang, setiap hari jam 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya, melalui RRI Digital.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Hikayat Abdullah adalah sebuah autobiografi yang menceritakan pengalaman hidup penulisnya, Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, dari masa kecil hingga dewasa. Buku ini memberikan gambaran tentang berbagai peristiwa penting yang dialami oleh penulis, termasuk interaksinya dengan berbagai tokoh penting, baik dari kalangan penjajah Eropa maupun tokoh-tokoh lokal. Hikayat Abdullah mencakup berbagai tema, diantaranya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Abdullah menekankan pentingnya pendidikan dan belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris, untuk kemajuan. Kritik sosial. Abdullah secara kritis menggambarkan kelemahan-kelemahan dalam masyarakat Melayu, termasuk korupsi, kemalasan, dan ketergantungan pada adat istiadat yang

0: dianggap tidak relevan. Pengalaman pribadi. Buku ini juga berisi kisah-kisah pribadi Abdullah, termasuk perjalanan dan pengalamannya bekerja dengan berbagai tokoh Eropa dan Asia. Hikayat Abdullah memiliki pengaruh besar dalam perkembangan sastra Melayu. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan tentang kehidupan dan pandangan penulisnya, tetapi juga menjadi sumber penting untuk studi sejarah dan budaya Melayu pada abad ke-19. Penggunaan bahasa Melayu yang lugas dan deskriptif oleh Abdullah juga membantu memperkaya kosakata dan gaya penulisan dalam bahasa tersebut. Membaca Hikayat Abdullah tidak hanya memberikan wawasan tentang kehidupan dan pemikiran seorang tokoh penting, tetapi juga menawarkan refleksi mendalam tentang nilai-nilai dan dinamika sosial yang relevan hingga saat ini.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101,3 MHz dan RRI.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Disiarkan dari kawasan selamanya ini Pro 4 RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Bapak untuk hari ini 1 September 2026 tentunya di bulan, di awal bulan yang baru. Kita berdoa yang baik-baik saja. Mungkin di hari ini ada yang berulang tahun, mudah-mudahan diberikan umur panjang, kesehatan, bahagia selalu, dan tentunya dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Amin. Oke, saudara perempat, tentunya dengan cuaca di hari ini ya, kalau dekat dalam sudah pasti dingin. Tapi dekat luar sana pun terasa dingin juga, karena memang kalau hari ini cuacanya agak teduh, saudara perempat. Dan tentunya saya Jola Puspita akan menemani hingga nanti pukul 12 malam ya. Tadi sudah kita hadirkan juga sandiwara atau mini drama. Kemudian juga tadi ada pelangi Nusantara dari etnis Batak. Dan juga beberapa lagu yang sudah kita hadirkan. Nah, saatnya kita bersembang-sembang, saudara perempat, yang dimanapun berada. Yang ada di Batam, Bintan, Anambas, Natuna, Lingga, Karimun, Kijang, Tanjung Pinang, dan di seluruh Indonesia bisa mendengar kita melalui aplikasi RRI Digital. Dan di malam hari ini seperti biasa di pukul 21 ada acara lagam serumpun Melayu atau kita berpantun di malam hari ini. Kita sampai dulu sebuah pantun satu pembuka pada malam hari ini. Burung merpati terbang berdua hinggap sebentar di atas kota. Selamat malam, saudara semua. Salam rindu dari kami di udara. Oke. Yang bergabung di malam hari ini boleh ditaruh telepon 0771-444-9050 atau juga bisa bergabung di 0811-7648-860 atau yang berada di luar Indonesia, di luar Kepulauan Riau, bisa streaming di aplikasi RRI Digital. Dan kita juga ingin mendoakan saudara kita yang ada di daerah Kalimantan ya, mudah-mudahan segera pulih. Dan tentunya beberapa penelpon juga tadi sempat memberikan doa untuk saudara kita, semoga dipermudah dan mudah-mudahan turun hujan ya dalam waktu dekat ini. Amin. Oke, sambil menunggu untuk penelpon kita di malam hari ini, boleh kita bersembang-sembang di acara pantun, yang nak berpantun, yang tadi malam belum dapat bahagian berpantun kan? Silia masuk malam hari ini, kita akan berpantun dan juga berkirim-kirim salam. Jangan tidur dulu ya, baru pukul 9 kan? Temankan saya dekat sini dulu ya, atau mungkin ada yang nak rindu-rindu dengan keluarganya, orang tersayang, anak, siapapun gitu ya. Boleh kirim-kirim salam, atau juga nak pantun nasihat, karena sekarang sedang perempat desa. Saya nih kan tengok media sosial nih ya, saya tengok dah ada beberapa yang posting katanya 170 hari mendekati bulan puasa. Cepat betul kalau kita hitung, memang baru semalam rasa-rasanya kita bersalam-salaman, bermaaf-maafan dan nak puasa lagi kan. Dan tentunya juga bisa nak berpantun mungkin tengah patah hati. Patah hati kan banyak ya, patah hati dekat bukan hanya saja dengan orang kita sayang, bisa jadi karena pekerjaan atau kena kawan atau kena hal kesayangan kita atau benda yang kita sayang, banyak macam-macam saudara perempat ya. Baik, sembari menunggu teman-teman kita di petang pula karena saya rindu dengan Danduk Ria di malam hari ini, sebelum Anda bergabung, kalau macam itu kita hadirkan lagu berikutnya dari Buyung Virgo. Apa nih lagu dia? Lagu dia adalah ini aja lah ya, kita bawalah Aku Pergi. Tidak perempat, RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Berangkat RRI Tanjung Suara Budaya Kepulauan Riau, kita masih di acara pantun di malam hari ini. Silakan yang bergabung Suara Perempat di talent telepon 0771-444-9050 atau juga bisa bergabung di aplikasi RRI Digital. Sekiranya yang tengah dekat jalan tak bisa angkat telepon, tak bisa nelpon, ya kan boleh bagi kirim salam. Oke, kita coba dulu angkat siapa dekat belakang sana. Ah, cepat masuk lagi. Kejap ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama siapa ni?
0: Ah, cubalah teka dengan siapa.
1: Dah lama tak dengar suara Juju, baru malam ini saya dengar.
0: Iya ke, saya dah lama tak dengar suara Bang Abang Janggut. Dah tak pernah masuk kat Dandut lagi dah, tak nak lagi ke?
1: Nak masuk je susah je, dialang-alang Amzah Yusof.
0: Oh iya.
1: Kadang-kadang dijaga yang ucur dekat pintu, jadi tak dapat masuk.
0: Tak dapat masuk eh, dah penuh.
1: Sehat je?
0: Alhamdulillah sehat, macam mana sebaliknya Bang Awang?
1: Alhamdulillah sehat juga je, walaupun panas di tengah darangan tapi tetap sehat je.
0: Oh, tak hujan dekat sana ke?
1: Ya? Yeah?
0: Tak hujan dekat Pulau Bayan?
1: Hujan je semalam lebat je.
0: Oh, Masya Allah. Dari jam berapa tu?
1: Alhamdulillah lah kan. Kalau tidak panas, sampan macam nak pecah kena panas.
0: Ya Allah, siannya.
1: Jadi kena hujan, sampan jadi bocor. Ini acara pantun je eh?
0: Iyalah.
1: Lama juga tak masuk pantun. Baru balik je dari Pulau Jembara.
0: Pulau Jembara kat mana tu?
1: Pulau Jembara dekat ni, dekat Sembulang. Dah pernah sampai situ?
0: Sembulang. Ah, Sembulang macam belum.
1: Batam.
0: Oh, belum lagi.
1: Nah, itulah kemarin jumpa kawan Jamal Pak Tongkong, kawan dia kejenjaring juga. Adalah kira-kira seminggu lah di rumah dia. Ada.
0: Oh, lama juga eh?
1: Alhamdulillah lah, macam Bang Awang ni kan lang-lang buana.
0: Oh gitu, ya ya ya ya.
1: Kata orang gimana bumi dipijak.
0: Situlah kita singgah. Tak apalah kalau dia welcome kita, apa juga kan.
1: Iyalah, itulah kata orang, kita kata orang mengadu nasib di laut jo.
0: Mengadu nasib kat laut.
1: Dapat juga berkenal dengan Pak Jamal Pak Tongkong je. Pulau Jembara nama dia je.
0: Oh, Pulau Jembara. Berarti dari Sembulang tu, berarti kita ke sana lagi berarti ya?
1: Kalau dari Pinang ni kan dia sekitar, kalau pakai pompong sekitar 2 jam lah.
0: Oh, jauh juga.
1: Kalau dari Pinang, dari Sembulang dekat.
0: Oh, iya.
1: Dia kan masuk Pulau Batam kan, dia punya itu kan. Apa, wilayah Batam.
0: Okay
1: macam
0: lah.
1: Tu apa tu, Jembara, Subang Mas, Pulau Telunjuk tu dekat-dekat ada pulau tu.
0: Orang kat situ.
1: Tapi kalau ke Punggur sekitar setengah jam lah, ada 15 menit lah kalau dari Pulau Jembara itu ke Punggur.
0: Tapi kat sana ramai masyarakat dia.
1: Alhamdulillah juga lah, masyarakat dia kompak semua je. Oh. Banyak kan orang kita semua orang Melayu tu kan. Itulah Abang Awang sana berteduh kemarin tu numpang rumah kawan tu kan.
0: Iya.
1: Alhamdulillah lah dapat juga kawan baru ke orang tu.
0: Itulah dia kan, kalau kita kerja ni kan, kat mana tempat kita kerja, dapat orang baru bolehlah jadi kawan.
1: Iyalah, itulah. Bata kata orang, walaupun dapat kawan baru, kawan lama
0: jangan dilupa.
1: Lupakan. Jujur.
0: Betul.
1: Tak luar, Ardi, Bang Adi, dah. Apalagi yang ucu.
0: Ya, tu tak boleh tu. Nanti.
1: Yang ucu, Mas Prabu. Kak Dang Merdu. Pokoknya UU semua lah tu kan. Patah kata orang pergi ke dapur mengambil sudut. Pergi ke dapur mengambil sendok.
0: Ya.
1: Sendok dikacau, sayur kopi. Abang Awang memang dah lama tak masuk. Kerana pulsa belum terisi.
0: Oh, pulsa belum terisi. Jadi bukan sebab kena halang depan pintu tadi?
1: Ada juga.
0: Oh, itu ya juga.
1: Itulah kata-kata orang itu. Burung perincit di atas bukit.
0: Hewa.
1: Burung merpati terbang ke lembah. Pulsa baru diisi paket. Alhamdulillah laju dari amba Allah.
0: Oh, Masya Allah, baiknya. Kita doakan semoga makin banyak rezeki dia ya.
1: Itulah. Doakan siapa yang tapi dia tak nak nyebut nama dia Jo.
0: Oh, okey.
1: Bang Awang ni.
0: Kata dia hamba Allah pokoknya.
1: Jadi hamba Allah. Jadi kita ngerti lah kan.
0: Iya betul.
1: Jadi Bang ucapkan terima kasih lah sudah ngisikan paket. Walaupun katakan tahan untuk sebulan. Alhamdulillah lah. Terima kasih banyak lah ya.
0: Betul.
1: Semoga rezeki berpanjangan.
0: Sehat. Amin.
1: Selalu, sehat selalu Jo.
0: Betul, betul, betul.
1: Minta lagu lagi malam ni Jo.
0: Boleh. Lagu apa tu?
1: Bang Awang nak minta lagu ini aja lah Jo. Lagu apa? Setia Menanti aja Jo.
0: Setia Menanti. Menanti tangkapan ya.
1: Dari Ibu Tati Sulaiman itu Surya, Ibu.
0: Surya Tati.
1: Minta lagu dia lah.
0: Okey.
1: Kita dulu ya.
0: Boleh.
1: Mudah-mudahan beliau sehat selalu lah.
0: Amin.
1: Karena macam Ibu Tati itu dia pemimpin yang boleh kita teladani lah dia punya itu kan. Jadi tak dapat kita lupakan. Maka itu kota kita ini mudahan aman sejahtera selalu.
0: Amin.
1: Walaupun sekarang katakan pemimpin baru sama aja juga. Patah kata orang kapal baru, sembrang baru. Baru sekali masuk Melaka. Sekarang pemimpin lama, pemimpin baru. Mudah-mudahan kita semua sejahtera.
0: Amin. Amin, amin, amin, amin.
1: Salam lagi sikit je.
0: Sila.
1: Pertama buat Julia, selamat bertugas. Semoga sihat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan dapat jodoh yang baru.
0: Yang baik, yang baru.
1: Yalah, mudah-mudahan.
0: Siap.
1: Buat Kak Dang Merdu. Mak Berlian, Yang Ucu, Bang Udin, Kak Wir. Sebentar lagi ni, Amjah Yusuf masuk. Dia dah calling-calling.
0: Oh, dah calling-calling. Okey.
1: Buat Bang Iman, Iman Lapa Mata.
0: Awak ni Bang Iman dah muncul kat belakang dah.
1: Dah muncul juga dah. Itulah dia. Kalau kemarin dia lapa puat, sekarang dia lapa mata.
0: Oh, dah berganti ya.
1: Buat Bang Nama yang kat Siti di Tanah Merah.
0: Boleh.
1: Buat Karot. Buat Mak Long Yah di Bintanau. Tak lupa juga Bang Ali golek-golek tu dengan Mama Lisa tu di Teladan tu. Buat Nenek Manda, Nenek Basis, semoga sihat selalu. Buat ini Mama Rika di Pulau Ladi dengan Bapak Rika.
0: Boleh.
1: Semoga sehat selalu, hati-hati pergi ke laut. Ya. Pokoknya semua aja lah Ju kalau sebut tata.
0: Panjang nanti ya. Boleh, semualah pokoknya ya.
1: Ini ada pantun untuk
0: Nyawu Cu. Itu siapa tu?
1: Gini bunyi pantun tu tak salah ne. Pergi ke pergi ada lupa pula Jo.
0: Ya pokoknya nantilah kalau ingat lagi ya.
1: Pokoknya nanti kalau ingat masuk lagi.
0: Boleh, baik, terima kasih.
1: Semua terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Bahagia selalu, dimurahkan rezeki dan
0: amin.
1: Semua yang
0: Jo.
1: Salam satu untuk semua yang masuk nanti di kopi semua. Ya,
0: boleh.
1: Tak terlupakan juga buat Kak Yusnizar di Senggarang.
0: Okey.
1: Semoga dia selalu sekeluarga.
0: Siap.
1: Terima kasih juga.
0: Sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Awang sudah bergabung di malam hari ini. Katakan ada kata lewat sabtu ya. Halo. Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Ya, Hello? Saya. Ya, ada. Ada suara saya ada?
2: Ada.
0: Oh, ada.
2: Tapi agak delay sikit kan, tak apa.
0: Oh, agak delay dia.
2: Tak apa. Dia pasal jauh kan?
0: Pasal jauh memang. Lah. Walaupun jauh, tak menghilangkan rasa rindulah kan.
2: Ada rindu juga ya, rindu.
0: Macam dia ke Pulau Penyengat membawa kain. Kain tersimpan di dalam peti. Biarpun Bang Iman jauh beribu lain, tetap terkenang kat dalam hati.
2: Waduh, lemah aku ni.
0: Janganlah lemah.
2: Aku ada pantun satu.
0: Apa tu?
2: Nyor gading pencak maligai. Sayang ketupat teresisi. Hancur daging tulang bekecai hingga gigi. Ya, nengok ya.
0: Aduh. Bekecai pula dia. Memang delay suara saya. Apa cerita Bang Iman, sehat?
2: Alhamdulillah sejuk, saya sejuk.
0: Alhamdulillah. Cuaca di Tanjung Batu macam mana? Hujan ke, mendung ke?
2: Ini ada mendung tapi tak ada hujan.
0: Oh, tak ada hujan. Semalam tak ada juga?
2: Semalam ada, semalam ada.
0: Oh, semalam ada.
2: Tanjung Pinang macam mana?
0: Tanjung Pinang semalam pun ada hujan. Lebat juga. Hari ini macam mendung ajalah. Teduh aja.
2: Mendung, tapi mendung tak berarti hujan.
0: Betul. Okay. Kalau hujan sudah pasti? Sudah pasti turun hujan. Sudah pasti air yang jatuh.
2: Betul-betul. Lama tak dengar suara Jumi?
0: Iya, saya pun dah lama lah tak dengar suara Bang Iman. Kata Bang Awang bukan Iman lapar lagi. Iman lapar mata. Bukan Iman lapar perut. Betul ke?
2: Betul, bedal aja tu. Bedalnya. Lagu kecil malam ni, lagu
0: apa? Lagu telajak apa? Dara telajak? Disuruh kahwin, iya tak nak.
2: Anda okay. Juga nyanyi lagu tu Lagu lagi tanya batu tadi lah, no, tu.
0: Oh, iya.
2: Lagi tanya batu tu.
0: Okey, ada.
2: Okey lah, salam-salam.
0: Boleh, sudah.
2: Sama Pak Jo yang ada tugas. Inilah Pak kawan-kawan ni, kawan-kawan kena salamnya.
0: Oh iya, waalaikumsalam. Sihat selalu.
2: Banteng semua juga ya. Banteng-banteng semua dulu. Ada Bang Mian. Bang Imbol ni kanta ni. Asal dari Tanjung Pinang juga ya, Kak Tanjung.
0: Oh iya. Salam kembali ya.
2: Jauh tu, sebab kita sana ni. Ujung. Dekat Uban sana sikit lagi.
0: Oh, dekat Uban.
2: Ini jalan berakit.
0: Ya, jauh lah dekat sini adalah. 45 menit lah.
2: 45 menit ya, jauh lah tu. Kalau Ju kat mana tadi, lupa.
0: Saya orang Pekanbaru.
2: Oh, Pekanbaru sana loh ya.
0: Iya, Riau.
2: Riau, masih kepulauan Riau. Riau bukan.
0: Riau.
2: Panas. Oh, gitu. Yalah Ju, kita sampai dalam ya.
0: Boleh.
2: Ju tadi dah lewat. Kemudian lepak. Ini Bang Pak Kumis kita di Daik ni juga sana. Agak dia ada mak hitam kecil. Dua-dua mak hitam ni. Ada Bang Ani ni kat belian kita juga. Kemudian ada Dang Medur, Sawangi, Arina. Pokoknya yang tanya batu semualah tinggal habis juga.
0: Boleh semua ya.
2: Buat Ju yang ada tugas sama tugas Ju
0: Terima kasih.
2: Okey Ju, terima kasih Ju. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iman dari Tanjung Batu. Iya, sudah bergabung di malam hari ini. Kita angkat lagi dekat talian telepon. Saudara proper, ada siapakah di belakang sana? Halo.
3: Tetangga
0: Bang Udin. Sehat Bang Udin.
3: Sehat,
0: Alhamdulillah. Tak pergi kemana?
3: Pantun tak ada, boleh puisi tak?
0: Oh boleh Bang Udin, silakan Bang Udin, kita dengarkan puisi Bang Udin. Tentang apa nih puisi dia? Cinta, kesepian, kerinduan, kesendirian?
3: Rindu.
0: Oh rindu, okey boleh, sila.
3: Judulnya, Rinduku Tak Pernah Usai.
0: Aduh. Okey, silakan.
3: Tapi minta lagu jangan disebut jangan dikenang jangan ya.
0: Okey, baik.
3: Tapi abuang ya.
0: Ya.
3: Kita coba berpuisi. Rinduku tak pernah usai. Jauh-jauhnya kekasih pergi. Tinggalkan aku seorang diri. Kini hidup ini dalam kesepian. Jauh dari kasih, jauh dari kawan. Begitu malang nasibnya badan. Siang dan malam dalam kesepian. Dunia ini tidak menimbang rasa. Rasa kasih sayang masihlah ada. Tapi apa hendak dikata. Insan yang lemah tak berdaya. kasih sayangku tidaklah sampai, induk hatiku tak pernah usai.
0: Masya Allah. Baik, terima kasih Bang Udin. Bila masa Bang Udin ciptakan ya punya puisi itu Bang Udin?
3: Itu sebentar aja waktu abang istirahat dari jualan.
0: Okay.
3: Banyak loh puisinya, ada 5-6 macam
0: loh. Oh, banyak ya. Semua judul-judulnya beda-beda ya?
3: Beda. Okay. Ada seuntai kata semurni kasih, ada sembilu menikam sukma.
0: Aduh. Judulnya tuh
3: sudah.
0: Wih.
3: Dalam pasrah yang tak rela itu judulnya aja.
0: Iya, judulnya sangat menyayat, sangat gitu.
3: Nanti isinya beda-beda.
0: Okay, baik. Terima kasih Bang Udin. Salam-salamnya.
3: Judulnya Salam Mesra Buat Kekasih.
0: Oh.
3: Di keping hati tergores luka. Nah, meratap diri di perantauan. Pokoknya itu judulnya enak-enak. Ada cerita lah dari judulnya. Oke lah ya.
0: Oke Bang Udin, terima kasih.
3: Salamnya tadi ada Iman ya. Pertama ada Bang Nyagut juga ya. Ya, salam pertama buat Adila yang sedang bertugas ya. Salam satu untuk semua aja ya.
0: Boleh.
3: Ada puisi kan. Salamnya yang lain nak masuk juga ya.
0: Baik Bang Udin.
3: Tapi yang buang tadi ya.
0: Sebut
3: jangan dikenang jangan.
0: Sebut jangan dikenang jangan.
3: Jadi kalau puisi ini berarti dengan Abang Adi dan meluncur juga sama Sawa.
0: Oke.
3: Sama Adi juga ya. Oke lah. Kita salam satu buat semua. Salam Mesra.
0: Salam Mesra.
3: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Udin dengan untaian pantunnya yang sangat luar biasa. Dengan judulnya saja itu sudah macam sedap itu. Kalau kita dulu waktu kita masih sekolah SD sudah, kalau ada lomba tuh karena tampil kan betul-betul ya. Kita angkat lagi di belakangnya. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana?
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
4: Selamat malam juga. Juju, dah lama ya Ju. Dah pernah.
0: Memang dah lama. Saya pun dah lama lah tak dengar suara ini. Macam saya dah hilang-hilang lupa ni. Macam mana ni?
4: Lupa-lupa ingat.
0: Kalau boleh tahu dengan siapa ni akak?
4: Ini dengan
0: akak
4: Mak Lisa Ju.
0: Mak Lisa?
4: Iya.
0: Oh, Mak Lisa yang di
4: Teladan.
0: Oh, ya Teladan. Apa cerita, sehat?
4: Sehat. Juju, apa khabar?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Amin.
0: Kalau radio ni dekat sana bagus tak, Mak Lisa?
4: Bagus.
0: Oh, bagus ya.
4: Bagus juga. Okay. Terang.
0: Okey, siap-siap. Mak Lisa nak pantun, nak puisi, nak apa ni?
4: Pantunnya, tapi Malisa tak pandai pantun ni, pantun lama aja lah.
0: Oh, tak apa, boleh aja sila.
4: Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi.
0: Iya.
4: Kalau ada umur yang panjang, boleh nanti kita berjumpa ya Ju.
0: Iya, boleh lah.
4: Ju, masih dapat lagu.
0: Dapat lagu apa tuh?
4: Lagu dari Siti Fairuz ada ya?
0: Dari siapa, Mak?
4: Siti Fairuz.
0: Fairuz?
4: Siti Fairuz.
0: Siti Fairuz.
4: Judulnya Bila Rindu Kusebut Namamu.
0: Oh, belum ada, Mak. Tapi coba judul itu ya. Bila Rindu
4: Kusebut Namamu.
0: Oh, belum ada, Mak.
4: Belum ada ya? Masuk dengan siapa ya? Kemarin pernah putar lagu itu.
0: Oh, iya.
4: Dah lama tapi.
0: Agak
4: dari Mak Jaes aja lah, Ju.
0: Mak Jaes aja lah ya. Boleh judulnya?
4: Mengikat Janji aja, Ju.
0: Mengikat Janji. Okey, boleh.
4: Ada ya. Salam dulu sikit ya.
0: Sila.
4: Sama-sama buat Juju. Selamat malam. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya, Ju ya.
0: Amin.
4: Tadi ada Wang Janggut ya. Ada Wang Janggut. Tadi ada Bang Iman ya. Ada Bang Udin juga. Buat Kak Dang Merdu, buat Mak Ucu, buat Mak Berlian. Siapa lagi tu eh?
0: Siapa lagi tu?
4: Buat Pak Amjad Yusuf, buat Bang Kumis juga. Buat buat Aida, buat Mbak Dini, pokoknya buat semua aja anuju ya.
0: Boleh.
4: Dari peserta pertama sampai terakhir nanti disenggol tanpa terkecuali Ju.
0: Yep, oke. Okay. Nah, sama-sama Mas selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lisa telah dan sudah bergabung yang bersama dan selalu sekeluarga ya. Amin. Kita doakan di belakang lagi ada siapa? Halo.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam.
5: Apa kabar Kak Juli?
0: Alhamdulillah sehat Pak Hamzah Yusuf di Jambi.
5: Iya.
0: Macam mana?
5: Alhamdulillah juga sehat.
0: Sehat ya.
5: Asapnya masih melanda di Kota Jambi.
0: Oh iya ke.
5: Tak pernah turun hujan.
0: Oh belum ada turun hujan eh?
5: Ya sejak 17 Agustus yang lalu. Jadi malam ini acara berpantun.
0: Iya betul. Macam mana? Adakah pantun Pak Hamzah Yusuf?
5: Bolehlah.
0: Boleh.
5: Dari Berakit membawa kurma.
0: Saya.
5: Dari Bengkinang membawa ubi pergi ke Jeddah. Penyakit apa namanya? Makan tak kenyang. Mandi tak basah.
0: Mandi tak basah.
5: Penyakit apa
0: namanya tu ya? Mandi tak kenyang, badan tak basah.
5: Mandi makan.
0: Oh makan kenyang. Tak kenyang, mandi tak basah.
5: Iya.
0: Agaknya penyakit rindu. Kalau kata orang sini penyakit angau katanya. Terbayang-bayang katanya.
5: Oh gitu ya. Hari ini kita maraton. Kalau besok beli pepaya. Malam ini kita berpantun. Besok petang berdangdut ria.
0: Oke. Macam ini tadi yang tadi kita balas ya Pak Hamzah.
5: Iya, balas ya.
0: Apa tadi kurma? Apa tadi mandi tak basah eh? Oke. Disebabkan memang pagi hari minum jamu, lepas tu minum pula, bukan lagi ya. Pagi hari meminum jamu, tak lupa pula membeli selasi. Bukan badan yang sedang layu, memang angau di hati sebab jatuh kasih. Memang angau betul tadi itu, betul dia. Makan tak kenyang, mandi tak basah. Terbayang-bayang dengan dia jauh kat sana kan?
5: Terbayang-bayang. Lagunya nih Kak Jum.
0: Lagunya apa tuh?
5: Nah, tadi kalau Bang Awang Jenggut setia menanti. Ini apa ya, hati merana. Iya
0: coba ya.
5: Kemudian salam-salamnya yang sudah ditetapi dengan Bang Awang Janggut tadi semua dari pertama hingga terakhir. Kemudian tadi ada Bang Udin Salam Mesra juga ya. Tadi yang dipotokopi dengan Bang Udin Salam Mesra semua ya. Kemudian tadi ada yang ketiga, tadi ada siapa tadi ya?
0: Yang ketiga ada Bang Udin, Mak Lisa, Bang Iman.
5: Di Pulau
0: Teladan
5: ya, semua ya.
0: Boleh. Sudah
5: dipotokopi Marika tadi semua Pentro 4 tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
5: Ini ya. Pertama hingga yang terakhir.
0: Boleh.
5: Tentunya Mbak Kak Julia selamat malam.
0: Selamat malam.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Kak Julia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf dari Jambi sudah bergabung di hari ini. Kita angkat lagi dekat talian WhatsApp ya. Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
6: Kalau menuju ke Pulau Kawal.
0: Hewa.
6: Kalau menyelam carikan pumpun. Salam kenal Kak Ju dari kami. Pak Maun di Tuapaya.
0: Pak apa?
6: Pak Maun.
0: Oh, Pak Maun di Tuapaya.
6: Ya, saya.
0: Okey, ini masuk ke ini dah dengan saya baru sekali ini agaknya ya, Pak ya?
6: Baru sekali ini biasanya dengan Adi
0: Oh, dengan Adi, Bang Adi.
6: Dengan Kak Salwa baru dua kali.
0: Oh, dua kali itulah. Apa cerita malam hari ini nih, Pak Maun, sehat?
6: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Cuaca ni macam mana kat Tuapaya? Angin ke, berembus, panas?
6: Hujan juga.
0: Oh, hujan
6: semalam
0: juga.
6: Kan hujan, tapi tak begitu lebat. Julia, apa khabar?
0: Alhamdulillah, khabar saya sehat.
6: Kalau Pak Maun ni asli Riau juga.
0: Oh, Riau.
6: Di
0: mana Tembilahan?
6: Tak, kami di Selat Panjang.
0: Oh, Selat Panjang. Ya. Saya belum pernah pergi kat sana lagi. Oh, Selat Panjang eh. Berarti lewatnya dari mana? Dari ini, Dumai ya?
6: Dumai.
0: Ya. Tapi
6: Amsa Yusuf kan.
0: Oh, ya. Tapi merantaunya katanya Binang.
6: Saya.
0: Sama-sama orang perantauan eh. Baiklah.
6: Ya, ada lagu bisa.
0: Boleh lagu Melayu apa kita ni, Pak Maun?
6: Melayu apa?
0: Apa tu?
6: Apa tu?
0: Yang mana
6: tu? Lagu Nuju Empat Belalang tu, tahu tak?
0: Yang mana?
6: Judulnya. Apa judul
0: ini? Ini Nuju Empat Belalang. Ada. Melody Nuju Empat Belalang kan? Ada.
6: Tak ada pantun ni, Julia.
0: Tak janji. Apa. Salam-salam aja.
6: Salam-salamnya yang pertama untuk Julia, salam kenal, semoga cek selalu.
0: Amin.
6: Untuk tadi Bang Udin, ada Bang Iman, ada Mak Rika, ada Nek Manda, Nek Balki, Yang Ucu, untuk Bang Mahmud, untuk Kak Siti, Bang Damak, Bang Putra Kemalai, buatnya siapa lagi? Untuk Mak Rika. Yang di Batam siapa? Lupa.
0: Yang di Batam ada Kak Sarina.
6: Kak Sarina kiu-kiu. Semoga cek selalu. Biasanya beliau ada pantun. Berapa hari tak ada pantun
0: mungkin. Oh iya. Sibuk agaknya tak siapkan pantun.
6: Biasanya ada pantun teka-teki beliau. Semoga cek selalu lah semua.
0: Amin.
6: Untuk kopi yang udah masuk tadi. Tanpa terkecuali, semoga sihat selalu, jaga kesihatan, kasih kurang bagus, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas.
0: Betul.
6: Untuk Julia, salam kenal.
0: Ya,
6: sihat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maun sudah bergabung di petang di malam hari ini. Semoga sekeluarga sehat selalu ya. Kita angkat satu lagi dekat talian telpon ya sebelum kita ke lagu. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
7: Dengan Mak Rika di Pulau Lading.
0: Oh, Mak Rika. Rika. Macam Roma Irama ya. Rika.
7: Rika.
0: Sudah Rika, cukup. Apa cerita Mak Rika?
7: Apa cerita? Dah malam ni dah
0: ngantuk. Jangan tidur dulu, dengar lagu dulu.
7: Dengar lagu dulu.
0: Dah cepatnya nak mengantuk, nak bangun pagi ya. Mak Rika nak pantun?
7: Nak Rika tak pandai pantunnya.
0: Ah, kalau tak kata-kata mutiara lah. Kata-kata malam ini. Ya,
7: Rika nak minta lagu.
0: Boleh, lagu apa tu?
7: Lagu Datin Seri Perdana, ada tak?
0: Datin
7: Seri Perdana.
0: Seri Perdana. Kejap eh. Datin Suri Perdana. Ada.

0: Buat Ilek, buat Bang Jaeh, buat Bang Iman, buat Pak Demang, buat Pak Umar, buat apa lagi ya, buat Mas Prabu, buat Bang Lukman, buat Bang Herman, buat Tok Ton tadi. Ada kan Tok Ton tadi?
1: Ada siapa?
0: Tok Ton tadi kan?
1: Siapa tu?
0: Yang tadi, yang pertama masuk tadi.
1: Bang Awang.
0: Oh, itu nama dia.
1: Oh, kat sini namanya Bawang Janggut.
0: Bawang Janggut. Terima kasih lah senggolan dia tu. Lalu dengan Bawang Janggut ni. Siapa lagi tu buat Nek Balkis, Nek Manda, Nek Anjang, buat Kak Jamila. Ya, apa lagi ya? Pak Kumil dah tadi ya?
1: Dah.
0: Pak Gapar. Buat Nak Cik Mah, buat Siti dan Bang Damak. Buat Mak, apa tu? Mak Penaram.
1: Boleh.
0: Buat Wir, buat Yang Ucu. Buat Mak Nora, Mak Indah. Buat Mak Belian, buat Bunda Pemata. Buat Mak Rosi. Buat Dang Merdu. Buat Mak Ngah di Cokolek. Buat Putera Kamalai. Putera Kamalai tu yang pandai nak dia pantun. Macam Yang Lucu juga suka pandai pantun. Kalau Mak Rika ni pantun tak pandai.
1: Tak apalah, asal pandai masak dan makan.
0: Kalau masak untuk makan boleh lah. Terakhir lah ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mak Rika. Tak apa Mak Rika tak pandai pantun, bukan asal pandai kita senyum dengan orang-orang kan. Kan senyum ibadah. Baik ya, karena sudah ramai bergabung, sudah mampat dan lagu belum terputar. Takutnya nanti kalau kita belum putar lagu, Mak Rika ada tidur pula. Kamu sempat dengar lagu lagi ya. Baik, kita lihat lagu berikutnya dari Suryatati, Setia Menanti. Kemudian Joget dari Telajak. Dan juga ada lagu dari Rapi Abuang tersebut, Jangan Dikenang Jangan. Dan juga Mengikat Janji. Tidak ada perempat, RRT Minang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

0: Laparlah, beli burger yuk.
1: Duit aku cuma 20 ribu. Beli burger mana kenyang.
0: Iya juga sih, segigit langsung hilang.
1: Baik kita beli nasi goreng. Murah, harum dan yang penting buat perut kenyang.
0: Apalagi pakai telur ceplok. Langsung berjoget perut kita.
1: Gaslah yuk pergi.
2: Bang, nasi goreng satu.
3: Dah habis dah.
4: Satu dua buah duku, tiga empat buah ciku. Mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

Situs Kota Kara, sebuah rantai sejarah Melayu yang nyaris terlupakan. Kota Kara merupakan tempat di mana kerajaan Bentan yang notabene kerajaan Melayu pra-Islam mulai ada di Bintan. Telah dilakukan survei pada tanggal 11 hingga 13 Juli 1964. Ditemukan sejumlah keramik bekas perahu kuno yang ada di Sungai Japas pada tahun 1974 oleh saudagar antik dari Singapura. Selain itu juga, terdapat 4 buah makam yang terletak dalam sebuah kompleks dipagari tembok. Batu nisan salah satu makam tersebut besar, batanya kasar dan tidak beraturan, terbuat dari batu granit. Situs Kota Kara ini berlokasi di kaki Gunung Bintan. Dapat kita kunjungi sekaligus menjelajahi Gunung Bintan maupun air terjun Gunung Bintan.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Berempat RRT Bidang Suara Budaya Kepulauan Riau, kita masih di acara Ragam Laga Melayu. Ya tentunya masih di acara pantun, tadi sudah ada beberapa lagu kita putarkan juga, dan juga sudah ada beberapa yang bergabung juga sudah berempat ya. Ya malam semakin malam tentunya di malam hari ini, tapi sekiranya masih ingin bergabung, kita masih membuka untuk di talent telepon 0771-1849-50. Kita angkat dulu ya, sepakat di belakang sana yang ingin bergabung. Halo. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Belum tidur rupanya.
1: Balik ke rumah pun.
0: Oh, dari mana tu?
1: Ada dah.
0: Jalan-jalan dengan sepatu dada ke?
1: Ada.
0: Bagaimana ceritanya malam hari ini, Kakak Q?
1: Alhamdulillah. Baru nyampe rumah juga nih.
0: Alhamdulillah ya.
1: Biasalah kalau kita balik pergian tuh.
0: Memang banyak lah ya yang di.
1: Baru bentar lagi bentantikan, pinggang kita kan, macam budak kecil.
0: Baru tidur.
1: Yang penting dah selesai semua kan.
0: Betul. Saya tak nonton dangdut ke? Ha? Tak nonton dangdut?
1: Dangdut apa? Tak lah.
0: Oh tak.
1: Kami ada keperluan tadi, keluarga. Apa ini?
0: Okey lah, ada pantun ke?
1: Masuk ke?
0: Ah, dah bertujuh dah.
1: Lagu lah.
0: Boleh, lagu apa kita?
1: Ini lagu
0: Melayu.
1: Kita minta lagu apa je ya?
0: Apa tu?
1: Kan kalau siang Lesti.
0: Ya, yeah, kalau malam.
1: Lesta. Ya, dah Lesti dia bilang. Iup-iup ya.
0: Oh.
1: Kadang itulah ya.
0: Tak apa, yang penting terkenal kan.
1: Iup-iup. Ada aja. Kita minta lagu lagi
0: lagi. Lagu apa tu?
1: Dari apa tu? Biasa Pak Hamzah Yusof nak minta sebagai apa? Tikam Pembilu.
0: Oh, tadi dia minta dah lagu apa tadi ya?
1: Hamzah tu biasa.
0: Tadi dia minta dah Pak Hamzah dah.
1: Dah iya tak apa.
0: Tapi lupa saya judulnya apa tadi?
1: Bagai apa tadi? Tikam Pembilu, tak salah.
0: Oh, bukan tadi agaknya. Belum dia minta tadi yang...
1: Perempuan yang nyanyi.
0: Oh, perempuan. Judulnya apa, Kak?
1: Bagai tertikam, tertusuk Pembilu.
0: Bagai...
1: tertikam sembilu gitulah pokoknya, yang menikam-nikam lah.
0: Tak ada pula sembilu, tak sembilu, sembilu.
1: Kalau arti selalu diputarkan. Kalau tak agak Nek Manda Pak Hamzah Yusof.
0: Adanya sembilu pernikahan jiwa.
1: Itulah terbalik lah.
0: Oh iya, yeah. Sembilu penikam jiwa. Okey.
1: Sembilu kan lain.
0: Iya.
1: Iyalah. Tak usah pantun lagi lah ya.
0: Ya, boleh.
1: Salah sikit je lah ya. Pada tidur
0: ke? Ya, dah tidur dah. Nyang Ucu belum lagi. Nyang Ucu tak sabar. Saya kapan Ucu?
1: Salam, Ju.
0: Ya, sila.
1: Terutama untuk Juju sama Pugas. Juju balik hati-hati.
0: Ya. Amin.
1: Terus ada, tak tahu sama salam aja lah ya. Saya Yusof. Ada Kak Siti keluarga. Terus ada Nek Balki, dah belum tidur, Nek Manda, Kak Sarina, sihat selalu keluarga, sama Pak Kumis, Bang Onjanggot, Mas Prabu, Bang Iman, Bang Lukman, Mak Rika yang masuk sini kan?
0: Yeah.
1: Mak Brian, tak tahu lah orang tendang dut. Kak Wih, Putri, yang Ucu dah masuk?
0: Belum, ni di belakang orang antri dah.
1: Oh iya dah, yang lucu juga ya, saya selalu. Fotokopi dah masuk aja lah, Ju.
0: Biar boleh, iya.
1: Kasih, Juju. Comel.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya, Kak Dang. Kita angkat dekat telefon WhatsApp, ya. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam, nak
0: Juju. Apa ceritanya, Ucu? Iya, saya.
2: Pecah gelombang, angin bergelora.
0: Saya.
2: Tengah lautan, angin menderu. Apa ni? Hari ini Enyang nak bertanyakan khabar dengan nak Julia Puspita. Semoga hari ini sehat dan bahagia selalu. Nak jujur ya?
0: Amin. Sehat. Kalau tak sehat nanti, saya rindu dengan yang ucu kan?
2: Nak jujur?
0: Ya. Yeah.
2: Tak kesebel.
0: Putus-putus suaranya.
2: Mana dia?
0: Hilang-hilang. Hilang-hilang suaranya. Halo.
2: Putus-putus kan?
0: Iya, ya Allah. Halo.
2: Nak beralih je, nak jujur.
0: Macam baru hilang-hilang. Hanya dia tu. Halo. Dia lagi muncul lagi. Ya Allah. Memanglah ya. Hilang-hilang suaranya ucu. Halo? Ucu. Ya. Sila. Macam mana lah jaringan kita ni? Halo. Lagu lah ya.
2: Nak jujur.
0: Ya, halo. Ya Allah. Macam mana
2: ada
0: ni?
2: Ada undang lah nak jujur.
0: Ya, lagu apa tu? Susana lagi jaringannya. Lagu apa, Nyang? Halo? Halo? Lagu apa?
2: Nak jujur.
0: Ya Allah, yang lucu. Halo. Halo. Yang lucu WA aje lah, chat. Ada tak? Boleh tak? Macam tak dapat lah suaranya. Halo. Halo. Baiklah Nyang Ucu, kalau dapat chat aja lah ya lagu apa yang nak diminta, sebab memang tak dapat betul dengar suara Nyang Ucu ni ha. Saya pun macam mana nak dengar eh. Sila Nyang Ucu ya, nanti ya pakai itu aja lah ya, pakai WA ya. Baik, kita angkat lagi satu lagi serempak sebelum kita ke lagu berikutnya. Halo. Halo.
3: Halo, selamat malam Juju.
0: Selamat malam.
3: Masih ingat lagi.
0: Siapa ya?
3: Siapa?
0: Pak
3: Satu aja yang ini.
0: Iya, Pak. Pak Hitam, bukan?
3: Salah.
0: Oh, salah ya. Salah pula.
3: Yang lain sehat semuanya, satu aja.
0: Apa tu? Lupalah. Kenalkanlah dulu. Suaranya saya masih ingat. Suaranya saya ingat tapi saya lupa. Lupa nama tapi masih.
3: Pergi ke pasar di pagi hari.
0: Hewa.
3: Buat beli keledek ke Tanjung Uban.
0: Saya.
3: Tadi ada Marika di Pulau Ladi. Abang golek-golek.
0: Ya Allah. Oh, suara khasnya ketawanya baru ingat. Oh ya, abang golek-golek rupanya. Dah lama memang tak masuk kan? Alhamdulillah sehat. Macam mana cerita bang golek-golek sehat juga?
3: Kami sehat semua. Hanya satu aja yang belum sehat.
0: Apa tu?
3: Yang lain sehat semua.
0: Yang lain sehat. Yang satu tu apa?
3: Tadi anu tuh apa kesian?
0: Ya. Tak dengar kan suaranya kan memang yang ucu sian yang ucu.
3: Apa signalnya tak mendukung.
0: Iya sian yang ucu. WA yang ucu lah lagu apa yang ucu ya?
3: Nah, itulah suruh dia WA lah minta lagu apa.
0: Iya WA lah yang ucu lagu apa eh? Memang suara tak bisa ditekan eh.
3: Iya itulah. Dia ada dapat lagu dia.
0: Nah dapat lagu apa tuh?
3: Nah, minta lagu Siti Aida je.
0: Siti Aida?
3: Ya. Yeah.
0: Kejap eh. Ada tak ya? Siti.
3: Jeffrey Dean.
0: Okey, ada.
3: Salam dulu Siti ya.
0: Sila-sila.
3: Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Tadi ada Aida yang ucuk. Buat yang undang juga. Buat Bang Hamza di Jambi sana ya. Buat Bang Iman di Tanjung Batu. Buat Mas Prabu, buat Bang Kumis juga tak lupa, buat Bang Mahmud juga semua di Senggo tanpa kecuali ya.
0: Ya, boleh.
3: Oh, tadi ada Bang Mao ni. Ini ada salam kenal dari Abang Golek-Golek di Teladan Bang Ma'un di mana tadi ya?
0: Di Topaya.
3: Juga buat siapa lagi yang ditanam merah semua di Senggol. Ada malam tak payah sebut satu-satu lagi ya.
0: Betul.
3: Buat yang di Manso juga tak lupa semua di Senggol. Buat Makcik Ma juga, buat Mama Muda, buat Mak Berlin, semua di Senggol tanpa kecuali. Tak lupa buat Bang Lukman di Teluk Bakau sana ya. Buat Bang Kemalai juga, itu aja lah Ju.
0: Boleh, terima kasih.
3: Bukan buat air kau lagi.
0: Ya.
3: Tak Senggol tak dapat air kau lagi.
0: Oh, gitu pula.
3: Ya,
0: ya, terima kasih.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih sudah bergabung di Petang Arena. Nanti kita putarkan lagunya ya. Nyungucu, chat saja nyungucu nak lagu apa nanti kita putarkan ya. Baik, kita hadirkan sudah berempat untuk lagu berikutnya karena sudah ramai bergabung. Ju salam untuk Pang golek-golek boleh. Nanti kita salamkan ya. Baiklah, sudah semakin malam gasa-gasanya. Ya memang terasa dingin pula di malam hari ini. Kan lagu kita pun dah banyak ya. Kita cuba satu lagi lah ya penampang kita ya. Ada siapakah di belakang sana? Halo.
4: Halo.
0: Pindah ke sini.
4: Kak Juju.
0: Iya, ya Allah siannya yang ucu. Apa?
4: Tukar haluan.
0: Iya memangnya ucu tak dapat betul dengan suara yang ucu dekat chat WA ni. Macam manalah kan? Ha. Ha ni baru molek dah.
4: Dah molek.
0: Moleklah.
4: Ha. Nak jujur.
0: Ya. Yeah.
4: Ha, apa ni? Dah ke seberang berkayuh sampai.
0: Iya saya.
4: Ha, apa ni? Tujuan nak berkarang gonggong.
0: Ha, sedap tu.
4: Ha, kalau tadi ada Bang Ali Golek-Golek dari Teladan.
0: Ini
4: pula ada yang ucu di Pantai Cermin, Temeling Tanjung. Nak jujur ya?
0: Oh, ya. Yeah.
4: Pantun sedap-sedap tapi itulah. Tak mengizinkan pula.
0: Iya. Yeah. Itu ya, nak jujur. Jadi kurang sedap pula jadinya kan?
4: Pantun nak nyaman jugalah.
0: Tahalo-halo
4: kan?
0: Tahalo-halo dah.
4: Tak donang lah. Nak jujur tak jadi apa-apa.
0: Awak lagu apa tu?
4: Kalau malam kan jarang jumpa nak jujur kan. Jadi yang minta inilah. Dari Datuk Siti lah nak jujur. Pernama merindu lah nak jujur.
0: Pernama merindu. Okey, boleh.
4: Itu lagu siapa nak jujur?
0: Entah lagu siapa tadi saya nyanyi agaknya.
4: Entah masa dia lah.
0: Purnama merindu eh. Baik.
4: Nak jujur?
0: Ya.
4: Ini untuk nak jujur. Pantun kasih sayang diorang kau nak jujur ya.
0: Okey.
4: Sama jugalah macam pantun dengan Pak Amjah Yusuf tadi kan. Makan apa, makan tak kenyang, tidur tak lena.
0: Tidur tak kan? Lena, betul.
4: Agak-agak macam inilah bunyi dia nak jujur. Mak masak, pakai cincaluk nak jujur ya.
0: Sedap tu.
4: Asal cincaluk dari anak udang anu nak jujur ya.
0: Sedapnya.
4: Kekasih dekat tak dipeluk nak jujur ya. Kekasih jauh merindu bayang macam itulah Pak Angga ya.
0: Macam tu betul lah memang. Macam tu betul lah memang.
4: Dari Jambi. Kan jauh nak jujur ya.
0: Betul.
4: Merindu bayang lah nak jujur.
0: Merindu bayang benar lah.
4: Itu yang susah nak jujur kalau dah rindu bayang.
0: Aduh, angau jadinya angau.
4: Angau, mabuk kepayang. Semua tu dia nak jujur.
0: Ya. Yeah.
4: Agak Pak Anzah lagi mabuk kepayang agaknya nak jujur. Gurau aja ya.
0: Gurau aja.
4: Ini satu angkat lagi nak anak dara menyisir rambut nak jujur.
0: Saya.
4: Sudah disisir. Diusap pelan nak jujur ya. Jika kasih apa tidak disambut nak jujur ya. Bagaikan pungguk rindu.
0: Dukan bulan. Bagaikan pungguk rindukan bulan ya. Dalam mana makna dia tu memang.
4: Yalah. Anyang salam. Apalah yang dah gabung tadi ya.
0: Boleh.
4: Bang Ali dengan Kak Dang aja tadi ya. Pokoknya sihat semualah kita.
0: Amin.
4: Ya, nak jujur ya.
0: Amin.
4: Nanti pula yang jumpa nak jujur malam ini. Ya. Kita aja nak jujur ya.
0: Siap yang ucu.
4: Ada Pak Maon juga. Ini tinggal Pak Mahmud aja ni yang dari mana tu belum gabung tu ya. Tapi dah tak sering telefon lagi nak jujur ya.
0: Iya.
4: Sudah banyak ya. Ya, kita nak jujur.
0: Ya, terima kasih.
4: Nanti sampai kat rumah. Amin. Selamat malam nak jujur.
0: Ya, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Alhamdulillahnya ucu ya, dapat juga bergabung tukar haluan dari WhatsApp ke sini. Baik, saudara bapak, kita hadirkan lagu berikutnya untuk saudara bapak takut, sobat takut, nyedat tidur ya. Kita jumpa lagi nanti di pukul 23 di acara Taman Penyair Tadak Perempat RRI Tanjung Pinang. Lagu berikutnya dari Siti Barat, Datin Seri Perdana.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Kepulauan Riau, sebuah catatan sejarah oleh Dedi Suryadi. Buku ini memberikan gambaran mendalam tentang asal-usul Kepulauan Riau, termasuk bagaimana wilayah ini berkembang dari masa prasejarah hingga era modern. Penulis menggali peran Kepulauan Riau dalam sejarah perdagangan, hubungan internasional, serta pengaruh-pengaruh kerajaan Melayu yang pernah berkuasa di wilayah ini. Buku ini juga menelusuri pengaruh besar kerajaan Melayu seperti Kesultanan Riau Lingga yang memiliki dampak besar terhadap perkembangan sosial, budaya dan politik di wilayah Kepulauan Riau. Sejarah interaksi antara kerajaan-kerajaan Melayu dengan kekuatan luar seperti Kesultanan Johor dan Inggris juga dibahas secara mendalam. Buku ini mencatat perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di Kepulauan Riau, terutama pada masa penjajahan dan pasca kemerdekaan. Penulis menggambarkan dinamika kehidupan masyarakat yang terpengaruh oleh perkembangan ekonomi, politik dan kebijakan pemerintahan Indonesia. Buku ini juga menyoroti peran penting Kepulauan Riau dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia serta kontribusinya dalam membentuk karakter nasional Indonesia, baik dalam aspek budaya maupun ekonomi. Secara keseluruhan, Kepulauan Riau, sebuah catatan sejarah oleh Dedi Suryadi adalah sebuah karya yang memberikan pemahaman tentang bagaimana sejarah Kepulauan Riau membentuk identitas dan kontribusinya terhadap Indonesia. Buku ini berfungsi sebagai sumber penting untuk mengenal lebih dekat tentang dinamika sejarah, sosial, budaya yang berkembang di Kepulauan Riau.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Wang, kenapa aku lahirkan kekurangan?
1: Kenapa kau cakap begitu?
0: Bukan apa, Wang. Aku nak juga macam kau. Saya main futsal, main bola kaki, tak berdiam macam ni je.
1: Bersyukurlah, Man. Kau tak ada kaki tapi masih ada tangan. Lagian kau kan dah ada bakat melukis. Lukisan kau pun dah terkenal dekat sosial media tu.
0: Alah, cuma melukis je. Kau pun bisa.
1: Hei, aku mana bisa? Aku ni butuh warna.

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata. Jangan diajar orang tua makan dalih.
0: Artinya, jangan menasihati orang yang lebih pintar.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Inilah hikayat Isra Mi'raj bagian pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Hingga akhirnya, yakni segala puji bagi Allah Ta'ala yang menjalankan ia akan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada suatu malam, yaitu dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa di dalam negeri Baitul Muqaddis, maka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbaring-baring antara tidur dan jaga di dalam Masjidil Haram atas kaul ilmu yang raja. Maka tiba-tiba datang Jibril dan Mikail alaihi salam, maka memberi salam keduanya malaikat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, Assalamualaikum ya Sayyidina Mursalin. Maka tatkala dilihat oleh Rasulullah ke Jibril dan Mikail itu datang, maka segera Rasulullah berdiri serta menyaut salam keduanya malaikat itu dengan sabdanya, Waalaikumsalam ya Ruh al-Amin. Maka adalah perjalanannya itu seperti kilat, dan sekali ia melangkah sujan mata memandang, maka takrif di batinnya itu bersalah-salahan kaul ilmu. Setelah itu maka berkata Jibril bagi Mikail, ambilkan aku air zam-zam dan air kal-kautsar dengan suatu timba, karena aku hendak mencucikan hati Nabi ini dari alqah, yakni segumpal darah yang hitam tempat was-was syaitan. Maka dibelah Jibril akan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bawah lehernya sampai ke atas pusatnya. Padahal tiada dengan sakit dan pedih, maka mengeluarkan ia akan hati Nabi Allah itu. Lalu basuhnya akan 2-3 kali setelah itu. Maka dipenuhinya oleh Jibril bazan Allah Ta'ala dengan beberapa hikmat dan ilmu, dan segala hukum dan kesempurnaan iman. Kemudian daripada itu, maka merapatkan Jibril akan dada Nabi Allah pulang seperti dahulu, dan dipatrinya antara dua belikatnya dengan khatamun nubuat, sampai jadi tanda alamat Nabi akhir zaman. Setelah itu maka lalu dibawa oleh Jibril kepada buruk itu, minta janji pada Nabi Allah, janganlah Nabi Allah menaring buruk yang lain pada hari kiamat. Maka berjanjilah Nabi Allah, lalu naik ke buruk itu. Maka Jibril pada kanannya serta memegang pelananya, dan Mikail di kirinya serta memegang kangnya buruk itu. Lalu dikendarai Nabi Allah, maka berjalanlah ia apabila naik ke atas bukit, maka merendahkan kakinya yang di hadapan, dan apabila turun daripada bukit, maka merendahkan kakinya yang di belakang, sampai jangan lelah yang mengendari pada tiap-tiap dia melangkah. Maka dikepakkannya akan kedua sayapnya itu di atas dua pahanya, maka adalah perjalanannya itu terlalu pantas sekali, maka tiada beberapa lama antaranya. Maka sampailah kepada pohon kurma, maka sembah Jibril ya Nabi Allah, turunlah dahulu Tuhan hamba pada tempat ini dengan mengerjakan sembahyang 2 rakaat. Maka turunlah Nabi Allah pada tempat itu serta sembahyang 2 rakaat. Maka sembah Jibril ya Nabi ya Allah, adakah Tuhanku tahu pada tempat ini? Maka sabda Rasulullah, tiada hamba tahu tempat ini. Maka sembah Jibril, inilah bumi Tibat namanya, dan lagi akan pindah Tuhan hamba pada tempat ini. Maka dinamai Madinah. Maka berjalanlah Rasulullah dengan borok itu serta Jibril dan Mikail sampai kepada suatu mahligai. Maka sembah Jibril ya Rasulullah, turunlah Tuhan hamba pada mahligai ini sembahyang 2 rakaat. Maka turunlah Rasulullah serta masuk mahligai itu sembahyang 2 rakaat. Maka sembah Jibril ya Rasulullah, adakah Tuhan hamba tahu mahligai ini? Maka sabda Rasulullah, tiada hamba tahu. Maka sembah Jibril, inilah yang bernama Baitul Lahmi, tempat Nabi Allah Isa diperanakkan ibunya Maryam. Maka berjalanlah pula Rasulullah dari sana hingga sampailah kepada Baitul Muqaddis. Maka masuklah Rasulullah serta Jibril dan Mikail ke dalam Baitul Muqaddis hingga lalu masuk kepada Masjidil Aqsa. Maka dilihat Rasulullah penuh di dalam masjid itu beberapa ruh segala Nabi-Nabi dan Rasul alaihi salam. Maka datang Jibril mengambil tangan Rasulullah yang syarifah dibawa kepada mihram, yakni tempat imam. Maka banglah Mikail, telah sudah. Maka sembahyanglah mereka sekalian, menjadi imamlah Rasulullah Telah selesai daripada sembahyang, maka memuji sekalian mereka kepada Allah Ta'ala dengan puji yang mana sembah baginya masing-masing. Telah itu maka memuji pula Rasulullah dengan katanya, Alhamdulillahillazi arsalni rahmatan lil alamin, kaffatan linnasi sibasyiran wa nazira. Hingga akhirnya, yakni segala puji bagi Allah Ta'ala yang menyuruh ia akan daku, memberi rahmat bagi segala alam, melengkapi bagi segala manusia akan masuk surga dan menolong bagi segala umatnya di dalam neraka. Maka tatkala didengar segala ruh anbiya puji Rasulullah itu, maka berkata Nabi Allah sekalian, adapun puji Nabi Muhammad itu melebihi yang daripada puji sekalian ini. Setelah itu maka Rasulullah dia hendak minum, maka didatangkan oleh Jibril ke hadapan Rasulullah itu 3 piala, suatu piala berisi air semata-mata dan kedua air berisi puan dan ketiga berisi arak. Maka sembah Jibril, ya Rasulullah, manakah tuan yang suka meminumnya? Ambillah. Maka diambil oleh Rasulullah piala yang berisi air puan, lalu diminumnya oleh Rasulullah, tinggal sedikit dalam piala itu. Maka diambilnya pula air yang berisi air semata-mata, lalu diminumnya dengan sekedarnya.
1: Ro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Lalu buniman sekali tuanku daripada pekerjaan ini, jika tuanku habiskan air puan, niscaya habislah sekalian umat tuanku masuk surga. Semuanya maka bahwa tinggal sedikit daripada meminumnya itu, itulah umat tuanku jadi maksiat masuk neraka. Tetapi apabila habis hitungan hisapnya, niscaya dikembalikan Allah masuk surga. Maka didengar Rasulullah kata Jibril yang demikian itu. Maka segeralah Rasulullah nak mengambil piala itu akan hendak dihabiskannya yang tinggal sedikit itu. Maka menegahkan Jibril serta sembahnya, ya Rasulullah, tiada diharuskan tuan ambil lagi piala itu, sebab itulah tanda termaktub di dalam azali. Dan lagi sembah Jibril, ya Rasulullah, adapun air semata-mata itu jika diminum dihabiskannya, niscaya habislah karam umat tuanku di laut seperti keadaan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Adapun arah itu diharamlah atas umat tuan hamba. Syahdan, adapun tatkala Rasulullah Mi'raj itu, bersalah-salahan kaul ilmu setengah kaul kepada 12 hari bulan Rabiul Awal, dan pada suatu kaul pada malam 15 hari bulan Syakban, dan pada suatu kaum pada malam 7 likur hari bulan Rajab yang ma'zim. Atas kaul ilmu yang rahaja telah itu, maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail hingga datang kepada batas sirat Allah, yakni batu yang amat besar di dalam Masjidil Aqsa. Maka sembah Jibril, turunlah tuanku daripada buruk ini. Maka turunlah Rasulullah dari atas buruk itu. Maka Jibril menambatkan buruk itu, yakni pada suatu tempat ambiak menambatkan kendaraannya di sana. Setelah itu maka datang beberapa malaikat membawa mi'raj, yakni tangga dikeluarkan oleh malaikat dari dalam syurga Jannatul Firdaus. Maka adalah baginya itu bertingkat-tingkat, suatu tingkat daripada emas dan suatu tingkat daripada perak. Maka adalah daripada pihak kanan dan kirinya itu beberapa permata intan dan yakut yang ditatahkan dengan beberapa permata yang indah-indah. Maka sembah Jibril, ya Rasulullah, naiklah tuan hamba pada tangga ini. Maka naiklah Rasulullah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka sampailah kepada awan antara langit dan bumi. Maka di dalam awan itu beberapa malaikat, padahal tiada boleh naik ke atas dan tiada boleh turun ke bawah. Demikianlah halnya hingga hari kiamat. Maka dilihat Rasulullah itu mengikut naik mi'raj, ia bersama-sama dengan beberapa malaikat. Padahal berkata Jibril, hai batu, berhentilah engkau di sini karena tiada diizini Rabbul Arsyil Azim. Maka berhentilah batu itu di sana padahal tiada turun ia hingga hari kiamat. Sebab tiada mau dijejak segala manusia kerana sudah dijejak Rasulullah. Setelah itu maka naiklah Rasulullah serta Jibril dan Mikail serta beberapa malaikat yang mengiringi dia hingga sampai kepada langit yang pertama. Maka memukul Jibril akan pintu langit itu minta buka. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, siapa di luar pintu itu? Maka sahut Jibril, hamba Jibril serta ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibuka oleh malaikat pintu itu serta ia mengucap, marhaban marhaban hayahullah. Maka masuklah Nabi serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka beberapa salam Rasulullah, maka disahut oleh malaikat yang menunggu pintu itu dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim. Maka berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril dan Mikail. Maka bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka memberi salam Rasulullah, maka disahutnya dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim. Maka mendoakan Rasulullah dengan segala kebajikan. Setelah itu maka dilihat oleh Rasulullah pada kanan Nabi Allah Adam itu penuh beberapa roh daripada anak cucunya yang mukmin, dan pada pihak kirinya itu penuh beberapa roh segala anak cucunya yang maksiat. Maka tertib daripada kanannya itu terlalu harum baunya, dan yang tersebut daripada kirinya itu terlalu busuk baunya. Maka adalah Nabi Allah Adam itu apabila melihat ia ke sebelah kanannya, maka suka cita hatinya, dan apabila melihat ke sebelah kirinya adalah duka cita rupa hatinya. Maka sabda Rasulullah, betapa hal Nabi Allah Adam yang demikian itu. Ya Jibril, maka sembah Jibril, ya sebelah kanannya itu roh segala anak cucunya. Yang mukmin yang sebelah itulah bau surga, dan yang sebelah kirinya itu roh sekali anak cucunya yang maksiat. Yang sebelah itulah bau neraka. Maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka tiba-tiba datanglah kepada langit yang kedua, maka memukul Jibril akan pintu langit itu minta buka. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, siapa di luar pintu itu? Maka sahut Jibril, hamba Jibril serta ku Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, marhaban, marhaban, hayyahullah. Maka dibuka malaikat pintu itu, maka masuklah Nabi Allah memberi salam Rasulullah kepada malaikat yang menunggu pintu itu. Maka disautnya dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim. Maka berjalanlah Rasulullah bersama-sama Jibril dan Mikail. Maka tiba-tiba bertemu dengan orang laki-laki duduk di atas kursi. Maka sabda Rasulullah, ya Jibril, siapa dia orang laki-laki itu? Maka sembah Jibril, inilah Nabi Allah Isa anak Maryam, dan Nabi Allah Yahya yang anak Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Maka memberi salam Rasulullah, maka disautnya dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim, serta mendoakan ia akan Rasulullah dengan beberapa kebajikan. Setelah itu maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Rasulullah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka tiba-tiba datang kepada langit yang ketiga, maka memukul Jibril akan pintu langit itu, minta buka. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, siapa di luar pintu itu? Maka saya Jibril serta ku Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibukakan oleh Jibril pintu itu, maka masuklah Rasulullah serta Jibril dan Mikail. Maka malaikat itu mengucap marhaban marhaban hayyanullah. Maka memberi salam Rasulullah, maka malaikat itu menyahut salam Nabi serta dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim. Demikian berjalan Nabi Allah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka tiba-tiba bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat elok rupanya, lagi bercahaya-cahaya paras rupanya seperti bulan purnama 14 hari bulan. Maka sabda Rasulullah, siapa laki-laki itu ya Jibril? Maka sembah Jibril, inilah Nabi Allah Yusuf AS. Maka memberi salam Rasulullah, maka disebutnya salam Rasulullah dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim, serta mendoakan akan Rasulullah dengan beberapa kebajikan. Setelah itu maka berjalanlah Rasulullah setelah Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka tiba-tiba datang kepada langit yang keempat, maka memukul Jibril akan pintu langit itu, minta buka. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, siapa di luar pintu itu? Maka sahut Jibril, hamba Jibril serta Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibukakan oleh malaikat pintu itu dengan katanya, marhaban marhaban hayyanullah. Maka memberi salam Rasulullah kepada malaikat itu, maka ia menyahut dengan hormat dan takzim dan takrim. Maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka tiba-tiba bertemu Nabi Allah Idris alaihi salam. Maka memberi salam Rasulullah, maka disahutnya dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim, serta mendoakan ia akan Rasulullah dengan beberapa kebajikan. Setelah itu maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail hingga sampai langit yang kelima. Maka memukul Jibril akan pintu langit itu, minta buka. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, siapa di luar pintu itu? Maka sahut Jibril, hamba Jibril serta ku Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibukakan oleh malaikat pintu itu dengan katanya, marhaban marhaban hayyanullah. Maka memberi salam Rasulullah kepada malaikat, maka ia menyahut dengan hormat dan takzim dan takrim. Maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka tiba-tiba bertemu dengan Nabi Allah Harun alaihi salam. Maka sabda Rasulullah, siapa laki-laki itu ya Jibril? Maka sembah Jibril, inilah Nabi Allah Harun dan pada kanan kirinya itu segala kaumnya, padahal bagi kaumnya memberi salam Rasulullah. Maka ia menyahut dengan hormat dan takzim dan takrim dengan segala kaumnya serta pujiannya dengan mendoakan bagi Rasulullah dengan segala kebajikan. Setelah itu maka sabda Rasulullah kepada Jibril, bermula kaumnya itu daripada umatnya sendiri atau lainnya. Maka sembah Jibril, adapun kaumnya itu daripada umat Nabi Allah Musa alaihissalam. Karena Nabi Allah Harun itu bersalah-salahan ilmu makna, karena ia bukan rasul, karena ia satu zaman dengan Nabi Allah Musa jua, dan hanya ia yang rasul. Dari sebab inilah dinamai segala malaikat kaumnya dan tiadalah dinamai umatnya. Maka segala kaumnya itu mengikuti Nabi Allah Musa syariatnya. Setelah itu maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia hingga sampailah kepada langit yang keenam. Maka memukul Jibril akan pintu langit itu, minta buka. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, siapa di luar pintu itu? Maka sahutnya Jibril, hamba Jibril sertaku Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka segeralah ia membuka pintu itu serta ia mengucap marhaban marhaban hayyanullah. Maka masuklah Nabi serta Jibril dan Mikail serta beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka memberi salam Rasulullah kepada malaikat itu. Maka disahutnya dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim. Maka berjalan Rasulullah serta Jibril dan Mikail, tiba-tiba bertemu dengan seorang laki-laki duduk di atas kursi maknikam, yang merah dan sangat tinggi pada dirinya dan sangat kuat badannya. Maka sabda Rasulullah, siapa laki-laki itu ya Jibril? Maka sembah Jibril, inilah Nabi Allah Musa AS, dan sertanya beberapa daripada umatnya, dan kanan kirinya itu penuh hitam, dua pada perhampunan manusia. Maka memberi salam Rasulullah, maka segeralah ia turun dari atas kursinya serta menyaut salam Rasulullah dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim, yang mendoakan Rasulullah dengan kebajikan. Setelah itu maka tiba-tiba menangislah Nabi Allah Musa itu, sebab ia melihat Rasulullah itu dengan tangisan yang amat sangat. Maka firman Allah Ta'ala, ya Musa, mengapa engkau menangis? Maka sembahnya, ya Tuhanku, bahwasanya hambamu tangiskan ini karena bahwasanya beberapa manusia daripada kaum Bani Israel mengatakan, hamba yang terlebih mulia daripada segala ambiakmu. Maka ini ada seorang muda namanya Muhammad Rasulullah yang Tuhanku jadikan ia kemudian daripada hambamu, terlebih daripada hamba dan umatnya, terlebih daripada umat hamba, dan ialah yang terlebih mulia kepadamu ya Allah Tuhanku, dan martabatnya pun terlebih daripada hamba dan pahalanya Tuhanku kepadanya. Maka jika ada kemuliaannya itu atas dirinya jua, adalah hambamu hiraukan dan tiada hambamu menangis. Maka firman Allah Ta'ala, ya Musa, tiadakah engkau melihat apa yang tersurat pada tiap-tiap pintu langit dan pintu surga? Adakah lain daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan bahwasanya aku jadikan ia dahulu daripada sekalian makhluk, dan dahulu daripada segala malaikat dan jin dan manusia. Janji kalau tiada sebab karenanya, maka tiadalah jadi segala alam ini dan segala ambiakku semuanya bernaung di bawah panji-panji pada hari kiamat, dan kujadikan akan dia Sayyidina awalu wal akhiru, dan kujadikan ia akan pesuruhku memberi rahmat kepada sekalian alam, dan aku jadikan akan dia kekasihku menolong bagi segala umatnya di dalam neraka, dan bahwasanya engkau kalamku. Setelah itu maka diamlah Nabi Allah Musa itu. Daripada ia menangis hati, naiklah Rasulullah serta Jibril dan Mikail kepada langit yang ketujuh. Maka memukul Jibril akan pintu langit itu, minta buka. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, siapa di luar pintu itu? Maka sahut Jibril, hamba Jibril sertaku Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka segeralah malaikat ia membuka pintu itu serta ia mengucap marhaban, marhaban hayahullah. Maka Rasulullah serta Jibril dan Mikail memberi salam Rasulullah. Maka disahutnya oleh malaikat yang menunggu pintu itu dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim. Maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka tiba-tiba bertemu dengan seorang laki-laki duduk di atas kursi zamrud yang hijau lagi berkilau kilat-kilat cahayanya. Maka sabda Rasulullah, siapa laki-laki itu ya Jibril? Maka sembah Jibril, inilah Nabi Allah Ibrahim Khalilillah. Adapun tempatnya ini di langit yang ketujuh, hampir Baitul Makmur dan bertentangan Baitullah negeri Makkah. Jika dijatuhkan batu daripada Baitul Makmur ini, niscaya ia jatuh atas Baitullah. Maka memberi salam Rasulullah kepada Nabi Allah Ibrahim. Maka turunlah Nabi Allah Ibrahim itu daripada kursinya serta menundukkan kepalanya, menjawab salam Rasulullah serta dengan hormat dan takzim dan takrim, serta mendoakan ia akan Rasulullah dengan segala kebajikan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual-beli mereka dengan-Mu. Mereka itu suka menukar ayat-ayat-Mu yang mengandung ajaran tauhid, iman, dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu.

menilainya. Kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu yang lurus secara kafah.

Tidak berapa sering terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Rabu tanggal 2 September tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar perempat yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan kita nikmat tak terhitung, terutama nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan terbaik umat manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar perempat yang dimuliakan Allah, di tengah kesibukan yang tak berkesudahan, di antara tuntutan karir, media sosial yang selalu menampilkan pencapaian orang lain, dan daftar keinginan yang terus bertambah, kita sering kali terperangkap dalam lingkaran rasa kurang. Kita fokus pada apa yang belum kita miliki, hingga melupakan lautan nikmat yang telah Allah hamparkan di hadapan kita. Padahal, kunci untuk menemukan kedamaian, keberlimpahan, dan makna sejati dalam hidup bukanlah terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, melainkan pada seberapa besar kita menghargai apa yang sudah ada. Oleh karena itu, tema kita pagi ini sangat mendasar dan mengubah perspektif, membangun kebiasaan bersyukur di tengah hiruk-pikuk dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan sekaligus janji yang jelas tentang syukur. Syukur dalam Islam bukanlah sekedar ucapan Alhamdulillah. Syukur adalah sebuah tindakan aktif yang melibatkan tiga pilar utama. Yang pertama, syukur dengan hati, yakni mengakui dan meyakini sepenuh hati bahwa segala nikmat, sekecil apapun itu, datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syukur dengan lisan, mengucapkan tahmid atau pujian kepada Allah seperti Alhamdulillah dan menjauhi keluh kesah yang berlebihan. Yang ketiga, syukur dengan anggota tubuh atau perbuatan, menggunakan nikmat yang telah diberikan seperti kesehatan, waktu luang, harta, dan ilmu sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya, menggunakan mata untuk membaca Al-Quran atau menggunakan harta untuk bersedekah. Saat kita bersyukur, kita sedang mengaktifkan hukum spiritual yang paling kuat. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur adalah satu-satunya amal yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbalas dengan penambahan nikmat. Ia mengubah kerikil menjadi permata, kesulitan menjadi pelajaran, dan kekurangan menjadi kecukupan hati. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam bersyukur. Beliau bersyukur saat mendapatkan nikmat dan tetap bersabar saat ditimpa musibah. Pernah suatu ketika, Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi SAW berdiri sholat malam hingga kakinya bengkak. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." Nabi SAW menjawab dengan lembut, "Tidakkah selayaknya aku menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jawaban beliau menunjukkan bahwa ibadah dan ketaatan itu sendiri adalah ekspresi bersyukur. Beliau tidak melihat ibadah sebagai beban, melainkan sebagai hak istimewa untuk berterima kasih kepada Sang Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita amalan syukur yang praktis. Yang pertama, bisa dengan zikir pagi dan petang, yaitu mengucapkan Alhamdulillah di setiap keadaan, atau doa seperti, Ya Allah, nikmat apapun yang aku dapatkan di pagi atau sore ini, atau yang didapatkan oleh siapapun dari makhlukmu, itu semua darimu semata. Tiada sekutu bagimu, maka hanya bagimu segala puji dan hanya bagimu segala syukur. Yang kedua, melihat ke bawah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu. Yang demikian itu lebih patut agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah resep manajemen hati dari rasa iri dan kurang. Yang ketiga, mengucapkan doa setelah makan atau minum. Mengucapkan syukur setelah menikmati rezeki sekecil apapun, karena itu berarti kita menyadari bahwa makanan atau minuman itu adalah energi dan karunia dari Allah. Pendengar perempat, berikut adalah pesan-pesan yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar hati kita selalu dilingkupi rasa syukur. Yang pertama, syukuri nikmat diam yang sering terlupa. Selain nikmat yang tampak seperti uang atau jabatan, syukuri nikmat yang sering terabaikan. Kemudahan bernapas, mata yang bisa melihat, ketiadaan rasa sakit yang akut, dan keamanan tempat tinggal. Nikmat-nikmat ini jika dicabut sesaat saja, mungkin akan buat kita sadar betapa mahalnya ia. Yang kedua, latih jurnal syukur. Setiap malam, biasakan menuliskan 3 hal spesifik yang mungkin Anda syukuri hari itu. Hal ini melatih otak kita untuk secara otomatis mencari dan fokus pada hal-hal positif, bukan kekurangan. Yang ketiga, tinggalkan perbandingan. Dunia yang sekarang serba digital ini mendorong kita untuk terus membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Ingatlah, perbandingan adalah pencuri kegembiraan. Fokus pada perjalanan iman dan takwa kita sendiri. Yang keempat, menjadi jembatan kebaikan. Syukur yang paling sempurna adalah mengubah nikmat seperti waktu, harta, dan ilmu menjadi manfaat bagi orang lain. Semakin kita memberi, semakin kita menyadari pula bahwa kita adalah pihak yang lebih beruntung dan dimampukan oleh Allah untuk memberi. Pendengar perempat yang budiman, syukur dan hidup bermakna adalah dua sisi mata uang yang sama. Orang yang bersyukur adalah orang yang telah menemukan kekayaan sejati, yaitu kekayaan hati. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan terbaik untuk menuai pahala dengan memperbanyak zikir, tahmid, dan mempraktikkan syukur dalam setiap tarikan napas dan gerakan. Ingatlah janji Allah dalam surah Ibrahim ayat 7, yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Penambahan nikmat adalah jaminan bagi mereka yang berhasil mengelola hatinya dengan syukur kepada Allah. Kesyukuran adalah sumber kebahagiaan yang hakiki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, hati yang lapang, jiwa yang tenang, dan kemampuan untuk meraih ridhonya serta mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga bisa bermanfaat dan maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tuma'ninah, dan penuh kesabaran.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepada-Mu lah semua manusia dikembalikan. Amin, amin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau Maha Tinggi dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

Rompan RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir, dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Robbal.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, dalam dunia keilmuan, istilah komprehensif menjadi salah satu kata kunci yang sering digunakan untuk menggambarkan cara berpikir dan pendekatan yang luas, mendalam serta mencakup banyak aspek. Istilah ini semakin penting di tengah kompleksitas berbagai persoalan akademik dan penelitian yang membutuhkan pemahaman utuh dari berbagai sudut pandang. Saudara perempat, komprehensif berarti menyeluruh, lengkap dan mencakup berbagai elemen yang relevan. Dalam konteks keilmuan, pendekatan komprehensif menuntut seorang peneliti atau akademisi untuk tidak hanya melihat satu sisi permasalahan, tetapi menggabungkan beragam teori, data, metode maupun perspektif yang saling melengkapi. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, kepedulian terhadap budaya lokal kembali menjadi isu penting di berbagai daerah. Banyak pihak menilai bahwa peduli budaya bukan hanya bentuk penghormatan terhadap leluhur, tapi juga langkah strategis untuk menjaga identitas bangsa agar tidak terkikis oleh perubahan zaman, yang mencakup bahasa, kesenian, adat istiadat hingga nilai-nilai sosial. Ini merupakan fondasi penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa adanya penurunan minat generasi muda terhadap budaya lokal. Perubahan gaya hidup, dominasi budaya populer global, serta minimnya ruang edukasi budaya menjadi faktor yang mempengaruhi pergeseran tersebut. Melihat kondisi ini, berbagai komunitas dan instansi mulai menggencarkan upaya untuk menumbuhkan kembali rasa peduli budaya. Demikian, saya Syahrudin Azlam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Minggu Gindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, salam takzim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah perempat pagi hari ini kita kembali bersua di segantang lada pagi Kemilau Kepri. Saya Syahrudin Azram akan temankan sudah perempat hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang terbaik, sehat walafiat, bangun pagi dengan penuh semangat. Semoga hari yang menyenangkan, hari yang bahagia, banyak hal-hal baik yang dapat kita rasakan. Dan salah satunya adalah dapat mengenali lebih dekat diri sendiri. Ya, kadang kita kenal dengan orang tapi kita tak kenal dengan diri sendiri. Nah, saudara perempat, mengenali diri sendiri ini merupakan salah satu hal yang penting dalam perjalanan kehidupan kita. Banyak orang sibuk memahami orang lain, mengikuti harapan lingkungan, bahkan berusaha memenuhi standar yang ada di sekitar, tapi lupa bertanya pada diri sendiri tentang apa yang sebenarnya kita inginkan, dibutuhkan dan mampu kita lakukan. Nah, saudara perempat, dalam poin ini mengenali diri sendiri berarti kita memahami karakter, kelebihan, kekurangan, minat, nilai-nilai yang diyakini serta hal-hal yang membuat kita merasa nyaman maupun tak nyaman. Nah, proses ini juga memang tak selalu mudah gitu ya. Karena terkadang seseorang itu membutuhkan waktu untuk jujur melihat diri sendiri, termasuk menerima kekurangan yang selama ini mungkin berusaha untuk kita sembunyikan. Semangat pagi.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan.

adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: 101,3 MHz Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, salah satu cara sederhana kita untuk mengenali lebih dekat diri sendiri adalah dengan melakukan refleksi. Coba untuk meluangkan waktu sejenak untuk bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang membuat kita bahagia hari ini? Ha, pagi ini kan sedap tu. Ha. Apa yang menjadi sumber kekhawatiran kita selama ini? Kegiatan apa yang membuat kita bersemangat dan kemampuan apa yang ingin dikembangkan? Nah, dari pertanyaan sederhana ini, sederhana empat, perlahan kita akan dapat memahami arah dan kebutuhan diri kita. Nah, mengenali diri sendiri juga membantu seseorang itu dalam menentukan pilihan. Karena ketika seseorang mengetahui kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki, maka akan lebih mudah menentukan tujuan yang sesuai. Tadi yang tak mungkin dalam dunia ini kan, semua serba mungkin. Asal nak aja saja. Nah, sehingga seseorang tidak lagi sekedar mengambil keputusan karena mengikuti orang lain, perkata orang ya, tapi mampu mempertimbangkan apa yang betul-betul sesuai dengan kondisi dan juga nilai diri sendiri. Nah, selain itu, saudara perempat, mengenali diri juga mengajarkan kita untuk menerima kekurangan. Ridha gitu ya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Nah, memiliki kelemahan bukan berarti tak memiliki potensi, ya kan? Justru dengan mengetahui kekurangan kita, ini akan dapat menentukan bagian mana yang perlu diperbaiki dan bila membutuhkan bantuan dari orang lain.

Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat seperti warna biru. Lazimnya dipakai orang bekas kerajaan atau orang patut-patut, orang baik-baik, melambangkan kedamaian, kesuburan dan kemakmuran hampir sama dengan warna hijau. Bukan ngiru sembarang ngiru, ngiru penampi pengayak padi. Bukan biru sembarang biru, biru terpuji membawa rezeki.

101,3 MHz, Penambar FM, Suara Budaya, Nusantara. Saudara perempat, pengamat kebijakan publik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Umrah Tanjung Pinang, Apriandi, ini menilai perubahan status desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional ini perlu disikapi secara serius ya oleh pemerintah daerah. Nah ini saudara perempat, emang ini lagi naik daun tentang desil-desil ini saudara perempat ya kan? Apalagi di sosial media, karena kan ada parodinya. Ini penting untuk menjelaskan secara utuh gitu ya, supaya tidak salah paham masyarakat untuk penerima manfaat. Nah, saudara perempat, perubahan desil ini bukan sekadar perubahan angka dalam sistem administrasi ya, tapi juga dapat berdampak langsung terhadap keluarga penerima manfaat. Nah, perubahan status rumah tangga dari desil 1 menjadi desil 6 itu dapat menyebabkan berkurangnya bantuan maupun perubahan status penerima program perlindungan sosial. Nah, kondisi ini juga berpotensi membuat masyarakat tak lagi dapat diusulkan untuk sejumlah program bantuan sebagaimana sebelumnya, ya kan? Nah, sekitar 6.000 kepala keluarga di Kota Tanjung Pinang ini mengalami perubahan status dari desil 1 hingga desil 10. Nah, perubahan ini juga merupakan bagian dari proses pemutakhiran, pemadanan, verifikasi dan juga pengolahan data sosial ekonomi secara nasional. Nah, pemerintah perlu memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat mengenai arti dan fungsi desil dalam menentukan penerima bantuan sosial. Yang desil ini merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan masyarakat keluarga yang terbagi ke dalam 10 kelompok. Nah, penjelasan yang terbuka dan mudah dipahami ini penting dilakukan agar perubahan data itu tak menimbulkan keresahan maupun konflik di tengah masyarakat. Pemerintah daerah juga dinilai perlu memastikan proses pemutakhiran data tetap mengedepankan akurasi, keadilan distribusi, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

0: kode produk Indonesia berarti mendukung petani, pengrajin, pedagang, hingga generasi masa hadapan. Uang kita kembali ke negeri kita. Jadi lapangan kerja, jadi harapan. Belanja lokal, bangun Indonesia.
1: Assalamualaikum, Cik Adik. Oi, Cik Adik.

0: Kukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul tuh Ci Apang, kalau begitu. Menyusun kata dengan sampiran. Termaktub isi berjuta makna. Usah mengata, jangan baperan.

0: Intermezzo.
1: Permisi, Iwa, ada jual makanan apa saja ya?
2: Hah? Iwa? Bahasa Jawa nih. Iwa ikan agaknya nih. Nah ikan dek?
1: Iya boleh, boleh. Tapi selain ikan, Iwa ada jual apa lagi ya?
2: Apa kisah saya dipanggil Iwa nih dek?
1: Lah, bukannya Iwa itu kata lain dari kamu ya? Saya dengar orang sini ngomong wak, wak, begitu.
2: Lah sudah, awak dek, dek. Awak di sini nyebut kamu tuh awak lah. Kalau Iwa ya ikan. Nih yang saya jual nih.
1: Oh, awak. Maaf ya, awak.
0: Intermezzo.

Perompak FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempuan dimana saja berada, tadi lagu dari Sahriadi, Gadis Manis Kalimantan. PIP apa? Lagu viral juga deh. Saudara perempuan dimana saja berada, maklumat berikutnya ini tentang ada namanya istilah deep reading, membaca lebih dalam untuk memahami sebuah informasi. Nah, di tengah derasnya arus informasi digital sekarang ini, kebiasaan membaca seringkali berubah ya. Banyak orang terbiasa membaca dengan cepat, berpindah dari satu informasi ke informasi lainnya, dan hanya mengambil bagian yang dianggap penting. Nah, kebiasaan ini juga membuat kemampuan untuk memahami sebuah bacaan secara mendalam itu jadi semakin penting. Nah, salah satu pendekatan yang dapat kita lakukan adalah dengan deep reading atau membaca mendalam. Nah, membaca mendalam ini juga merupakan kegiatan membaca dengan penuh perhatian ya, untuk memahami isinya, memahami maknanya, konteks ya, serta gagasan yang disampaikan dalam sebuah bacaan. Ya, berbeda dengan membaca sekilas, ya, membaca mendalam ini membutuhkan konsentrasi dan juga waktu agar pembaca itu betul-betul memahami informasi yang sedang dibaca. Nah, saudara perempat, saat melakukan deep reading ini, pembaca tidak hanya bertanya apa yang dikatakan dalam teks, tapi juga mencoba memahami alasan, bukti, dan juga hubungan antara satu gagasan dengan gagasan lainnya. Jadi pembaca juga dapat mempertanyakan apakah informasi tersebut masuk akal, memiliki sumber yang dapat dipercaya, dan bagaimana kaitannya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Jadi kebiasaan membaca mendalam ini, saudara perempat, dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita. Karena ini kemampuan berpikir kritis ini sangat penting untuk zaman sekarang nih. Kalau tak kritis susah gitu ya. Nah, seseorang juga jadi lebih terbiasa menganalisis informasinya sebelum menerima ataupun menyebarkannya. Jangan sampai menyebarkan hoax gitu ya. Nah, kemampuan ini, saudara perempat, jadi semakin penting di era digital sekarang ketika masyarakat itu berhadapan dengan berbagai jenis informasi termasuk informasi yang belum tentu benar.

0: Intermezzo.
1: Apa ya yang sedap dicemil petang nih?
2: Apa kerja kau tuh? Sampai separuh badan masuk ke kulkas.
1: Ah, dapat. Kenapa mak tak ada cakap ada simpan coklat sebanyak ni?
2: Sejak bila aku ada simpan coklat?
1: Minta ya mak, saya nak kerjakan tugas sambil nyemil.
2: Tapi mak rasa tak ada lah mak simpan coklat. Kenapa pula kau bisa jumpa benda tu?
1: Alah mak ni, tipu eh. Pasti mak nak makan sendiri. Saya minta pokoknya mak. Eh, apa ni? Kenapa rasa coklat macam gini?
2: Cuba sini mak rasa. Lah sudah, ini belacan lah nak. Bukan coklat, belacan lah hai.
0: Intermezzo.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, kesadaran untuk menggali dan mengenali kelebihan diri semakin menjadi perhatian banyak kalangan, terutama generasi muda yang tengah menghadapi persaingan dan dinamika kehidupan yang terus berkembang. Para ahli perkembangan diri menilai bahwa memahami potensi dan kekuatan pribadi merupakan langkah penting untuk membangun rasa percaya diri, meningkatkan motivasi, serta mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Kelebihan diri mencakup berbagai aspek, mulai dari kemampuan berpikir kreatif, kecerdasan emosional, kepemimpinan, keterampilan komunikasi, hingga bakat tertentu yang melekat dalam diri seseorang. Dalam banyak kasus, orang seringkali tidak menyadari kemampuan yang mereka miliki hingga mereka diberi ruang untuk mengeksplorasinya. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Minat menulis cerita pendek di kalangan generasi muda terus menunjukkan peningkatan. Aktivasi dan juga literasi ini tidak hanya menjadi sarana penyaluran imajinasi, tetapi juga media refleksi diri serta wadah untuk menyampaikan pesan sosial dengan cara yang lebih halus dan mendalam. Cerpen sebagai salah satu bentuk karya sastra fiksi memiliki kekuatan pada cerita yang ringkas, padat serta mampu menyentuh emosi pembacanya hanya dengan beberapa halaman. Nah, para penggiat literasi menyebut bahwa menulis cerpennya adalah latihan berpikir runtut, terus juga kreatif dan kritis, karena penulis dituntut untuk merangkai konflik, karakter dan alur secara efisien namun tetap menarik. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.